0: 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dicontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
6: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
11: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
11: bagaimana
13: Indonesia.
11: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
0: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Ya, mendingan kita update informasi perkiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini langsung dari BMKG Minangkabau. Kita sudah terhubung di line telepon bersama perkirawan dari BMKG Minangkabau, ada Bang Febri. Selamat pagi, Bang Febri.
3: Selamat pagi, Bang Ian.
2: Apa kabar pagi ini, Bang Febri?
3: Alhamdulillah baik, Bang.
2: Alhamdulillah baik. Kita sampaikan informasi perkiraan cuaca langsung, Bang Febri, sampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Padang. Silakan, Bang Febri.
3: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk pagi hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan, kemudian diperkirakan akan bertahan hingga siang hari nanti. Kemudian untuk sore hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan ada di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Tanah Datar, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan ada di wilayah Kabupaten 50 Kota. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan ada di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 98%. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 26 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui media sosial di BMKG Minangkabau ataupun melalui aplikasi info BMKG. Demikian, Bang Ian.
2: Baik, terima kasih banyak Bang Febri untuk informasinya. Selamat bertugas beserta rekan-rekan di sana, sehat selalu. Selamat pagi, ya. Bang Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Lintas dan Cuaca, info terkini biar langkah Anda makin pasti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu lintas dan cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
2: Baik pendengar, selanjutnya kita update untuk informasi lintas pagi hari ini dan kita akan menuju ke Simpang Jasar Harja bersama Bribtu Dira di line telepon. Selamat pagi, Bribtu Dira.
3: Selamat pagi, Bang Ian.
2: Iya, baik. Bribtu Dira, silakan langsung disampaikan kondisi lalu lintas di posisinya saat ini, Bribtu Dira.
3: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bribtu Dira Yuparamarta, dalam program Traffic Update. Dan saat ini saya sedang berada di Simpang Jasar Harja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat sama-sama kita lihat bahwa arus lalu lintas dari arah Jalan Katib Sulaiman menuju Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan juga arus lalu lintas dari arah Jalan Jati menuju Jalan Ujung Gurun terpantau ramai namun lancar. Begitu juga arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, Polantas Sumbar, Rancak Bana. Kami kembalikan baik ke studio.
2: Baik, Bribtu Dira, terima kasih banyak atas informasinya dan selamat bertugas beserta rekan-rekan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bribtu Dira.
3: Waalaikumsalam.
1: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Flyover adalah jembatan layang yang dibangun di atas jalan raya untuk menghindari hambatan atau kemacetan pada jalan dasar. Sejarah flyover di dunia berawal pada tahun 1811 ketika the Westgate Viaduct di Wakefield, Inggris dibuka. Ini adalah jembatan layang pertama yang dibangun di dunia yang digunakan untuk menghindari hambatan alami seperti sungai dan jurang. William Dargan dianggap sebagai penemu jalan layang. Dargan adalah anak petani di kota Killeshan, pelosok Tenggara Irlandia. Selepas lulus sekolah menengah bahasa Inggris, Dargan menjadi juru ketik di sebuah perusahaan konstruksi di ibu kota Dublin, Irlandia. Dargan ternyata cepat belajar. Dari mula-mula hanya menulis laporan, kepala perusahaan itu melihat bakatnya mendesain konstruksi. Karirnya melonjak. Dargan akhirnya tenar sebagai kontraktor spesialis jalur kereta dan jembatan di seantero negeri. Pada 1832, pemerintah kota Banbridge di sebelah utara Irlandia memanggil dia untuk mengakali jalan setapak curam di tengah kota. Meski amat berbahaya, masyarakat terpaksa melewati jalan itu karena letaknya strategis menghubungkan dua bagian kota di sisi barat dan timur. Ketika melihat kondisi jalan dan bersiap merancang jembatan, tiba-tiba Dargan mendapat ide brilian. Dia merasa bila bukit itu bisa dibangun sebuah jalan lain yang tak kalah strategis dari yang sudah biasa dilalui masyarakat, terutama untuk dilewati pedati dan kereta kuda. Karena berasal dari bukit yang dilubangi, jembatan yang dibangun di bagian atas terkesan melayang di atas jalan lain. Saat jembatan itu selesai pada 1834, warga kota kecil di Irlandia itu memiliki jalan layang pertama di dunia. Perekonomian kota pun meningkat pesat karena warga punya banyak pilihan jalur melintas.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.

8 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan tambahan dana transfer ke daerah TKD untuk penanganan sungai yang terdampak bencana. Normalisasi sungai menjadi salah satu langkah mendesak untuk mengembalikan kapasitas tampung dan mengurangi risiko banjir susulan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat Ifda Suryani kepada RRI kemarin mengatakan penanganan sungai yang terdampak bencana telah didata sejak awal dan ditentukan berdasarkan tingkat urgensinya. Titik yang dinilai paling berisiko akan menjadi prioritas ketika anggaran tambahan TKD mulai digunakan. Rifda menjelaskan, sejumlah sungai mengalami sedimentasi cukup tinggi akibat bencana sehingga kapasitas tampung aliran sungai menjadi berkurang. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Anda juga menyimak melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semuanya? Untuk di kesempatan pagi hari ini di pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mengikuti dialog Padang Menyapa. Ya, nanti secara live visual Anda juga bisa menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita simak untuk dialog Padang Menyapa pagi hari ini dan selamat mengikuti.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Ya, Padang Menyapa pagi ini membahas transformasi pertanian modern melalui pola PMAAS untuk kemandirian pangan. Pendengar, ini akan kita bahas bersama para narasumber kita, yaitu nanti akan ada Dr. Salwati SPMSI, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ya, BBRMP Sumatera Barat, Kementerian Pertanian. Dan juga bersama kita nanti akan berbincang juga Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Afdi Wirman ya. Dan nanti insya Allah juga akan bergabung dari akademisi pendengar dari pengamat pertanian ya, Universitas Andalas, Dr. Engineer Muhammad Maki, STP, MSI. Dan insya Allah ini ketiga narasumber kita sudah di Zoom meeting. Kita sapa, coba mungkin terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Maki mungkin ya, selamat pagi. Ini sudah di Zoom meeting. Juga selamat pagi, Ibu Salwati juga, selamat pagi. Pak Afni Wirman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, apa kabar ya, Pak Maki?
4: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh RRI 1.
1: Terima kasih kami juga sudah hadir ini pagi hari ini. Ibu Sawati sudah bersama kami dan juga Pak Afni Wirman. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ibu Salwati, belum ya ternyata ya. Oke. Baik, mungkin sembari menunggu narasumber yang lain, ini kita langsung ya, bagaimana pandangan dari akademisi mungkin yang pertama sudah menyapa kita, ada Dr. Muhammad Maki ya pagi hari ini. Pak Maki, ini sekaitan dengan topik kita pagi hari ini ya. Dan secara garis besar itu modernisasi pertanian lah gitu ya, Pak Maki ya. Dan untuk kebutuhan pangan dunia sendiri kan sebenarnya terus meningkat gitu. Apalagi juga sekarang makin digencarkan yang namanya bagaimana Indonesia itu swasembada, terus juga pertumbuhan penduduk global juga menuntut untuk kebutuhan pangan. Sementara Indonesia juga menargetkan percepatan swasembada pangan ini sendiri,
5: Pak,
1: gitu ya.
5: Izin Pak, lagi ada dewan yang berkunjung sebentar, Pak. Ya, saya sebentar lagi masuk, Pak.
1: Ya, jadi Pak Maki, ini sekaitan dengan hal ini, mungkin Pak Maki bisa memberikan pandangannya bagaimana Pak Maki itu melihat posisi PMAAS ini dalam menjawab tantangan ini. Apakah ini sebuah solusi yang benar-benar nyata atau ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi itu, Pak Maki?
4: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak Edrianto.
1: Ya, selamat pagi Pak Maki.
4: Serta para narasumber lain yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 dan yang telah memberikan kesempatan. Dan juga Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama ya, mungkin bertukar pikiran terkait dengan program pengembangan pertanian maju, di mana kita melihat bahwa pertanian maju itu bukan hanya tergantung dari paket teknologi, dari budidaya yang akan dilaksanakan. Tetapi pertanian maju merupakan suatu pintu masuk untuk membangun suatu ekosistem pertanian yang lebih modern, efisien, kemudian juga produktif dan berkelanjutan. Kita mengetahui bahwa teknologi itu memang penting, tetapi teknologi hanya akan memberikan dampak apabila sesuai dengan kondisi lokal. Bagaimana masyarakat beradaptasi, bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi tersebut. Dan teknologi hanya akan bermanfaat bila dapat dioperasikan oleh pelakunya, yang dalam hal ini di bidang pertanian. Selain itu juga teknologi akan berjalan bila ada kelembagaan yang kuat, seperti struktur organisasi di masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani, peran pemerintah dalam hal ini penyuluh pertanian kepada petani dalam adopsi teknologi. Dan tentu saja ini berkaitan dengan pembiayaan. Karena teknologi tanpa pembiayaan itu tidak akan berjalan, karena harus ada supporting system dari teknologi yang digunakan. Dengan demikian nanti seluruh paket ekosistem ini dapat terhubung dengan pasar. Dan terutama bukan hanya di sektor produksi ya, tapi kita harus melihat satu kesatuan ekosistem rantai pasok dan ekosistem teknologi maju di bidang pertanian. Di sini kita akan melihat bahwanya pemerintah, masyarakat, dan seluruh aktor termasuk BRMP, perguruan tinggi, dinas, instansi, penyuluh, pelaku usaha, dan kelompok tani itu menjadi satu hal yang saling bergantungan ya. Artinya ya mungkin ini bukan hanya membahas terkait soal sektor pertanian. Menurut saya ini sudah melakukan sudah masuk ke dalam persoalan kedaulatan bangsa, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, dan tentu keberlanjutan generasi mendatang. Terima kasih.
1: Jadi memang ini juga kaitannya juga dalam kondisi global juga gitu ya, Pak Maki ya. Karena juga kondisinya selain kondisi politik global dan yang mempengaruhi juga kondisi negara-negara berkembang, dan ini paling penting juga dalam kondisi yang mungkin bisa dibilang urgen nantinya. Tapi untuk program ini sendiri ya, bersama kita juga ini sudah ada Ibu Salwati ya. Ibu Salwati sudah bersama kami ya.
6: Ya, sudah Pak, baik. Sudah tergabung dengan kami dari BRMP Sumatera Barat, Kementerian Pertanian.
1: Baik.
6: Selamat pagi semua.
1: Ya, terima kasih Ibu Salwati. Ini sekaitan topik kita pagi hari ini kan memang Menteri Kementerian Pertanian gitu ya, Ibu. Program modernisasi pertanian ini terus mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui mekanisasi, digitalisasi, terus juga pendekatan kawasan atau Restra Kementan 2025 hingga 2029 ini. Nah, kalau pola PMAAS ini diterapkan sama BBPMP juga di Sumbar gitu ya, mungkin mampu itu mempercepat transformasi pertanian dibanding pola penimpinan yang konvensional. Apakah itu yang diharapkan gitu, Ibu Salwati?
6: Ya, baik Mas, Bapak Ibu semua yang hadir di aplikasi Zoom pada Senin 27 Juli yang sangat berbahagia ini. Baik, kami dari BRMP Sumatera Barat, dari Kementerian Pertanian, memang ini PMAS, Pertanian Modern Advanced Agricultural System, ini adalah sebuah pergeseran paradigma ya Bapak Ibu semua, dan adopsi model Artansas. Jadi kita berharap di Indonesia pada umumnya, di Sumatera Barat pada khususnya, pola tanam atau sistem tanam ini bisa kita adopsi. Nah, namanya adopsi kan bisa kita pakai paket adopsi atau komponen. Nah, bagaimana dan komponen ini bisa diabsorpsi oleh petani di Sumatera Barat, itu kita lihat bagaimana titik ungkitnya. Nah, di pola PNAS ini atau sistem kan ada input, ada proses, dan ada output. Nah, di sini inputnya tentu kita pertama berbicara dari hulunya, itu adalah benih. Nah, benih di pola PMAS atau sistem pertanian PMAS dengan jarak bertanamnya rapat, tentu kebutuhan benihnya akan berubah atau bertambah ya Bapak Ibu semua. Selama ini kita bertanam dengan kebutuhan benih itu rata-rata adalah 25 kg per hektar. Nah, karena ini bertanamnya mengadopsi dari model Arkansas, itu pertanian modern, kemudian jumlah tanamannya atau pertanamannya rapat, karena ini gunanya adalah untuk mengoptimalkan lahan, sehingga benih yang dibutuhkan juga terjadi peningkatan dari 20 kg menjadi 70 kg. Nah, dari input inilah dulu pertanian melalui Direktorat Serelia atau dari Dirjen Tanaman Pangan, kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat, yang selama ini jumlah populasi tanaman di satu hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, input produksi itu sudah menjadi 70 kg per hektar. Yeah, nah, kemudian nah, karena populasi bertambah, tentu input pupuk atau lainnya seperti pupuk ada anorganik dan organik itu juga akan ditambahkan karena jumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh populasi juga sudah bertambah, Mas atau Bapak Ibu semua. Nah, ini dari dosis yang sudah biasa diberikan oleh petani, urea, NPK misalnya, itu akan dinaikkan dosisnya menjadi 100 kg. Nah, input-input produksi ini yang dari kementerian itu sudah disiapkan, Bapak Ibu semua, khusus untuk Sumatera Barat itu juga sudah disiapkan. Sehingga tanaman pola PMAS ini bisa kita sosialisasikan atau kita terapkan untuk saat ini di Provinsi Sumatera Barat. Dan kemudian karena pola ini mengadopsi model Arkansas dengan jumlah tanaman yang lebih banyak dari biasanya, kita juga antisipasi terhadap kerbahan, sehingga di sini juga ada input produksi yang harus ditambahkan, yaitu silika. Nah, kemudian juga kita juga melihat kondisi lahan, sehingga zat pembenah tanah, kemudian kapur, itu menjadi hal yang penting untuk kita tambahkan di input produksi. Sistem seperti biasa, sistem tanam bertanam rapat, pengendalian hama secara terpadu, kemudian juga pupuk dan pemupukan berimbang sesuai dengan dosis, waktu dan cara pemberian, kemudian output yang kita harapkan tentu terjadi peningkatan produksi. Rata-rata di tingkat petani saat ini di Sumatera Barat berapa, itu kita harapannya nanti terjadi peningkatan produksi, harapannya bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah, ini semua adalah sistem produksi, input, proses, dan output. Tentu di sini kita juga melihat petani yang akan melaksanakan secara budaya, secara kebiasaannya seperti apa. Nah, inilah yang akan kita dorong bersama-sama melalui insan pertanian, itu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 19 kabupaten kota, kita dari Kementerian Pertanian, dan juga penyuluh sebagai ujung tombak yang akan mengawal petani untuk menerapkan sistem pertanian PMAS ini. Mungkin itu Mas dari kami yang bisa kami sampaikan.
1: Ya, Bu Sawati, jadi memang kalau dari data sendiri kan memang BPS sudah merilis nih, kalau sektor pertanian ini masih menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia ya. Tapi produktivitas petani itu relatif belum tumbuh secepat sektor lain ya. Ini dari data BPS sendiri. Kalau modernisasi sendiri ini diterapkan, berarti kan memang bisa meningkatkan produktivitas. Dan Apakah ini bisa meningkatkan produktivitas itu sejalan tanpa mengurangi kesempatan kerja masyarakat desa gitu, Ibu?
6: Ya. Baik Mas, ini sangat sejalan sekali ya, linear sekali ini.
1: Ya.
6: Peningkatan produktivitas, kemudian kesempatan bekerja di bidang pertanian juga tentu akan terbuka luas dan lebar ya Mas ya. Karena kita kan mau mengadopsi pertanian modern, presisi di Indonesia, artinya kalau semakin modern tentu semakin banyak alat atau tools yang akan kita gunakan. Nah, siapa yang bisa menggunakan alat-alat atau tools modernisasi ini? Tentu adalah petani-petani kita yang milenial. Nah, petani milenial itu siapa ya? Tentu anak-anak muda yang punya fashion di bidang pertanian. Nah, semua ini tentu harapannya akan membuka lapangan kerja, kemudian minat petani, anak-anak petani, cucu-cucu petani yang sudah usianya tidak atau menuju kurang produktif lagi, itu akan artinya akan tergantikan oleh anak-anak muda yang bisa menggunakan semua alat mesin pertanian yang tentunya dari konvensional, semi-konvensional, itu akhirnya menuju teknologi yang high quality ya. Artinya ini adalah tahapannya. Artinya kami menganggap atau kita semua yakin dan tahu serta percaya ini akan membuka kesempatan kerja. Apalagi kami dari Kementerian Pertanian bersama Dinas juga sudah menjalankan atau membentuk yang namanya Brigade Pangan, Mas. Brigade Pangan ini adalah suatu kelompok seperti kelompok tani juga, tetapi isinya adalah insan-insan pertanian muda yang nanti akan melanjutkan berbudaya petani di lahan-lahan yang sudah didapatkan anggaran maupun program dari Kementerian Pertanian melalui dinas maupun dari dinas sendiri. Nah, ini adalah gerakan bagaimana sejalan peningkatan produksi juga sejalan dengan keterbukaan lapangan kerja yang akan diambil alih selanjutnya oleh generasi-generasi penerus yang akan bekerja di bidang pertanian dari Brigade Pangan yang notabene adalah petani-petani milenial, anak-anak cucu atau kita semua yang akan bergerak di bidang tersebut. Mungkin itu Mas, linearnya Mas.
1: Baik, baik. Jadi memang nanti dengan penerapan tools-tools baru juga akan menyerap tenaga kerja baru juga berarti ya Ibu Sawati ya, atau mungkin yang sudah ada gitu, lebih kurang juga meningkatkan skill mereka gitu ya dalam penerapan teknologi juga. Nah, ini kami juga masih menunggu ini bersama Bapak Afni Wirman. Sudah bersama kami, Bapak? Halo, Pak Afni Wirman. Halo, Bapak. Pak Afni Wirman, sudah bersama kami? Oke, ternyata belum bergabung ya, Pak Afni Wirman. Baik, untuk yang disampaikan tadi mungkin Pak Maki bisa menanggapi juga, Pak Maki, sekaitan dengan data dari BPS juga ini, kontribusi pertanian untuk PDRB Sumatera Barat itu juga masih sangat besar gitu ya. Nah, menurut Pak Maki ini transformasi ini untuk daya saing pertanian daerah lah gitu dalam jangka panjang. Ada proyeksi mungkin yang Pak Maki bisa gambarkan bagaimana nanti transformasi ini bisa dilakukan gitu, Pak Maki?
4: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kita memang juga harus melihat sesuatu itu secara menyeluruh ya, atau helikopter view. Pengembangan sistem pertanian terintegrasi dan maju ini seperti tadi disampaikan bahwa akan memberikan dampak berupa peningkatan hasil per satuan hektar. Namun kita tidak boleh pandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Secara objektif dan terukur, sistem pertanian PMAS ini adalah sistem pertanian yang berinput tinggi. Artinya jumlah input yang diberikan lebih besar daripada jumlah input yang biasanya diberikan pada pertanian-pertanian yang saat ini ada ya, atau kita katakanlah legacy system. Ya. Pengelolaan yang lebih intensif, kemudian persiapan tanah yang baik, bahan-bahan organik, bahan-bahan untuk yang disediakan juga lebih banyak, maka di sini harus dilakukan proses yang lebih terencana, baik dari hulu ke hilirnya. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya melihat hasil gross yield ya, hasil panen kotornya berapa. Tapi berapakah input yang berapa biaya kenaikan biaya di sektor input itu juga harus kita analisis,
1: di
4: baik dari
1: bahan evaluasi
4: pupuk,
1: gitu ya,
4: benih, ya pembenahan tanah, beban pengendalian gulma, alat-alat dan mesin yang digunakan, bahan bakar, serta yang terpenting nanti operatornya siapa. Karena kita lihat dengan perubahan atau shifting manajemen ini, kita harus melihat juga nanti pertama aspek siapa pelaku dan aspek sosial, bagaimana resistensinya terhadap petani ataupun orang-orang yang sudah terbiasa melakukan budidaya pertanian menggunakan sistem legacy, sistem yang sudah bertahun-tahun mereka gunakan. Insentif produksi tinggi mungkin belum cukup nantinya. Jadi harus ada strategi tambahan yang di apa namanya yang mungkin dapat disounding oleh Kementerian Pertanian maupun dinas. Misalnya efisiensi penggunaan air nantinya, atau bisa juga untuk training ataupun upskilling dari operator ataupun petani. Tadi kan sudah disampaikan adanya brigade pangan ya, yang bertindak sebagai pendamping para petani. Kita tidak melihat brigade pangan ini langsung sebagai aktor, karena akan ada fase atau masa transisi. Nah, masa transisi ini akan mengalami learning curve. Learning curve itu adalah masa pembelajaran yang di mana biasanya produktivitas individu itu menurun karena ada fase belajar dan mencari pengalaman. Nah, ini tentu harus dipersiapkan juga, karena kita tentu sangat berharap seluruh program-program pemerintah ini nantinya dapat berjalan secara berkesinambungan dan tidak mengganggu produktivitas yang ditargetkan. Jadi kita tentu harus melakukan antisipasi, jangan sampai nanti ada risiko-risiko yang luput dari mitigasi pada transisi dari pertanian legasi ke pertanian modern dan terintegrasi. Kalau kita lihat memang harus ada suatu pembanding ya, mungkin atau gambaran kepada masyarakat, karena kalau kita berikan data yang kompleks, rumit dan susah dicerna, akan terjadi kebingungan di masyarakat. Tapi kalau kita berikan suatu hal yang mungkin lebih mudah dicerna ataupun lebih simple pesannya, dengan pertanian PMAAS misalnya, Anda bisa mendapatkan 30 juta per hektar dibandingkan pertanian biasa yang 20 juta per hektar. Nah, mungkin pesan-pesan seperti ini yang nanti dapat dipromosikan atau di delivery baik oleh BRMP, Dinas Pertanian maupun aktor-aktor pelaku terkait dengan transformasi ya. Artinya ini kan ada shifting, pergeseran pertanian legasi menjadi pertanian terintegrasi yang padat teknologi di sana. Kemudian juga kita harus melihat bahwa memang Sumatera Barat itu saat ini cenderung kalau kita lihat sektor ekonominya itu bergantung kepada pertanian. Artinya modernisasi pertanian ini nanti akan membuka kesempatan atau lapangan pekerjaan baru, yaitu petani modern, bukan petani buruh ya atau petani berat, tapi petani yang posisinya itu sebagai manajer usaha tani, kemudian operator teknologi seperti operator drone, kalau nanti penggunaan drone jadi cukup masif gitu ya. Kemudian ada petani yang sifatnya itu adalah data processing, mereka mengolah data. Jadi data curah hujan, data sinar matahari, kecepatan angin, risiko El Nino, perubahan konflik di luar negeri, itu kan melihat data-data tersebut akan dapat diolah dan melihat prediksi atau future ready, petani yang future ready, petani yang tahu masa depan itu seperti apa berdasarkan data yang ada saat ini. Dan yang terpenting nanti akan terbentuk wirausahaan-wirausahaan di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi memanen, mengolah, dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi gitu ya. Bisa didistribusikan melalui retail market. Nah, ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian. Apabila sektor ini akan menjadi produktif, banyak menggunakan teknologi, memberikan kepastian pasar, dan tentu jaminan pendapatan yang lebih lama. Jadi kata kuncinya di sana. Kalau memang kita mau menggeser pelaku usaha pertanian dari pertanian legasi yang katakanlah lebih banyak diusahakan oleh petani senior menjadi pertanian maju modern yang banyak diusahakan oleh generasi muda, maka kata kuncinya di situ adalah faktor insentif di bidang ekonomi. Terima kasih.
1: Ya, baik. Jadi memang jadi perhatian juga seperti yang saya highlight juga tadi, learning curve tadi ya, memang pemaki ya, kalau dalam kondisi itu pastinya mereka juga akan ada apa namanya, konsentrasinya bisa pecah gitu ya. Jadi dalam kondisi mencapai target harus tetap belajar juga modernisasi ini. Tapi ini sudah bersama kita Pak Amni Wirman ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak, ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada beberapa perbincangan tadi, cuman yang bisa di apa namanya yang ditekankan di sini soal pertanian ini sendiri memang masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Sumatera Barat ya Pak Abni ya. Dan kalau dari dinas sendiri bagaimana ini memandangnya Pak, pola PMAS ini sebagai strategi mempertahankan gitu ya, atau bahkan meningkatkan kontribusi tersebut dari apa namanya PDRB Sumatera Barat ini dari sektor pertanian Pak Abni.
7: Baik, terima kasih Pak. Saya mohon maaf tadi agak terlambat masuk karena bertepatan jam 8 itu ada tamu Pak Wakil DPR Pak Ferry Mulyadi berkunjung, jadi saya juga rasanya meninggalkan beliau sendirian.
1: Baik.
7: Jadi baik Bapak dan Ibu, terkait memang dengan program yang sudah di launching atau dicanang oleh Pak Mentan yaitu PMAAS, artinya pertanian modern. Sebenarnya saya sependapat, atau artinya kita harus memang sudah mengacu ke sana. Kenapa? Karena di satu sisi kebutuhan pangan kita semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk kita. Di lain sisi, lahan kita selalu berkurang. Kalau kita lihat perkurangan atau pengurangan lahan pertanian sawah kita dari tahun ke tahun, kami lihat dari data 2024 itu rata-rata mencapai 1.000 hektar di Sumatera Barat itu per tahun lahan itu hilang. Atau sepaling tidak beralih fungsi. Nah, jadi, tentu untuk memenuhi kebutuhan kita ini yang meningkat, lahan berkurang, tentu mau tidak mau adalah meningkatkan produktivitas. Yang sebelum ini mungkin produksi kita per hektar 5 sampai 6, tapi dengan program PMAAS ini yang sudah disampaikan oleh Pak Mentan, itu mencapai 10, bahkan minimalnya 9. Artinya, kalau ini bisa kita capai, kita seolah-olah kita sudah menambah lahan, kira-kira begitu Pak. Namun, di sisi lain kami melihat, memang pertama ini adalah hal baru. Tentu perlu penyesuaian-penyesuaian kita ke masyarakat. Nah, kemarin kami sudah mencoba melaksanakan di hari Sabtu sore kemarin di Nagari Selayo di Kabupaten Solo, Kecamatan Kubung. Kami juga hadir bersama Pak Wakil Gubernur, Pak Wakil Bupati Solo. Memang sedikit terjadi ya namanya perubahan lah. Nah, tentu perlu pengawalan-pengawalan dari kita pemerintah untuk bisa masyarakat kita cepat menerima. Namun tadi barangkali saya melihat juga komentar dari Pak Maki bahwa di PMAS ini sepertinya terjadi penambahan input yang cukup signifikan. Seperti kebutuhan benih kita yang selama ini kita hanya butuh benih 25 kilo per hektar, sekarang 70-80.
1: Okay.
7: Ya, tentu ini kalau kita bebankan ke masyarakat, pasti dipastikan masyarakat agak keberatan. Kenapa? Belum tentu berhasil, kita sudah mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, yang kedua, karena populasi tanaman semakin bertambah di lahan, tentu pupuknya juga ditambah. Yang selama ini kita mungkin butuh pupuk urea itu hanya 200 kilo per hektar, sekarang tambah menjadi 300 kilo per hektar. Nah, jadi menurut kami, kita sebagai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah, walaupun sekarang pemerintah mengatakan semuanya dibantu, bibit dibantu, pupuk dibantu, tapi bantuan-bantuan ini sangat diperlukan petani itu dalam bentuk ketepatan ketersediaannya. Jadi kalau seandainya nanti petani sudah butuh sementara prosesnya masih belum, ketersediaannya belum, ini yang membuat petani kita tentu merasa keberatan. Nah, maka menurut kami adalah kalau memungkinkan khusus untuk program PMAAS ini kita sudah standby-kan melalui penyuluh-penyuluh kita di lapangan sudah memetakan bulan ini berapa lahan yang bisa ditanami dengan pola PMAAS ini, apa saja kebutuhannya. Ini sudah disediakan bahan-bahannya, kebutuhan-kebutuhannya di suatu tempat, katakanlah di BPP-BPP kita, di setiap kecamatan kan ada BPP. Nah, kami berharap ini BPP ini menjadi tempat katakanlah stok benih, pupuk, kemudian bahan-bahan organiknya, sehingga petani yang melaksanakan program PMAAS ini bahan-bahannya sudah tersedia. Ya, ini barangkali menjelang kapan? Menjelang petani betul-betul mengetahui hasilnya. Kalau memang hasilnya nanti signifikan mencapai 9-10 ton per hektar itu, kami bisa pastikan tanpa dorongan kita pemerintah pun petani akan melakukan itu karena keberuntungan untuk mereka. Nah, jadi tugas kita di pemerintah menurut kami beratnya itu adalah sampai petani benar-benar mengetahui program ini menguntungkan kepada masyarakat. Mungkin itu barangkali menurut kami, Pak. Makasih. Ya,
1: Pak Abdi, tadi saya ingin meng-headline soal penyesuaian tadi ya. Sementara ini Pak Abdi, kami masih ambil data dari BPS juga, kalau sebagian besar petani Indonesia itu masih berusia di atas 45 tahun ya. Ini kalau menurut penyesuaian ini, bagaimana ini PMAS ini rancang supaya ini juga akan menarik generasi yang baru gitu, di luar yang 45 tahun ke atas tadi itu, Pak?
7: Ya, memang sasaran dari PMAS ini adalah sebenarnya adalah petani-petani terampil. Karena kita melihat ke daerah luar, itu kan polanya satu petani itu bisa menguasai atau melaksanakan budidaya itu puluhan sampai ratusan hektar. Kenapa? Karena teknologi. Nah, tentu agar petani kita juga bisa menyesuaikan ke sana, tentu kita memulai dari calon atau petani-petani yang sudah mempunyai SDM-nya yang cukup bagus. Maka sangat tepat yang selama ini kita sebut-sebut atau kita istilahkan dengan petani-petani milenial. Nah, tentu dengan petani milenial ini kita menyiapkan teknologi dan kita menyiapkan peralatan. Nah, contohnya kami beberapa waktu yang lalu di Sumatera Barat sebenarnya cukup malu juga. Karena apa? Pada saat penanaman, kawan-kawan di Jakarta dan dari kementerian sudah ngomong nanam itu dengan drone. Ditanya ke saya, Pak Kadis, di sini ada drone gak untuk bisa nanam? Nah, kita tidak bisa jawab karena kita belum punya itu. Artinya teknologi ilmu pengetahuan itu dibarengi juga dengan ketersediaan. barang-barangnya. Itu kembali juga ke persoalan pembiayaan atau penganggaran.
1: Ya,
7: mungkin demikian,
1: ya.
7: Pak.
1: Baik. Ini ada satu pertanyaan, saya rasa ini pertanyaan ini mengarah ke Ibu Salawati ya, bisa jadi karena ini dari WhatsApp ya, pendengar kita Andre di Pauh katanya mau bertanya, kan gubernur juga mempromosikan pola sawah pokok murah dan sekarang ada PMAS ya. Jadi yang mana nih harusnya? Bukannya di SPM penanaman berjarak agar hama lebih terpapar matahari, sedangkan PMAS ini sebaliknya, bagaimana ini baiknya gitu ya? Mungkin kalau misalnya ini bisa dijawab ya, Ibu Salwati. Nanti kita break sejenak dulu. Setelah break nanti mudah-mudahan bisa ditanggapi untuk Pak Afni juga, Pak Maki juga. Nanti kita akan kembali lagi, akan membahas beberapa poin. Dan jangan kemana-mana pendengar, silakan Anda juga yang lain, kita akan terima partisipasi Anda di line telepon 812878 atau bisa juga di 0811666975.
8: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
9: Oke.
10: Cah, pinjam 100 dong, transfer ke rekening aku ya.
9: Oke.
11: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
9: Oke.
11: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
9: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta,

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Ya, masih di Dialog Padang Menyapa, pendengar. Dan tadi ada satu pertanyaan dari narasumber, mohon maaf, dari pendengar ya di WhatsApp tadi. Mungkin Ibu Sawati bisa menanggapi, Ibu, sekaitan dengan pertanyaan pendengar kita tadi. Ya, benar mempromosikan juga pola sawah pokok murah katanya. Sementara sekarang ada PMAS. Jadi seperti apa ini Ibu menanggapinya, Bu?
3: Atas penyampaian pertanyaan dari partisipan kita pada pagi hari ini, terima kasih yang sudah menanyakan atau mengkonfirmasi ke kita ya. Kalau kami seperti ini, Mas, Bapak Ibu semua, PMAS itu adalah tadi sudah disampaikan Pak Kadis juga ya, pertanian modern, advanced agricultural system. Nah, ini adalah pola atau sistem bertanam, cara berbudidaya tanaman padi tepatnya. Nah, kemudian ada SPM spesifik di Provinsi Sumatera Barat, sawah pokok murah. Nah, ini tidak ada yang bisa dipilih ya saat ini. Dua-duanya bisa kita adopsi, kita uji cobakan apakah ini dua-dua pola bertanam ini secara teknis itu bisa diterapkan, tidak kesulitan petaninya, nanti bisa juga ini bisa diterapkan. Kemudian secara sosial budaya tentu harus diterima ya antara PMAS dan SPM ini. Nah, kemudian cara ekonomis tentu itu adalah cara bertanam atau halnya itu menguntungkan. Nah, ini tiga poin ini juga harus kita perhatikan, secara teknis bisa dilaksanakan, secara ekonomis menguntungkan, dan secara sosial budaya itu sudah bisa diterima oleh petani. Nah, terkait dua sistem atau cara bertanam ini saling mengisi kalau kami lihat ya. Kalau PMAS itu adalah pergeseran paradigma seperti yang sudah kami sampaikan tadi, mengadopsi model Arkansas. Nah, ini mengadopsi dari sistem tradisional ke model PMAS atau adopsi Delta Arkansas. Nah, di sistem tradisional itu kan kita biasanya tahunya skala pengusahaan petani di lahan itu adalah terpecah dan kecil. Nah, di model PMAS kita harus sudah mengadopsikan konsolidasi di skala luas atau korporasi. Nah, itu yang harus kita tekankan di model PMAS. Nah, kemudian di SPM itu kita lihat sampai saat ini itu skala luas atau korporasi itu sepertinya masih bertahap untuk skala itu diterapkan. Artinya kami melihat SPM ini masih terpecah dan di skala kecil. Karena apa? Karena kita harus mendatangkan input jerami juga dengan jumlah yang banyak. Nah, ini PMAS dan SPM ini bisa kita padukan antara skala kecil itu bisa menuju skala besar. Nah, kemudian tadi cara persemaian, kalau di PMAS itu tanam benih langsung atau tabela, kemudian di SPM itu adalah tapin atau tanam pindah. Ini adalah caranya saja, boleh kita menerapkan tapin, boleh juga dengan tabela atau tanam benih langsung. Begitu juga dengan SPM. Selama ini dengan menggunakan tanam benih pindah atau tapin, itu juga bisa kita padukan nanti. Kalau kita pakai pola PMAS, itu kita bisa menanam benih secara langsung atau tabela. Kemudian manual atau menua ya istilahnya, dengan PMAS yang full mekanisme. Nah, tadi sudah disebutkan drone, kemudian juga menuju drone, kita ada drone seeder. Artinya di pola PMAS dan SPM, itu nanti bisa kita combine juga. Kita pakai SPM dengan menggunakan jerami, kemudian kita bisa menggunakan tanam benih langsung dengan menggunakan alat atau dengan cara lainnya tentunya. Kemudian di SPM itu kan ada di antara guludan atau di antara jerami yang disebarkan atau ditumpuk itu kan ada genangan air. Nah, kemudian kalau

0: PMI sini dia presisi alternat wetting dry atau AWD. Nah, ini artinya bagaimana nanti antara PMI dan SPM ini bagaimana kita inginkan saja Bapak Ibu dengan sama-sama kita melihat dulu keunggulan dan kelemahan masing-masing itu kalau sudah benar-benar nanti diterapkan oleh petani kita di Sumatera Barat. Nah, kalau di SPM itu kita melihatnya kita full apa atau menuju organik. Kita menggunakan jerami. Jerami ini gunanya adalah untuk menjaga kelembaban tanah sehingga kalau dengan adanya musim kemarau itu tanaman padi masih bisa dijaga kelembabannya karena adanya peran dari jerami ini. Nah, jerami juga nanti akan menambah pupuk kalium karena jerami adalah bahan organik yang kaya akan kalium. Jadi antara PMA dan SPM itu sebenarnya antara cara bertanam yang nanti juga bisa kita kawinkan antara SPM dan PMAS. Mungkin ke depannya seperti itu dan kita melihat dulu seperti apa masing-masing dua pola ini bisa kita terapkan dan mana yang lebih nanti yang menjawab seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi.
1: Ya, baik. Nah, kalau
2: baik, izin Pak.
1: Ya, silakan Pak Afni.
2: Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menambahkan apa yang disampaikan Bu Sal terkait dengan SPM. Jadi kalau kita bandingkan antara SPM dan PMAAS, sebenarnya boleh kita sampaikan atau sebut sebagai dua yang saling bersubstitusi. Artinya, kalau di PMAAS kita sudah bicara ini modern. Kemudian inputnya cukup tersedia banyak, bahkan luasannya diminta lahan yang hamparan cukup luas. Nah, namun di SPM, sebenarnya SPM itu konsepnya itu adalah untuk petani gurem. Lahannya kecil, kemudian petaninya miskin, sehingga mereka tidak perlu tergantung dengan input-input yang banyak. Nah, jadi tinggal kita memilah. Kalau lahan kita artinya hamparannya bagus, kemudian inputnya bisa kepenuhi, nah maka ini kita harapkan kita memakai sistem PMAS. Tapi pada saat ada lahan-lahan kita yang sempit, katakanlah di lereng-lereng bukit, karena Sumatera Barat cukup banyak lahan sawah kita di lereng-lereng bukit, yang piring-piringnya mungkin beberapa meter saja, nah tentu barangkali ini yang lebih efisien dan efektif kalau kita terapkan pola SPM. Tapi di lahan-lahan hamparan yang cukup luas, katakanlah di dataran rendah seperti Padang Pariaman, pesisir selatan, Kabupaten Solok yang di dataran-datarannya itu yang sawahnya piringannya luas-luas, hamparannya luas, barangkali ini yang kita gunakan program PMAS. Jadi tinggal kita memilah saja barangkali, sehingga intinya adalah semua lahan pertanian kita di Sumatera Barat bisa kita tanami dengan apakah itu pola PMAS, apakah pola SPM. Yang penting produktivitas lahan kita meningkat sesuai dengan harapan kita agar kebutuhan pangan kita selalu dapat terpenuhi walaupun lahan sawah kita mungkin setiap saat berkurang. Mungkin demikian, Pak.
1: Oke, jadi pendengar kita juga bertanya tadi ya, antara PMS SPM dan juga PMAS ini sebenarnya mana yang akan diterapkan, dan tadi dari pemerintah Pak Maki menjawab memang disesuaikan nanti bagaimana lahannya dan penerapannya mana yang bisa diterapkan. Nah, Pak Maki ini bisa menilai atau menanggapi dari pertanyaan dan dari tanggapan dari pemerintah tadi seperti apa ini, Pak Maki?
3: Baik, terima kasih banyak Pak Jasman ya. Jadi kita semua tentu memahami tanian itu kan suatu bentuk usaha. Usaha itu kan terdiri dari tiga pokok. Pertama input, proses, input, dan output. Dan intinya itu mendatangkan keuntungan semaksimal mungkin bagi pelakunya. Artinya kita harus melihat nanti aspek sosioekonomi dari pelaksanaan kegiatan PMAS maupun sawah pokok murah. Bila input yang dibutuhkan untuk PMAS ini tinggi, maka itu bisa diarahkan atau bisa didorong kepada pertanian yang bisa di scaling up, pertanian yang bisa dilaksanakan untuk skala cukup luas. Misalnya dia memiliki keuntungan kondisi topografi yang seragam ya, atau data tersedia, akses prasarana jalan yang mencukupi, tersedia lokasi sumber energi yang ada di sana, tersedia juga orang-orang yang memiliki skill untuk mengoperasikan alat-alat modern tersebut. Nah, itu adalah area yang potensial untuk mendapatkan keuntungan terbaik, yaitu lahan-lahan pertanian yang sesuai untuk implementasi pertanian modern. Tapi kita juga harus memahami bahwa lokasi pertanian di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ini kan variatif ya. Ada yang lahannya seperti yang disampaikan Pak Kadis ataupun Ibu Dr. Salwa dari BRMP, ada yang lokasinya itu memang topografinya menguntungkan, ada yang secara topografi itu challenging, cukup menantang, seperti di daerah perbukitan atau kawasan sekitar kaki pegunungan. Nah, di sini kita harus melihat bahwa dari tiga proses tadi, ada input, proses, dan output, masing-masing membutuhkan biaya. Misalnya, untuk membawa jerami ke lokasi yang cukup tinggi, itu berapa biaya atau berapa harga yang dibutuhkan. Dan itu perlu dibandingkan kalau kita mengangkat alat-alat pertanian, misalnya pengolahan modern, ke lokasi yang sama, mana yang lebih mudah ataupun lebih murah biayanya. Dan nanti harus dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Jangan lupa saat dia panen, membawa dari lokasi tersebut ke sumber pasar ya, atau sumber penjualan, itu juga membutuhkan biaya. Jadi tentu kita harus kembali pada benefit to cost ratio.
1: Iya, iya.
3: Nah, kita tidak bisa memaksakan inilah teknologi terbaik karena modern, atau ya, ini metode terbaik karena biayanya murah. Tidak. Kita harus melihat benefit to cost rasionya. Berapa modal, berapa keuntungan didapat. Karena kalau produksi tinggi, mencukupi kebutuhan masyarakat, tapi tidak mendatangkan keuntungan bagi pelaku, bagi petani, itu yang menyebabkan banyak yang beralih fungsi. Alih fungsi lahannya dari lahan pertanian menjadi lahan perkebunan atau lahan perumahan, alih fungsi profesi dari petani menjadi pedagang ataupun profesi lainnya. Jadi sustainability-nya ini yang harus kita perhatikan, karena sustainability ini dapat dijaga, dapat dipertahankan kalau ada keuntungan bagi si pelakunya, bagi daerah tersebut.
1: Iya, intinya harus istiqomah gitu ya Pak Maki ya.
3: Iya, ya, istiqomah tentu harus ada rewardnya ya,
1: harus
3: reward di dunia dan akhiratnya gitu. Nah, di dunia dahulu nih, baru di akhirat ya.
1: Baik,
3: jadi kita melihat dunia dan kita juga tidak lupakan akhirat.
1: Menarik ya, menarik. Ya. Jadi memang sustainable, dan tadi memang ada tiga hal yang harus dikaji seperti yang disampaikan oleh Pak Maki. Tapi semenarik ini perbincangan kita, tapi tetap saja waktu yang membatasi kita ini, Pak Maki, Pak Afni, dan juga Bu Salwati. Ya, namun sebelum kita sudahi dulu, boleh mungkin dari Pak Maki terlebih dulu ada tambahan sebagai closing statement, ada harapan mungkin sebagai orang yang mungkin memang bergelut juga di dunia pertanian, atau ada juga tambahan masukan agar bisa nanti dicatat juga oleh pemerintah kita nanti, Pak Maki.
3: Ya, baik. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Kita harus melihat bahwa pertanian modern ini adalah suatu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan menuju swasembada ataupun mempertahankan swasembada yang sudah dicapai. Dan juga kita harus melihatnya ini sebagai suatu insentif yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan pendapatan hektar yang lebih tinggi, dengan produksi per hektar yang lebih tinggi, diharapkan menjadi atau diterjemahkan menjadi pendapatan per hektar yang lebih besar bagi petani, dan itu tentu meningkatkan nilai tukar petani. Tapi kita harus mengingat bahwa proses membangun suatu sistem yang baru itu membutuhkan waktu dan fase pembelajaran, sehingga nanti proses yang dibangun ini menjadi tangguh, efisien, berkelanjutan, dan memang aspek-aspek modernisasi ini dapat dipertahankan setelah sekian periode atau sekian siklus. Artinya, berbagai bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya benih, pupuk, peralatan pertanian, dan alat produksi lainnya, ini dianggap sebagai fasilitasi yang diberikan di learning curve, di fase pembelajaran, dan ini merupakan modal awal yang sangat penting. Tetapi keberhasilan sesungguhnya itu ditentukan oleh ketepatan dari penyampaian ataupun pemberian bantuan-bantuan tersebut kepada siapa, kapan, dan di mana. Karena kita harus ingat, suatu program itu akan berhasil bila setelah 3-4 kali siklus bantuan itu terhenti, praktik-praktik baik ini tetap berjalan. Artinya kita juga harus melihat dari SDM, penyuluhnya juga harus memiliki skill yang mencukupi untuk mendampingi program ini. Kemudian brigade pangan yang nantinya diintegrasikan ke dalam sistem pertanian kita itu juga harus memiliki profesionalitas yang tinggi. Kemampuan petani kita sendiri dalam mengelola usaha tani secara mandiri ini juga mencukupi. Dan ini tentu harus disiapkan oleh pemerintah, khususnya di area learning curve, area pembelajaran. Kita tidak ingin nantinya segala bentuk transformasi ini justru menyebabkan adanya ketergantungan yang menjadi penggerak ataupun menjadi bantalan bagi aspek-aspek pertanian di Sumatera Barat. Kita ingin pertanian itu adalah suatu usaha yang memang memberikan manfaat bagi masyarakat dan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Dan kita harus mengingat bahwa pertanian modern bukan berarti semua petani itu menggunakan cara yang sama. Karena bisa jadi kondisi lingkungan, kondisi sosioekonomi, kondisi teknologi, akses-akses dan infrastrukturnya berbeda. Pertanian modern adalah bagaimana pelaku usaha tani di Indonesia, khususnya petani, dapat atau mampu memilih teknologi yang paling tepat, paling sesuai dengan kondisi lahan, sumber daya, dan kemampuannya, dan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka. Terima
1: baik,
3: kasih.
1: Baik. Juga sedikit, Bu Salwati, ada tambahan mungkin harapan atau ada himbauan juga, ada beberapa peserta juga yang menyimak di sini, Bu Salwati. Singkat saja, Bu Salwati, silakan sebelum kita ke Pak Afni nanti.
0: Baik, terima kasih. Tadi kami merangkum saja dan menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Maki. Berusaha tani itu seperti model ya Pak ya, ada input, proses, dan output. Nah, input kita sudah tahu ya, input produksi, kemudian sistem atau proses ya. Proses itu yang perlu kita ini dari PMS itu ada 6 pilar. Nah, 6 pilar ini nanti yang bisa kita lihat bersama-sama. Pilar pertama itu tanam rapat, kemudian skala koperasi, efisiensi sumber daya, intensifikasi produksi, spesifik lokasi, dan mekanisasi. Nah, itu adalah 6 pilar yang bisa kita masukkan ke proses. Nah, outputnya tentu tidak jauh adalah bagaimana produktivitas meningkat, kesejahteraan petani, khususnya di Sumatera Barat itu juga semakin meningkat kesejahteraannya. Mungkin itu dari kami. Tentu apapun pola pertanaman yang akan diadopsi oleh petani kita di Sumatera Barat khususnya, tentu kami tadi sudah menyampaikan secara teknis tentu bisa kita laksanakan, secara ekonomi itu harus menguntungkan, dan secara sosial budaya harus bisa diterima oleh petani kita atau
1: baik,
0: masyarakat kita.
1: Baik.
0: Mungkin kita akan
1: terakhir
0: sampaikan.
1: Terakhir Pak Afni, sedikit saja Pak Afni, ada arahan juga mungkin atau ada harapan juga. Halo Pak Afni, silakan di unmute. Ya, silakan
2: baik,
1: Pak Afni.
2: Saya sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat tentu berharap bagaimana produksi pangan kita, terutama di Sumatera Barat, ini bisa kita pertahankan, bahkan kalau bisa kita tingkatkan. Namun keterbatasan-keterbatasan selalu ada pada kita. Jadi dengan adanya semacam inovasi atau terobosan dari Pak Mentan terkait dengan pola PMAS, tentu ini menjadi harapan baru. Namun harapan baru ini tidak mungkin terlaksana begitu saja. Tentu ada proses-proses. Yang proses yang kami lihat yang paling berat itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kepada masyarakat bahwa program ini betul-betul menguntungkan masyarakat. Nah, proses ini yang perlu kita persamakan. Nah, tentu terutama sebagai ujung tombak kita di lapangan adalah kawan-kawan penyuluh. Karena kawan-kawan penyuluhlah yang selalu berkomunikasi dengan kelompok-kelompok tani kita. Nah, tentu sekarang dengan beralihnya penyuluh ke pemerintah pusat atau ke kementerian, tentu melalui BRMP sebagai leading yang membawahi penyuluh kita di Sumatera Barat, tentu kita berharap dukungan-dukungan, supporting-supporting dari BRMP terhadap penyuluh kita, sehingga semua penyuluh kita bersemangat untuk bagaimana mensukseskan PMAS ini sampai ada kepastian PMAS ini betul-betul menguntungkan bagi petani kita di Sumatera Barat. Mungkin itu Pak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Afnit, terima kasih juga Bu Salwati dan juga Pak Maki, terima kasih sudah bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Ya, kami doakan dari sini sehat selalu Bapak Ibu dan selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Baik, sekian pendengar untuk Dialog Padang Menyapa kesempatan pagi hari ini, dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga menyimak di kesempatan pagi hari ini, terima kasih banyak. Kita sudahi dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, akun TikTok Jobstreet 7 pada hari Jumat 10 Juli 2026 mengunggah foto dengan narasi lowongan kerja kantor Telkomsel. Dibutuhkan segera untuk posisi admin kantor, customer service, staff operasional, kualifikasi pria wanita, usia 18 hingga 45 tahun, jujur dan bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, gaji 4,5 hingga 8 juta per bulan. Penempatan domisili masing-masing, pendaftaran langsung masuk ke DM. Hingga Minggu 26 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai dan dibagikan belasan kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax itu memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Telkomsel ke mesin pencari Google. Penelusuran mengarah ke laman resmi Telkomsel, career.telkomsel.com/job. Dan diketahui Telkomsel saat ini sedang tidak melakukan rekrutmen untuk posisi apapun. Jadi unggahan foto berisi klaim pendaftaran lowongan kerja Telkomsel melalui DM TikTok itu merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Satu, dua, tiga.
3: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Bersatu RRI padangkan all informasi dan inspirasi. Ya, di Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini kembali kami akan mengundang partisipasi Anda pendengar, silakan yang ingin bergabung 812878 atau bisa juga di 0811666975. Oke, kita coba di 812878. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, Ajo.
2: Ajo, Pak.
1: Ya.
2: Ya, dalam pertanyaan yang baru, Pak. Pasnya kita anggap sudah masuk angin aja lah, Pak.
1: Oh.
2: Ini mengenai biar masyarakat aja nilai, Pak.
1: Oke, oke.
2: Ketawa, Pak.
1: Iya, ini permasalahan ya. Kita juga tidak bisa sampai sekarang masih terkendala untuk menghubungi.
2: Ya,
1: kita sudah berupaya ya, Jo ya.
2: Ya.
1: Jadi mohon dimaklumi
2: saya,
1: ya, Jo.
2: Enggak, saya maklum aja, Pak.
1: Oke, okay, baik.
2: Cukup masyarakat aja yang menilai bagaimana Basnas Provinsi Sumatera Barat.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, ini kan ada lagi hot sekarang, Pak. Keputusan MK tentang kuota internet. Halo?
1: Ya, silakan Ajo.
2: Ya, ya. Jadi kuota internet saya mungkin 2 atau 3 hari lagi habis, Pak. Masih sisa sekitar 17 giga lagi.
1: Oh, kuota hangus ya, Ajo?
2: Ya.
1: Nah, itu kan sudah kan sudah jadi putusan ya di Mahkamah Agung ya? Sudah diputuskan.
2: Ya, saya rasa itu sudah ingkrah lah, Pak ya.
1: Ya.
2: Ya, pertanyaannya, saya mungkin 4 hari lagi habis. Apakah ini termasuk di-delete nantinya apa diperpanjang?
1: Oke.
2: Yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan untuk semua umat ini, Pak. Tujuannya cukup untuk Telkomsel aja, saya rasa sama. Tadi saya juga baca di media, Dinas Perdagangan akan memperketat tanda bukti cap sah daerah, Pak. Alat ukur untuk yang dipergunakan sebagai pedoman transaksi. Itu kan ada, Pak, undang-undang meteorologi legal nomornya, saya lupa. Untuk itu sudah pasti undang-undang, Pak. Setiap alat ukur ini harus ada yang mengawasi. Selama ini kita kan nggak tahu, Pak.
1: Yeah.
2: Alatnya entah di mana, siapa yang mengawasi. Kita nggak tahu, Pak. Tahunya pulsa udah habis, kuotanya udah habis, jumlah SMS-nya udah habis. Siapa yang mengawasi ini kita nggak tahu. Kita nyalakan aja. Keluarkan uang dengan nilai tertentu, dapat kuota dengan nilai tertentu juga, Pak.
1: Okay.
2: Habisnya kita nggak tahu ya, Pak, kayak orang meninggal, Pak. Jadi siapa yang ngawasi?
1: Ya, atau kita, kalau atau kita beli ini harus dilaporkan apa, dulu gitu?
2: Enggak lah, Pak, wajib, Pak.
1: Enggak, maksudnya ya itu kan pertanyaan Ajo, siapa yang mengawasi? Ya. Apakah harus dilaporkan? Ya. Ini banyak kerjaan kita jadinya kan?
2: Oh, bukan, Pak. Itu harus ada yang independen, Pak.
1: Seperti iya, maksudnya apa, Pak? Kalau kita yang harus melapor terus kan jadinya banyak kerjaan kan?
2: Iya.
1: Nambah-nambah
2: SPBU,
1: kerjaan.
2: SPBU, saya lihat masih ada orang melakukan tera, Pak. Ini tidak pernah kita lihat semua, Pak. Alatnya pun kita nggak tahu, Pak. Bagaimana bentuk alatnya pun kita nggak tahu.
1: Okay.
2: Siapa yang melakukan ujinya kita juga nggak tahu, Pak. Sementara uang kita belikan berbentuk pulsa dan kuota, tahu-tahunya udah meninggal. Ya, mohon, Pak, pencerahannya kepada masyarakat, biar ada kepercayaan juga bagi masyarakat, Pak. Jangan katanya nanti, pulsa saya habis, argonya argo kuda. Kita nggak tahu, Pak. Harusnya kita bisa melihat seperti cash flow-nya buku tabungan, Pak.
1: Oke.
2: Okay. Ya.
1: Okay.
2: Terima kasih, Pak, ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Telkomsel ya. Nanti kita coba terhubung apakah nanti dengan pihak Telkomselnya itu siapa. Kita coba cari, kita telusuri dulu. Oke, lanjut ya. Kita ke, ada kalau misalnya ada penelpon selanjutnya, kita terima.

0: Oke, kami sudah cross-check ya Ajo ya. Sepertinya kemarin itu sudah ada jawaban dari Basnas. Mungkin Ajo tidak sempat untuk menyimak ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita coba telusuri lagi seperti apa jawabannya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan?
1: Dengan John di Tunggu Hitam.
0: Pak John di Tunggu Hitam. Silakan Pak John.
1: Ini mau ada laporan untuk BNN Provinsi, terutama Pak Ed ya.
0: Apa?
1: BNN Provinsi.
0: Oh BNN, BNNP ya.
1: BNP Provinsi, Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat.
0: Siap.
1: Dulu waktu zaman Pak Riki, kemarin kan ada juga berita di berita di RRI, berita daerah itu. Kemarin ada yang di apa nih, di Baringin, Kelurahan Tarantang ini, Kecamatan Lubuk Kilangan ini, daerah atas arah Kendaru. Itu kan ada juga dulu orang, ada juga kabarnya orang yang buat apalah sabu lah. Nah, zaman sekarang ini kan Pak Tuasten Rasid yang kepala BNP kita kan. Dulu kan Pak Riki. Zaman Pak Riki dulu kok nggak terungkap gitu. Apa sebabnya gitu. Kok zaman Pak Toton ini kok bisa mengetahui gitu.
0: Okay.
1: Apakah di sini ada permainan atau zaman apa itu dari pertanyaan aku.
0: Ini mengarah ke asumsi ini sepertinya Pak John, tapi boleh kalau misalnya ada pertanyaan yang memang lebih ke apa namanya, lebih ke kebijakannya atau gimana ini Pak John?
1: Iya, memang harus di apa Bang Ik, memang ada kebijakan soalnya gitu. Sementara Pak Riki ini bertahun-tahun di sini kan, bukan berbulan-bulan di Bang Ik. Kok nggak terungkap gitu.
0: Okay.
1: Pak Toton aja berapa hari di sini atau berapa bulan saya dengar. Kok bisa beliau mengetahui orang yang di Kelurahan Terantang Baringin Kecamatan Lubuk Kilangan daerah Gadut sana kok tahu. Atau kan dapat bocoran atau gimana ini.
0: Okay. Nah, gitu. Jadi kita mungkin nanti akan coba bahas bersama pihak BNNP-nya kaitan mekanisme ini ya, mekanisme ya, penindakan ini ya.
1: Ya kebijakan apa so kok bisa gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tentunya kok bisa.
0: Gitu. Jadi kendala yang ditemukan oleh Pak John ini ada perbedaan atau ada tumpang tindih antara kebijakan masing-masing pimpinan.
1: Di mana? Di mana letaknya Pak?
0: Oke. Okay.
1: Mekanisme ini.
0: Jadi beda pimpinan, beda sepertinya ada perbedaan mekanisme ini ya.
1: Mekanisme juga kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Satu orang kalau beda pimpinan itu kalau BNP ini bakit kan menyeluruh kan itu.
0: Iya, seharusnya memang ada satu SOP yang terintegrasi gitu ya.
1: Iya, terintegrasi. Kecuali kita kota, kalau kota kan tetap kota doang.
0: Iya, siap.
1: Ini okay. Kan provinsi. Satu provinsi dipegangnya sama Pak Riki.
0: Baik.
1: Termasuk dengan Pak Toton gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak John ini, ya.
1: Iya, okay. Bang Ed.
0: Yuk, mari.
1: Salam buat tim Halo RRI.
0: Siap,
1: Bu Maulina juga ya.
0: Siap, Ibu okay. Maulina, siap Bu Maulina menyimak.
1: Iya, sama Fabian Sapitra juga ya.
0: Ya, Fabian Sapitra. Okay. Terima kasih. Yuk, mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lebih fokus ke mekanismenya ya, seperti apa penindakan atau mungkin pelaporan segala macamnya. Kita akan coba ke Narsum ya, untuk yang nanti ingin bergabung nanti kita coba terima lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, masih di Halo RRI pendengar, dan kita coba menyusur satu persatu dulu yang menanggapi yang sudah bergabung. Di Jumat sebelumnya ada penelpon yang membahas kaitan dengan air minum ya, atau air yang tersalurkan ke rumah mereka, dan itu di hari Jumat kemarin ada sekaitan dengan ini ya, air keruh katanya ya, Bu Irza di Parapisang, katanya air keruh tidak bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari katanya. Dan kita sudah terhubung langsung pendengar bersama Bapak Hendra Febrizal ya, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hendra.
2: Selamat pagi Mas, Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan Ian di Studio Pro 1, Pak.
2: Baik Pak Ian.
1: Ya, apa kabar, sehat Pak?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Ya, jadi Pak, ini kita sama-sama sudah tahu ini sebenarnya memang ada sedang ada perbaikan gitu ya, dan juga lagi dalam proses lah gitu ya Pak. Namun ini ya, karena memang ada masyarakat yang belum sampai mungkin sosialisasi ini, mungkin bisa dikonfirm lagi ini Pak, sekaitan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat kita atau yang kebetulan mendengarkan Pro 1 RRI Padang, katanya airnya keruh, tidak bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah ini kondisinya mungkin bisa dikonfirm lagi seperti apa ini sekarang Pak?
2: Baik, beginilah. Pasca terjadi bencana, memang kondisi mulai dari intake, pengolahan, dan filtrasi kita mengalami kerusakan cukup parah. Nah, hal ini pasca terjadi bencana sudah ditangani secara darurat. Nah, sekarang dalam pelaksanaan rehab rekon. Nah, ada beberapa tahapan pelaksanaan pekerjaan yang sedang dijalankan. Pertama, lagi pembuatan parasit di intake Kampung Koto. Yang kedua, saat ini kita sedang melakukan pergantian filter atau penyaring air. Itu ada 12 unit yang ada di pengolahan kita di Gunung Pangilun. Yang saat ini berjumlah 12, sudah selesai 11 unit. Nah, tinggal 1 unit lagi. Yang ketiga, kita dalam sekarang perbaikan yang namanya eskalator. Eskalator ini tempat mengolah air, ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan, itu hanya beroperasi 1 unit mulai tanggal 25 Juli kemarin, pada hari Sabtu dimulai. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu, tapi target kita usahakan secepatnya 2 minggu, 2-3 minggu paling lama, dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai. Dan ini dalam tahap pengerjaan ini memang air terjadi kekeruhan di beberapa karena tidak maksimalnya pengolahan yang dilakukan. Karena kita melakukan pilihan. Nah, pilihannya apakah air mati secara keseluruhan atau pekerjaan berjalan airnya tetap hidup gitu. Nah, nah saat ini yang kita pilih airnya tetap mengalir, pekerjaan juga tetap mengalir.
1: Okay.
2: Nah, tentu cukup lama waktunya. Ini target dari Kementerian PU yang dilaksanakan oleh PT Utama Karya, ya itu pelaksananya sampai akhir Desember 2026 ini. Dan memang tahapan perbaikan ini bukan di satu lokasi saja yang dikerjakan. Ya, semua di intake, pengolahan, dan pemasangan jaringan di PDM Kota Padang. Begitu, Mas.
1: Jadi target yang pastinya ini sampai kapan ini, Pak?
2: Secara keseluruhan, targetnya pemerintah itu sampai di 22 Desember 2026. Ya, yang di Gunung Pangilun perbaikan eskalator ini ya dengan 2 unit ini kemarin kita sudah koordinasikan ya 2 sampai 3 bulan ke depan.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Nah, jadi kita ini tergantung cuaca. Nah, ketika cuaca mendukung ya bagus, ya pekerjaannya cepat selesai. Yeah. Ini pekerjaan eskalator ini kita kebut, Pak, sampai siang dan malam.
1: Ya. Okay.
2: Dan kemarin juga kita sudah konferensi pers, kita bawa para awak media melihat kondisi di lapangan dan pekerjaan yang dilakukan. Memang pekerjaannya cukup berat. Nah, tentu kami berharap mohon kesabaran kepada para pelanggan kami. Dan namun hal itu ketika terjadi keteruhan ataupun terjadinya debit air yang kecil, ya silakan melapor ke Perumda Air Minum Kota Padang melalui call center 15030 atau nomor WA 0811669123 atau ke IG-nya Perumda dengan dengan menyebutkan identitas, Pak, identitas pelanggan. Nah, kita rata-rata kan menyebutnya di daerah saja, tapi kalau tidak disebutkan identitas kita tidak tahu. Dan ini memang kita akui bahwa di, khususnya di daerah kota, yaitu ada sekitar 50 ribu pelanggan, itu agak terganggu airnya. Artinya tidak semuanya mengalami gangguan. Ada beberapa titik di daerah ujung perpipaan kita, ya, itu mungkin memang sedikit terjadi kendala, begitu, Pak.
1: Baik, jadi ini pekerjaan mengalir, air tetap mengalir gitu ya, Pak, kurang lebih ya.
2: Pekerjaan berjalan, air tetap mengalir.
1: Tetap mengalir, oke. Siap.
2: Ya. Ada
1: gimana, Pak?
2: Atau kita stop airnya, pekerjaan dijalankan. Kan pilihan semua, Pak.
1: Iya, siap,
2: kan?
1: Siap.
2: Tapi tidak mungkin air kita matikan. Air harus tetap mengalir.
1: Tetap mengalir, ya. Siap. Pilihan itu, yang sulit ya. Ya, memang, tapi itu kebutuhan masyarakat tidak bisa diputus gitu ya, Pak, ya. Baik, ya, baik ya. Pak, terakhir mungkin ada tambahan, Pak, ada himbauan lain yang sekaitan dengan pekerjaan ini yang sedang berlangsung? Ada tambahan, Pak?
2: Nah, pertama kami mohon maaf ketidaknyamanan layang kami ketika ada air keruh dan segala macamnya, sampaikan kepada kami. Yang kedua, sepanjang air masih mengalir, ya kami berharap kepada pelanggan bisa menampung di bak, wadah, tetmon, menyediakan air stok cukup banyak ya biar kondisinya aman. Dan saat ini produksi kita tidak terlalu mengalami gangguan ya karena cuacanya cukup bagus. Dan kami juga tetap menghimbau jika ada keluhan silakan sampaikan kepada kami secara langsung. Dan mohon kepada pelanggan kami, mohon kesabaran dan doa. Semoga pekerjaannya cepat selesai, begitu, Pak.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan ya, Pak, ya. Ini harapan kita bersama. Jadi untuk kebaikan juga gitu ya, Pak, ya. Nanti mudah-mudahan semua juga lebih optimal lagi. Karena juga kondisi yang menuntut gitu ya, Pak, setelah pasca bencana gitu ya, Pak, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ini sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali, Bapak. Sehat selalu. Kami doakan dari sini, Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi ya. Kondisinya memang dalam pengerjaan ya untuk ada pendengar yang sudah menyampaikan ya keluhannya sekaitan dengan air keruh tadi. Ya, pilihannya memang berat ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Hendra Febrizal tadi, Dirut PDAM Kota Padang, memang konsekuensinya bisa ya airnya keruh ya. Namun pekerjaan tetap jalan. Kalau seandainya pekerjaan jalan air diputus ya, itu juga konsekuensi yang lebih parah lagi. Sepertinya akan malah menambah keluhan yang lebih besar lagi kalau misalnya itu dihentikan. Sementara ini memang kondisinya pasca bencana rehat rekon sekarang itu memang dalam pengerjaan bersama PU ya untuk memperbaiki segala sesuatunya yang memang perlu diperbaiki gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi yang sedang dalam pengerjaan saat ini. Ya, masih ya, kita akan coba terhubung kembali bersama narasumber kita. Ya, kemarin kita akan coba menanggapi sekaitan dengan BPJS ya. Ya, kaitannya dengan obat-obatan ya yang disampaikan oleh pendengar kita bahwasanya sekiranya itu tidak ada, maksudnya tidak ada obat-obatan di tempat atau di faskes yang kita tuju, sementara kita harus maksudnya kita diminta untuk mencari obat-obatan di tempat lain atau di apotek lain gitu, dan faskes yang kita tuju atau tempat kita berobat itu ternyata tidak tersedia gitu, pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin membahas soal ini, kita akan coba terhubung bersama pihak BPJS Kesehatan ya, dan kita masih mencoba untuk menghubungi sementara ini sembari menantikan ya, ada berikut kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, mendengar sekaitan dengan keluhan soal BPJS kesehatan ya, mendengar. Kita akan coba terhubung bersama salah satu staf dari BPJS Kesehatan. Itu ya staf komunikasi cabang Padang ya. Ada Bapak Reza Hadi Saputra. Saat ini sudah bersama kita di line telepon. Selamat pagi, Pak Reza.
2: Halo. Selamat pagi, Mas.
1: Ya, dengan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dengan Ian di Studio Pro 1, Pak Reza.
2: Oh ya, siap Mas.
1: Oke, Pak Reza, jadi ada dari salah satu masyarakat yang menyampaikan kondisi memang mereka berobat di Faskes dan saat pengambilan resep itu ternyata ada mungkin salah satu obat yang tidak tersedia di Faskes dan disuruh untuk beli secara mandiri di apotek tertentu gitu. Nah ini bagaimana ini ketentuan seperti ini, Pak Reza?
2: Ya, Mas. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf sebelumnya atas kurang nyamannya Bapak Ibu pendengar Radio RRI ataupun peserta JKN yang terkendala akses layanan. Jadi ketika ada kekosongan obat dari Faskes, maka dari FKTP, Faskesmas klinik ataupun FKRTL rumah sakit yang dimana diminta untuk beli obat di luar di apotek tertentu, tentunya ini nanti obat tersebut, biaya tersebut diklaimkan ke Faskesnya. Jadi sebenarnya kan untuk kekosongan obat ini memang ada beberapa kendala. Kendala mungkin dari penyedia obatnya, penyalur obatnya kosong dari kantor pusatnya ataupun dari penyalurannya. Yang tentunya kami berharap kan tidak terjadi lagi yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jika ada kendala tersebut, Bapak Ibu bisa mengklaimkan obat tersebut ke Faskes dengan koordinasi sebelumnya dengan petugas BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa nanti menghubungi petugas BPJS 1, Mas. Nomor HP-nya itu ada poster-poster yang tertempel di rumah sakit ataupun di Faskes SKTP yang Bapak Ibu terdaftar. Di sana ada nomor petugas BPJS 1 yang poster-posternya ada di apotek, ada di poli, ada di ruang pendaftaran. Nanti Bapak Ibu menyampaikan hal tersebut, kekosongannya, nanti kami akan bantu koordinasi dengan rumah sakit untuk penggantian biaya tersebut. Seharusnya kan tidak boleh Faskesnya dengan ada kosong obat itu diharapkan diganti dengan obat yang sama walaupun mereknya berbeda, tapi komposisi obatnya tetap sama, yaitu untuk menyembuhkan sakitnya dari pendengar Radio RRI ataupun peserta JKN. Seperti itu, Mas. Jadi ataupun bisa Masnya atau Bapak Ibu menyampaikan keluhannya ke keluar di aplikasi mobile JKN, Mas. Berarti nanti kami akan TL.
1: Intinya ini memang kalau misalnya sudah tidak ada ketersediaan obat di Faskes dan harus beli di luar atau di apotek ya, sebetulnya di apotek secara mandiri seperti itu, berarti ini memang bisa diklaim kembali ke Faskes tersebut berarti, Pak Reza?
2: Ya, seharusnya Faskes tersebut yang menggantinya, Mas. Dan harusnya Faskes sendiri yang apa mencari obatnya gitu, Mas.
1: Ya, jadi mekanismenya coba mekanismenya boleh diulang lagi seperti apa untuk bisa mengklaim kembali obat yang kita beli itu, Pak Reza?
2: Iya, pertama Bapak Ibu bisa koordinasi dulu dengan kita, dengan petugas BPJS 1. Nomor HP-nya ada terpampang atau tertera di poster-poster di setiap paskes mas, ada di poli, ada di apotek, ataupun di ruang pendaftaran. Nah melalui sana nanti kita koordinasi untuk apa namanya penggantian dari biaya yang tersebut.
1: Oke. Baik. Jadi tapi untuk apoteknya apakah itu ditentukan atau bebas? Yang penting ada kwitansi atau bagaimana ini Pak Reza?
2: Yang penting ada kwitansi ya mas.
1: Yang penting ada kwitansi ya. Oke baik.
2: Nanti rumah sakit yang menggantinya ke pasien BPJS.
1: Baik.
2: Serta BPJS.
1: Terakhir ini tambahan Pak Reza ada himbauan mungkin kepada masyarakat yang sekaitan dengan obat-obat ini atau ada hal lain yang mungkin mau disampaikan juga disosialisasikan kepada peserta JKN kesehatan ini?
2: Iya. Siap, terima kasih mas kesempatannya kepada radio pendengar radio RRI. Kami berharap jika Bapak Ibu ada kendala dalam akses layanan, kami ada beberapa kanal yang telah disediakan. Yang pertama itu BPJS 1, BPJS siap membantu, di mana pegawai BPJS yang memang ditugaskan untuk istilahnya menjembatani kendala-kendala ibu, miskomunikasi ataupun hal lainnya di saat ibu mengakses layanan kesehatan di Faskes, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, klinik atau dokter keluarga. Nah nantinya ibu bisa melihat nomor HP masing-masing PIC petugas BPJS di rumah sakit di poster-poster yang tertempel di sakit Bapak Ibu. Misalnya di apotek ada posternya, yang posternya itu yang memakai rompi warna hijau. Ataupun Bapak Ibu jika ketemu di rumah sakit, jadi kami ada juga on desk berkeliling di setiap harinya, keliling ke rawat inap, rawat jalan. Jika Ibu ketemu tugas BPJS yang memakai rompi hijau, bertulisan BPJS 1, Bapak Ibu bisa menyampaikan ataupun bertanya semua layanan terkait program JKN ini, mas.
1: Ya, baik.
2: Kemudian ada juga Bapak Ibu jika ada keluhan atau permintaan informasi bisa melalui aplikasi mobile JKN. Jadi di sana ada permintaan keluhan dan informasi. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu.
1: Ya, itu, mas. Baik.

0: dari BPJS Kesehatan, setiap iuran yang kita bayar atau setiap yang kita bayar ke BPJS itu adalah jaminan kesehatan kita. Sehingga di sini sangat jelas sekali, sekiranya Anda berobat ke Faskes ya, di sana ternyata stok obat yang diresepkan itu ternyata tidak tersedia dan Anda diminta untuk membeli obat tersebut secara mandiri di apotek, mungkin itu bebas ya apotek, yang penting ada kwitansi. Anda komunikasikan dengan BPJS 1, siap membantu ya. Di setiap Faskes itu biasanya ada poster, ada nomor tertera, atau mungkin bisa bertanya ya, Anda bisa komunikasikan untuk membeli obat secara mandiri di apotek ya, mungkin di apotek tertentu. Nanti biaya dari pembelian obat secara mandiri tersebut Anda bisa klaim kembali ke Faskes yang dimaksud ya, bahwasanya memang dari BPJS itu Anda sudah dijamin untuk berobat dan juga obat-obatannya sudah dijamin, sehingga sepenuhnya itu sudah ada ditanggung oleh BPJS. Dan intinya di sini Anda bisa mengklaim kembali obat yang Anda beli secara mandiri di apotek dengan mekanisme seperti yang disampaikan oleh Pak Reza tadi. Anda bisa menghubungi pihak BPJS di Faskes tersebut dan Anda bisa melakukan pembelian obat secara mandiri dan bisa diklaim kembali. Baik, selanjutnya untuk Ajo tadi ya, kita sudah menghubungi pihak Telkomsel ya, dan kita langsung terhubung bersama Supervisor Mobile Customer Operation Telkomsel Padang. Namun kita hanya bisa terhubung melalui pesan WhatsApp ya, dan disampaikan oleh Bapak Dedi ya, Supervisor Mobile Customer Operation Telkomsel. Ini jawaban untuk Ajo tadi sekaitan dengan ketentuan ya, paket data yang hangus ya, memang sudah inkrah ya. Namun dijawab oleh Bapak Dedi, mohon maaf terkait ini, beliau belum bisa berkomentar karena setahu beliau ini baru diputuskan oleh MK beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini catatannya, baru diputuskan oleh MK beberapa hari yang lalu. Jadi ini mungkin masih dalam proses ya Ajo ya. Jadi ini masih menunggu info resmi internal dan juga dari informasi yang dibaca, kata beliau saat ini dari Komdigi masih akan menyusun regulasi terkait pemenuhan hasil ketentuan tersebut ya. Berarti memang di sini kita harus bersabar ya Ajo. Jadi setelah beberapa hari lalu, baru hitungan hari ya diputuskan oleh MK. Jadi ini masih akan dalam proses ya, setelah ada keputusan, setelah itu penyusunan regulasi, baru setelah itu akan ditetapkan regulasi ini. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya Ajo ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ajo lagi Pak.
0: Ya Ajo, sudah dijawab oleh pihak Telkomsel. Jadi memang ya, kondisinya baru ditetapkan oleh MK, diproses, disusun regulasinya ya, agar nanti tidak ada pihak yang dirugikan ya. Itu pasti masih akan butuh kajian. Nah, nanti baru akan ditetapkan regulasinya atau peraturan-peraturannya gitu ya Ajo ya.
1: Oh, terima kasih Pak. Ya. Mudah-mudahan ada nanti refund-nya Pak, kalau udah berlaku istilah.
0: Minimal tidak angus ya Ajo ya, bukan refund, minimal tidak angus ya.
1: Iya, okay. Terus ada yang tertinggal Pak. Tentang alat pencatat itu Pak.
0: Ya. Tera ya, tadi ya.
1: Iya, itu kan harus terbuka untuk masyarakat dan dibuka untuk semua masyarakat semua Pak.
0: Iya. Kalau saya rasa nih Ajo ya, saya tidak mau berasumsi karena ini regulasinya belum turun, pasti karena itu juga makanya regulasi belum turun. Jadi akan diperhitungkan itu siapa nanti akan mengawasi, seperti bukan, apa pengawasannya Pak, gitu.
1: Bukan, Pak. Selama ini saya kalau tidak salah mungkin dari tahun 2000-an ke bawah 2000-an udah pakai handphone nih Pak. Masih Sony Ericsson 337 dulu. 237 Pak. Awalnya. Mesin pencatat ini yang kita agak abu-abu Pak, di mana tempatnya, siapa yang mengawasi pergerakannya. Bapak beli pulsa sekarang 1000 Pak, pakai Rp25, sisa Rp75, siapa yang mengawasi alat ini Pak? Bisa aja di nanti tercatatnya jadi Rp30 atau tercatatnya nanti di bawah Rp25, Telkomsel yang rugi. Itu maksud saya Pak, pertanyaannya Pak. Ini untuk pencerahan bagi masyarakat semua Pak. Jadi jangan ada yang nuduh lagi, oh pulsanya cepat hilang, luar kuda. Harus transparan semua Pak.
0: Okay,
1: di cabai aja

0: kita di dinas siapa? Dinas apa? Koperasi perdagangan, Pak.
1: Ya,
0: atau
1: ya.
0: Ke dinas perdagangan, Bapak juga bisa menanyakan kali, Pak.
1: Iya, iya.
0: Ya, karena siap. Dia yang dia beri otoritas oleh undang-undang, Pak, melakukan pengawasan ini.
1: Oke. Okay. Terima kasih, Ajo.
0: Makasih, Pak.
1: Oke. Yang jelas ini memang untuk pengawasan seperti itu mungkin ada seperti ambil hemat aja ini mungkin Ajo maksudnya ada argonya lah gitu ya. Jadi berapa yang kita pakai, berapa yang tidak terpakai gitu itu jelas gitu ya. Kalau menurut hemat saya itu memang harus ada. Sementara ini sepertinya untuk masing-masing provider atau masing-masing provider itu memang sudah ada aplikasinya masing-masing gitu ya, memberitahukan berapa pulsa kita tersisa, berapa pulsa yang terpakai ya, biasanya seperti itu ada ya. Jadi ini mungkin lebih diperjelas lagi kayaknya ya. Tapi yang jelas untuk sementara ya, permasalahan paket data atau pulsa yang tidak hangus ini itu baru diputuskan oleh MK dan masih akan ditunggu ya, masih akan ditunggu, akan dikaji, akan disusun regulasinya dan nanti pada saatnya nanti akan ditetapkan seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk Ajo dan juga pendengar lainnya. Dan juga tadi BPJS kita sudah dapat pencerahan juga. Dan yang lain nanti kalau misalnya ada permasalahan lagi, alhamdulillah di Halo RRI kita bisa akan coba mencari solusinya dan mencari jawabannya ya. Dan yang penting untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Selamat pagi jelang siang juga untuk Anda yang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat.
2: Kwitansi udah, uangnya udah, manasin motor.
3: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
2: Ini loh, mau bayar listrik.
3: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
2: Olin? Apaan tuh?
3: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
4: Duh, suaranya cepnya sampai segitunya sih.
5: Enak banget sih soalnya ini.
4: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
5: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
4: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
6: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
7: Bersin bertujuan mengeluarkan benda asing yang ada di dalam saluran pernafasan. Gaya bersin masing-masing orang tidak selalu sama. Ada yang bisa bersin dengan tenang, sementara yang lainnya bersin dengan mengeluarkan suara yang unik. Ternyata, masih banyak fakta bersin lainnya untuk diketahui. Di antaranya, mata secara otomatis tertutup saat bersin. Sudah secara alamiah, mata akan menutup tanpa disengaja ketika bersin, dan sulit bila ingin dipaksakan terbuka. Mengapa? Karena ketika otak menerima sinyal untuk bersin, maka mata juga akan menangkap sinyal untuk segera menutup. Itu sebabnya, sekeras apapun usaha Anda untuk tidak menutup mata, akhirnya mata tetap akan tertutup juga. Fakta selanjutnya, bersin tidak akan terjadi saat kita tidur. Coba Anda ingat-ingat kembali, pernahkah Anda bersin ketika sedang tidur? Ya, bersin memang tidak pernah terjadi saat tidur. Karena ketika seseorang tertidur, maka seluruh saraf dalam tubuh akan ikut beristirahat. Itu artinya, saraf yang memicu timbulnya bersin pun tidak akan bekerja selama Anda tertidur.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi

Rusatu dari Padang, kata informasi dan inspirasi dan pendengar, mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat, sepertinya kita sudahi dulu untuk Halo RRI hari ini. Mudah-mudahan untuk hal yang lainnya nanti kita akan coba terhubung dengan narasumber lainnya juga ya, mudah-mudahan akan terjawab dan bisa ada solusinya. Namun untuk Anda semuanya, saya Irianto Jasman yang bertugas kali ini menyudahi siaran untuk Padang pagi ini, dan setelah ini akan lanjut di Padang siang ini untuk Anda semuanya dengan rangkaian acara siaran masih akan menemani Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pastikan untuk terus menyimak siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken kepada RRI di Padang kemarin menegaskan komitmen untuk terus membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Melalui jaringan relawan yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan, FKSB secara rutin memberikan edukasi sosialisasi hingga simulasi kebencanaan sebagai upaya menekan risiko korban saat bencana terjadi. Keken menyampaikan edukasi dilakukan sesuai dengan arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dengan menitikberatkan pada pemahaman langkah penyelamatan diri. Menurutnya, masyarakat pesisir kota hanya memiliki waktu emas sekitar 20 hingga 30 menit untuk melakukan evakuasi apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Masih dari Kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, jelang siang ya. Kalau di wilayah tengah dan timur ini udah siang. Kalau di barat ini masih pagi jelang siang. Apa kabar untuk kalian semuanya pendengar? Kembali ada saya, Lydia Permata, akan menemani Anda semuanya di segmen Padang siang ini ya, sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Apa kabar untuk Anda semua yang masih semangat untuk memulai aktivitasnya, karena hari Senin kemarin libur ya, kembali memulai, mudah-mudahan tidak ada yang mager karena kemarin libur, atau mungkin berasa kurang libur. Udah akhir bulan juga, banyak yang harus disiapkan, laporan-laporan semuanya. Semangat untuk Anda semuanya, sembari ditemani hiburan dan informasi pastinya dari Pro 1 RRI Padang 95,9 MHz ya, yang mendengarkan kita juga di pemancar relay ataupun di aplikasi RRI Digital ataupun rri.co.id. Untuk Anda semuanya, Thank you ya, masih setia di Pro 1. Dan membuka kebersamaan kita, kita akan dengarkan dulu majalah udara ya, pengarus utamaan gender. Nah, kali ini kita akan mendengarkan terkait ciptakan lingkungan aman dengan berpihak pada korban perilaku kekerasan. Oke, mendengar, untuk Anda semuanya selamat mengikuti.
1: Selamat siang pendengar, senang sekali bisa kembali menemani aktivitas siang ini. Dalam program kali ini, kita akan membahas tentang ciptakan lingkungan aman dengan berpihak pada korban perilaku kekerasan. Pendengar, ketika ada berita kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan, seringkali kita melihat komentar yang malah menyalahkan korban dan seakan berpihak pada pelaku. Sikap ini tidak seharusnya dilakukan ketika ada kasus kekerasan dalam hubungan. Menunjukkan sikap menyalahkan korban akan membuat pelaku merasa benar dan tidak ada rasa bersalah. Tindakan ini juga akan membuat korban kekerasan lainnya tidak berani mengungkapkan kekerasan yang ia alami karena merasa tidak ada yang berpihak pada dirinya. Nah, pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Kok bisa ya orang pikir kayak gitu?
3: Kenapa sih, Tik? Kok kelihatan kesal gitu?
2: Ini loh, Sar. Ada kasus kekerasan dalam hubungan. Tapi yang disalahin malah perempuan yang menjadi korban.
3: Kasus kekerasan gimana maksudnya?
2: Ini, Sar. Pasangannya tuh ngelakuin kekerasan yang berulang ke korban. Oh. Sampai korbannya tuh mengalami luka fisik dan batin yang mungkin sulit untuk disembuhkan. Ini kalau kamu mau tahu jelasnya, aku kirim link beritanya aja deh.
3: Ya ampun, ini keterlaluan ya sifat pelakunya. Kok bisa ya ada orang yang kayak gini nih, aduh. Terus ngebela pelaku gitu maksudnya?
2: Itu tuh yang bikin kesel dan ngebingungin. Mereka beralasan menyalahkan korban, karena kenapa korban mau menjalin hubungan dengan karakter manusia yang buruk seperti itu?
3: Oh gitu ya, terus?
2: Ya gini, kan gak mungkin ya dia tampilin tingkah buruknya di saat di awal ngedeketin gitu kan?
3: Aduh.
2: Iya gitu deh, seharusnya kan kalau ada kasus seperti ini, kita itu menunjukkan sikap yang berpihak pada korban ya. Kalau menunjukkan sikap seperti itu terus, yang ada korban malah makin banyak yang diam dan menganggap bahwa semua yang terjadi itu ya emang karena kesalahan dia sendiri gitu.
3: Tik, kalau melihat dari berita yang ada, ini sebenarnya nggak ada alasan juga ya sebenarnya membela pelaku. Karena apapun alasannya kan kekerasan itu dilarang kan?
2: Iya, bener banget. Heran aja gitu sama pikiran orang di luar sana. Pasti pelaku-pelaku kekerasan dalam hubungan akan merasa dirinya itu terlindungi karena banyak orang yang menyalurkan pikiran untuk menyalahkan korban.
3: Terkadang opini yang ada di media sosial itu dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan. Kalau respon orang seperti ini, pasti pelaku kekerasan, takut nih. Mungkin bisa mengancam atau apa ya.
2: Iya benar tuh. Kalau mereka mungkin takut kalau tersangka tidak bersalah, ya kan bisa aja kita bersikap untuk tidak membela pelakunya gitu, tapi menunjukkan sikap yang prihatin ke korban sambil menunggu proses hukumnya berjalan lancar.
3: Ya, gini sih sebenarnya kalau sebelum ada apa ya, misalnya nih, kita kan memang harus apa ya, bisa menciptakan
2: lingkungan yang aman,
3: lingkungan
2: gitu.
3: Yang aman,
2: iya, benar-benar.
3: Gitu kan, ya. Jadi misalnya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, kita nggak bisa menjudge korbannya juga gitu ya.
2: Iya benar tuh.
3: Nggak bisa apa ya, pelakunya di bela juga kan, harus ada hukum yang dilalui gitu kan.
2: Iya benar-benar tuh.
3: Harus ada proses hukum, harus ada apa, kalau nanti proses hukumnya udah ada kekuatan hukum tetap, nah itu kan punya prosesnya panjang deh.
2: Iya benar tuh.
3: Dan aku tuh ya sering juga tuh baca komen yang bilang kalau kita nggak tahu alasan pelaku ngelakuin itu, bisa saja korban yang mancing kemarah lebih dulu atau apa gitu. Tapi kan gimana-gimana kan kita nggak tahu juga jelas ininya ya.
2: Kronologinya gitu ya. Okay,
3: tapi kadang-kadang
2: betul.
3: Kesel juga sih bacanya
2: ya,
3: gitu.
2: Iya sih. Itu juga kadang itu malah bikin kesel sendiri. Karena selalu menganggap kehidupan itu seperti film-film yang ada plot twistnya gitu di akhir. Padahal kan tidak semuanya seperti film yang ada plot twistnya ya.
3: Ya, aku harap ini pikiran untuk membela pelaku kekerasan bisa hilang ya di lingkungan kehidupan kita.
2: Iya bener Sar, aku juga berharap seperti itu. Karena hanya dengan sikap seperti itu yang bisa meyakinkan korban untuk berani keluar dari lingkungan hubungan yang tidak sehat dan berani melaporkan kekerasan yang ia alami.
3: Berarti kita harus menciptakan lingkungan yang aman. Jadi semoga tidak ada lagi nih kasus kekerasan seperti ini. Terus kalau ada korban-korban kekerasan itu mungkin berani berbicara gitu.
2: Iya,
3: ya.
2: Setuju, Sar.
3: Perhatian lingkungan tuh kayaknya besar banget deh, perhatian orang-orang terdekat gitu loh, Tik.
2: Iya, benar, Sar.

Pendengar, kasus kekerasan dalam hubungan kerap kita lihat beredar di media sosial. Menunjukkan sikap empati kepada korban dapat menumbuhkan keberanian kepada korban dan membuat pelaku khawatir dan takut melakukan kejahatan. Kepedulian lingkungan bisa membuat korban kekerasan lainnya berani mengungkapkan kekerasan yang dialami. Dengan menunjukkan sikap kepedulian kepada korban, kita dapat menciptakan lingkungan hidup yang aman dan nyaman. Pendengar, demikian program hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Rosa mengenal informasi dan inspirasi. Pendengar, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan mengadakan kegiatan bakti sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi Universitas Indonesia 2026 dengan tema Senyum Sehat dari Rantau untuk Ranah Minang, Bebas Gigi Berlubang untuk Seluruh Usia. Terbuka untuk masyarakat alahan panjang ya, dan ini diadakan pada 31 Juli, seminar dan hands-on, 1 Agustus 2026 itu bakti sosial. Waktunya pukul 8 sampai selesai, bertempat di Puskesmas Alahan Panjang. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person melalui CH di 0822-1048-9389 atau kunjungi Instagram @konservativedentistry_UI. Nah, itu informasi untuk Anda ya yang sedang mendengarkan siaran Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Udah niat mau olahraga hari ini sih, tapi keburu mager. Besok aja deh.
6: Kalau belajar gimana?
5: Besok aja.
7: Kalau cuci piring?
5: Besok aja ya, Bu.
8: Andi.
5: Loh, kenapa ini? Kok rame-rame?

0: olahraga biliar, berasal dari kawasan Eropa bagian utara. Asal-muasalnya ada di abad ke-15. Bahasa Prancis adalah awal dari penamaan olahraga biliar. Billard artinya tongkat kayu. Lantas, bile sama artinya dengan bola. Bola olahraga biliar atau bola sodok yang lazim dipakai saat ini terbuat dari plastik. Tapi sejarah awal menyebutkan bahwa bola olahraga biliar terbuat dari gading gajah. Kegemaran orang Eropa pada olahraga biliar membuat perburuan gading gajah semakin meningkat. Namun begitu, pada era 1896 terjadi penurunan pasokan gading gajah ke Amerika Serikat. Pada masa itu, Amerika Serikat juga dilanda demam olahraga biliar. Sama seperti di Eropa, adalah tokoh bernama John Wesley Hyatt yang menemukan plastik atau polimer sintetis. Dari situlah plastik menjadi pengganti gading gajah sebagai bahan dasar bola olahraga biliar. Sedangkan untuk tongkat biliar baru dikembangkan pada akhir tahun 1600-an. Untuk media permainan biliar yaitu meja, pada awalnya mempunyai pembatas vertikal di tepiannya yang berfungsi untuk mencegah bola jatuh. Pembatas tersebut serupa dengan tepi sungai atau river banks, sehingga disebut banks. Setelah tahun 1800-an, alat-alat yang digunakan untuk permainan biliar semakin berkembang karena revolusi industri di Inggris. Kapur pun mulai digunakan untuk meningkatkan gesekan antara bola dan cue. Bahkan sebelum cue berujung seperti sekarang, ujung cue dari kulit mulai disempurnakan pada tahun 1823, berguna bagi para pemain untuk menghasilkan putaran samping pada bola atau side spin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Dear Fortune, saya pelindungmu. Ini setelah Mika ini ya jebolan dari bukan The Voice, X Factor ya. Dulu di jor-jorin sama Fatin. Akhirnya Mika membentuk The Overtunes barengan sama saudara-saudaranya ya. Main gitar akustik, wih lagunya enak-enak. Banyak juga dengan lagu berlirik bahasa Inggris ya pendengar. Oke, dan di 27 Juli ini ya ternyata diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. Ya, dan ini diperingati untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sungai di Indonesia. Peringatan tersebut bertepatan dengan pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Masih dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yang dikutip dari rri.co.id, sungai menjadi sumber kehidupan sekaligus penyangga keseimbangan ekosistem. Keberadaannya juga menjadi warisan alam yang

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas

serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah Makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa terkenal informasi dan inspirasi. Baik, Burger, kita cukupkan dulu ya hiburan untuk siang hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris raih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa.

0: course, I'm very happy and the best is the best.
1: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di Sirkuit Internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day. Incredible.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari Diani.
1: Persebaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persebaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persebaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persebaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persebaya.
3: Pertandingan kita sudah pasti kita menang, jadi kita sangat bersyukur.
4: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan dan sangat disayangkan, dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya coach sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi coach mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain Persija.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persebaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026, sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, Persebaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KSM Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan dari apa? Oh sorry, ada dari apa perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen mulai dari
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa. Tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nick Olsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim, baik dari sisi manajemen maupun teknis, tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas, apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Pasti di set berikutnya akibat masalah receive bola pertama dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Beckham tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kekalahan Indonesia. Cuma itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma ke turnamen selanjutnya. Dan jauh dan habis itu kalau mana dia kita pelatih harus cuma diperbaiki. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua puas semua itu biar mereka semua rasanya seperti itu harus kita sekali terus harus kita paksain biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Persatukan RRI Padang ya. Setelah tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Lanjut informasi itu kan deh. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat mendaftar, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Lanjut, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Dokumen persyaratan dan tata pendaftarannya, ya, ini pengumuman seleksi di 15 sampai 29 Juli. Pelaksanaan pendaftaran 15 sampai 29 Juli, seleksi administrasi 30 Juli. Terus pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus, seleksi kompetensi, ada tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah, itu tanggal 3 sampai 4 Agustus. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah di 6 Agustus. Seleksi wawancara 8 Agustus. Terus pengumuman hasil seleksi 10 besarnya di 11 Agustus. Catatan ya, jadwal tahapan seleksi yang tercantum itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Informasi lebih lengkap bisa Anda kontak langsung ya melalui Jusnimar Esos di 0852-74-76-1141 atau melalui Al-Fajri SHIMHI di 0822-84-22-4943.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Tuberkulosis atau juga dikenal dengan singkatan TBC adalah penyakit menular paru-paru yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, maupun kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang dikeluarkan penderita TBC ketika berbicara, batuk, maupun bersin. Gejala yang mungkin didapatkan pengidapnya dapat terlihat dari batuk yang berlangsung lebih dari 3 minggu, demam, berat badan turun tanpa sebab, keringat malam, senantiasa lelah, nafsu makan berkurang, bahkan menimbulkan bercak darah ketika batuk berdahak. Sama halnya dengan virus COVID-19, TBC juga sangat rentan menyerang orang-orang dengan sistem imun yang lemah. Jadi, agar terhindar dari kedua penyakit ini, kita sangat dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang dan melaksanakan pola hidup bersih dan juga sehat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, gelandang timnas Korea Selatan Lee Kang In resmi bergabung dengan Atletico Madrid setelah ditransfer dari Paris Saint-Germain, PSG. Klub asal Spanyol ini menginformasi pemain berusia 25 tahun tersebut telah menandatangani kontrak hingga Juni 2031. Atletico mengumumkan transfer Lee pada Sabtu 25 Juli kemarin, ya, meski tidak mengungkapkan nilai transfernya secara resmi. Sejumlah media Eropa melaporkan kalau kesepakatan ini bernilai antara 35 hingga 40 juta euro. Wow. Kedatangan pemain bertinggi 173 cm itu menjadi bagian dari upaya Atletico memperkuat lini tengah menjelang musim baru. Ini juga diproyeksikan mengisi kekosongan kreativitas tim setelah Antoine Griezmann meninggalkan klub untuk berkiprah di Major League Soccer. Lee merupakan salah satu pemain andalan Korea Selatan pada Piala Dunia 2026. Dia tampil di seluruh pertandingan fase grup, meski timnya gagal melaju ke babak berikutnya. Lady Incheon, Lee ini memulai perjalanan sepak bola dari Spanyol saat berusia 10 tahun dengan bergabung di Academia Valencia. Memegang 50 caps timnas Korea ini, kemudian menembus tim utama dan mencatatkan 62 penampilan bersama klub tersebut. Bergabungnya Lee diharapkan bisa menambah kreativitas dan variasi serangan klub ibu kota Spanyol tersebut, ya. Pengalamannya bermain di La Liga dan Liga 1 dinilai menjadi modal penting untuk membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Pendengar, Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan berbagai agenda telah disiapkan untuk memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Hal ini sekaligus memperkuat promosi Kota Padang sebagai destinasi wisata dan kuliner. Fadli menjelaskan salah satu kegiatan baru yang menjadi daya tarik pada HJK tahun ini adalah Padang Gastronomy Market. Selain itu, rangkaian acara juga diisi dengan seminar pendidikan serta makan bajamba yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya, pada peringatan HJK sebelumnya, Kota Padang dikunjungi KRI Bima Suci. Maka tahun ini masyarakat akan berkesempatan melihat salah satu kapal perang terbaik. Tidak hanya itu, panggung hiburan juga dikemas berbeda. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Rabies adalah sejarah penyakit yang cukup panjang. Sejatinya rabies merupakan penyakit kuno yang telah lama tercatat dalam sejarah peradaban manusia. Catatan tertulis mengenai perilaku anjing yang tiba-tiba menjadi buas ditemukan pada kode Mesopotamia yang ditulis sekitar 4000 tahun lalu, serta pada kode Babilonia Eshunna yang ditulis sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Rabies yang telah dipahami oleh beragam budaya sebagai perampasan sisi kemanusiaan manusia, korban gigitan hewan penular rabies, kondisi manusia yang terjangkit rabies ini akan menyimpang ke dan binatang. Sejarah rabies relatif kental di dalam teks-teks kuno yang masih hidup. Beberapa referensi paling awal berusia lebih dari 4000 tahun. Tablet tanah liat mantra Akkadia dari negara kota kuno Ur pernah ditemukan di zaman modern di Nufar, Irak, dan berasal dari sekitar tahun 2100 hingga 2000 sebelum Masehi. Teks itu menyebutkan perbincangan menarik antara Marduk, dewa penyembuhan, dan ayahnya Enki. Ada nada keputusasaan dalam menghadapi penyakit yang masih belum dapat disembuhkan ini. Selain itu, sekitar tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi mengisyaratkan proses penyakit rabies sebagai semacam hibridisasi atau perkawinan silang antar spesies. Hukum Sumeria Eshunna dari sekitar tahun 1930 sebelum Masehi mengidentifikasi gigitan anjing dengan jelas dan bersalah sebagai penyebab langsung penyakit manusia yang mematikan ini. Virus rabies telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Orang Belanda tercatat berperan dalam sejarah rabies di Indonesia. Penyakit rabies masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1884, ditemukan oleh Skrull, seorang Belanda pada kuda. Kemudian tahun 1889, Esser W.G. dan Penning menemukan penyakit rabies pada anjing. Pada tahun 1894, pertama kali virus rabies diketahui menyerang manusia di Indonesia atau dahulunya Hindia Belanda. Virus rabies pada manusia di Indonesia ditemukan oleh orang Belanda juga yang bernama E.V. de Haan.
6: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
7: Kamu kenapa, Tari?
6: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
7: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
6: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
7: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
8: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823 88 41 7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mi Hot Plate. Nah, ini jadi salah satu kuliner yang semakin diminati berbagai kalangan. Penyajiannya di atas piring besi panas menciptakan pengalaman makanan yang berbeda. Saudara Desisan, saat makanan disajikan, ini langsung menarik perhatian para pengunjung. Aroma bumbu yang menguar itu semakin menggugah selera sebelum suapan pertama. Oh iya. Bahan utamanya mie hot plate ini biasanya ada mie, sayuran, dan beberapa pilihan protein ya, seperti daging sapi, ayam, seafood, telur. Kuah kental dengan cita rasa yang gurih ini jadi ciri khas mie hot plate. Beberapa tempat menawarkan pilihan saus pedas, ada juga yang lada hitam, saus mentega, ataupun ada jenis saus yang lain juga ya, pendengar. Piring besi panas menjaga makanan tetap hangat jika lebih lama. Kondisi tersebut membuat cita rasanya tetap nikmat hingga santapan terakhir. Mie hot plate ini sendiri juga mudah disesuaikan dengan selera masing-masing pelanggan. Tingkat kepedasan maupun tambahan topping dapat dipilih sesuai keinginan. Kuliner ini banyak ditemukan di pusat perbelanjaan maupun kawasan kuliner modern. Harganya pun cukup beragam sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Selain lezat, tampilannya juga menarik ya, untuk diabadikan melalui kamera ponsel, diupload ke media sosial begitu. Popularitas mie hot plate menunjukkan inovasi mampu meningkatkan daya tarik kuliner sederhana. Perpaduan rasa, aroma, dan penyajian unik membuat hidangan ini terus diminati oleh masyarakat. Apakah ingin menyantap mie hot plate untuk makan siang ini?

0: terus satu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita cukupkan sejenak hiburan untuk siang hari ini. Kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur di pukul 12.29 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
1: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
0: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
1: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
1: Thanks you.
3: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Berusaha untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, udah ada yang makan siang ya? Mau nyari dessert? Bisa nih, konsumsi lamang durian. Wih, enak banget. Ini perpaduan kuliner yang lumayan akrab ya di lidah para orang Minang. Kurunya sering dinikmati bersama saat musim durian sedang ada gitu. Kayak sekarang nih, lamang yang dibuat dari beras ketan, santan, terus sedikit garam sebagai penambah rasa. Adonan yang dimasukkan dalam bambu ini berlapis daun pisang sebelum dibakar. Ya, terus buah durian ya yang mungkin masih banyak juga yang gak suka, tapi sebanyak yang gak suka, sebanyak itu yang suka. Ini di padu-padankan ya, ini jadi wah lezatu mamma mia. Jadi mendengar tradisi menikmati lamang sama durian ini sering ya menghadirkan suasana kebersamaan keluarga. Momen yang terjadi itu jadi kesempatan ya berbagi cerita sambil menikmati hidangan khas. Wisatawan juga menjadikan lamang dan durian ini sebagai kuliner yang wajib dicoba. Sekarang juga ada namanya itu lamang durian ya. Jadi durian ini dijadikan flap gitu ya, daging duriannya dijadikan seperti saus begitu, terus disiram ke dalam ke atas lamang. Wih, enak banget. Kebayang nih. Enak, yuk kita nyari yuk.

Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita jelang dulu ya warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan.
3: Sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu soalnya ibu.
4: Kita menyiapkan perencanaan untuk pemasangan EWS, terutama EWS untuk mendeteksi gerakan tanah, kemudian ketinggian muka air.
1: Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan gudang bulog. Sebanyak 27 sungai yang terdampak bencana di Sumatera Barat akan dilengkapi sistem peringatan dini atau early warning system. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya Lydia Permata. Penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi, mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk. Pola tersebut mengadopsi sistem pertanian modern dengan jarak tanam lebih rapat untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan.
5: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI hari ini mengatakan adopsi PMAAS oleh petani perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap komponen dalam sistem pertanian. Menurutnya, sistem tersebut mencakup input, proses, hingga output yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Salwati menjelaskan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam yang lebih rapat. Peningkatan populasi tanaman tersebut juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah dan kapur juga disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
2: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
5: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian dengan input tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, peningkatan hasil produksi harus dihitung bersamaan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk benih, pembenahan tanah, pengendalian gulma, peralatan, hingga tenaga operator.
6: Kita tidak boleh memandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
5: Maki menambahkan, masa transisi dari sistem pertanian lama menuju PMAAS perlu dipersiapkan dengan baik karena petani dan operator membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta strategi komunikasi yang sederhana kepada masyarakat menjadi penting agar transformasi pertanian dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu target produktivitas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan gudang bulog dan rencana pembangunan mesin penggilingan padi modern. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian harga gabah sekaligus meningkatkan nilai jual beras hasil produksi petani.
7: Bupati Kabupaten Darmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan keberadaan gudang bulog di Kabupaten Darmasraya menjadi jaminan bagi petani dalam memasarkan hasil panennya. Menurutnya, bulog akan membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah sehingga petani tidak dirugikan ketika harga pasar mengalami penurunan. Anissa menjelaskan, meskipun pada kondisi tertentu harga gabah di pasar bisa lebih tinggi, keberadaan bulog menjadi solusi saat harga anjlok. Dengan adanya gudang bulog di wilayah Darmasraya, petani tetap memiliki pembeli yang siap menyerap gabah sesuai ketentuan harga pemerintah.
8: Salah satu di Sumatera Barat ini yang mendapatkan adalah Darmasraya, gudang bulog. Pastian kasar para petani juga, mendekatkan ke pasarnya. Bisa jadi jual ke pasar mungkin bisa jadi lebih mahal, tapi kalau lagi jatuh harganya, paling tidak kalau ada bulog di dekat kita, dia yang beli. Dia kalau beli nggak mungkin di bawah 6.500. Di tahun ini, saya juga sedang perjuangkan ke DPRD adalah badan usaha milik daerah untuk RMU, penggilingan padi modern. Jadi kita bisa memproduksi beras premium.
7: Anissa mengungkapkan, selain memperkuat pemasaran hasil panen, pemerintah Kabupaten Darmasraya juga tengah memperjuangkan pembentukan badan usaha milik daerah yang akan mengelola penggilingan padi modern. Usulan dimaksud saat ini sedang dibahas bersama DPRD Kabupaten Darmasraya. Anissa menambahkan, kehadiran penggilingan padi modern diharapkan mampu meningkatkan kualitas beras yang dihasilkan petani. Selama ini sebagian besar penggilingan padi di Kabupaten Darmasraya masih menggunakan teknologi konvensional. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Sebanyak 27 sungai yang terdampak bencana di Sumatera Barat direncanakan dilengkapi sistem peringatan dini atau early warning system. Pemasangan perangkat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan masyarakat melalui deteksi dini terhadap potensi bencana.
5: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System EWS di 27 sungai yang terdampak bencana hidrometeorologi. Sistem tersebut disiapkan untuk mendeteksi potensi gerakan tanah, kenaikan muka air, dan curah hujan sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab di Padang kemarin mengatakan, pemasangan EWS merupakan bagian dari program mitigasi yang telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P. Sistem peringatan dini tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Ia menjelaskan, rencana pemasangan EWS di 27 sungai terdampak bencana tidak masuk dalam alokasi tambahan transfer ke daerah atau TKD yang diterima pemerintah daerah. Program tersebut dimasukkan ke dalam R3P untuk selanjutnya diusulkan melalui pola hibah rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia.
4: Dan juga kita menyiapkan perencanaan untuk pemasangan EWS, terutama EWS untuk mendeteksi gerakan tanah, kemudian ketinggian muka air, dan penghitungan curah hujan, agar ini dapat memberikan informasi sebelum terjadinya bencana. Untuk kegiatan ini kita merencanakan akan dipasang di 27 sungai yang kemarin terdampak.
5: Ilham menyampaikan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pemulihan infrastruktur melalui tambahan TKD agar aktivitas dan perekonomian masyarakat terdampak bencana dapat kembali pulih. Sementara program mitigasi seperti pemasangan EWS disiapkan sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya. Selain pemasangan EWS, pemerintah juga tengah menyusun dokumen kajian risiko bencana serta peta rawan bencana sebagai bagian dari upaya mitigasi. Berbagai data tersebut akan digunakan untuk mengenali potensi risiko dan menentukan langkah yang tepat dalam mengurangi dampak bencana. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Perumda Air Minum Kota Padang mengakui sebagian pelanggan masih mengalami gangguan berupa air keruh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi instalasi pengolahan air pasca bencana. Kondisi tersebut disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat dalam program Halo RRI.
9: Halo RRI, air itu coklat kayak air kali, nggak bisa dipakai.
10: Salah seorang pendengar Halo RRI, Irza, mengeluhkan kualitas air yang disalurkan Perumda Air Minum Padang di kawasan rumahnya, yakni Para Pisang. Ia mengatakan selama beberapa hari terakhir, air yang mengaliri rumahnya berwarna coklat. Menurutnya, air tersebut tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci bahan makanan. Irza mengatakan keluarganya terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan kebutuhan konsumsi. Ia juga mempertanyakan kualitas layanan karena dianggap tetap dikenakan denda apabila terlambat membayar tagihan, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai harapan.
3: Terus sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu, soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa sehari itu.
10: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, menjelaskan kekeruhan air merupakan dampak dari pekerjaan perbaikan fasilitas pengolahan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Saat ini proses rehabilitasi masih berlangsung di sejumlah titik. Yang menyebut perbaikan akselerator ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu apabila kondisi cuaca mendukung. Sementara secara keseluruhan, proyek rehabilitasi yang menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan rampung pada 22 Desember 2026.
11: Akselerator ini tempat mengolah air ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan itu hanya beroperasi satu unit mulai tanggal 25 Juli kemarin pada hari Sabtu dimulai. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu, tapi target kita kita usahakan secepatnya 2-3 minggu paling lama, dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai.
10: Hendra mengakui sekitar 50 ribu pelanggan di Kota Padang terdampak gangguan pelayanan, meski tidak seluruhnya mengalami kondisi yang sama. Hendra juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. Febian Cavitra melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita informasi di Pro 1 RRI Padang. Puskesmas Air Santo, Kota Pariaman meluncurkan inovasi Liga Matoa atau libatkan keluarga memantau pengobatan jiwa untuk meningkatkan kepatuhan berobat bagi orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Melalui inovasi tersebut, keluarga dilibatkan secara aktif dalam mendampingi, memantau, dan memberikan dukungan selama proses pengobatan pasien. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
12: Kepala Puskesmas Air Santo Kota Pariaman, Isneli Warni, pagi tadi di Pariaman mengatakan, pengobatan yang dilakukan secara teratur kepada orang ODGJ menjadi kunci agar kondisi pasien tetap stabil dan kualitas hidupnya meningkat. Menurutnya, keterlibatan keluarga sangat penting untuk memastikan pasien tetap menjalani terapi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Melalui Liga Matoa atau libatkan keluarga memantau pengobatan jiwa, keluarga diajak tidak hanya mendampingi tetapi juga memahami penyakit jiwa, cara pemberian obat yang benar hingga membantu mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Keluarga dibimbing menerapkan metode 5M, yakni memonitor, memotivasi, mencatat, mengenali efek samping obat, dan melaporkan perkembangan kondisi pasien kepada petugas kesehatan. Seluruh aktivitas tersebut dicatat dalam tabel pemantauan yang diisi setiap hari.
13: Dengan pengobatan yang tepat dan teratur, kualitas hidup ODGJ akan lebih baik. Pengobatan memang tidak menyembuhkan ODGJ 100%, tetapi sangat efektif untuk mengontrol gejala dan mengembalikan kualitas hidup pasien secara optimal. Keluarga adalah pilar utama dalam pemulihan ODGJ. Keterlibatan aktif keluarga memiliki peran krusial untuk memastikan pasien untuk meminum obat secara teratur, mencegah kekambuhan, dan memberikan dukungan emosional di lingkungan yang aman.
12: Lebih lanjut, Isneli menjelaskan keberhasilan Liga Matoa bergantung pada 3 komponen utama, yakni kerjasama tim, penggunaan tabel pemantauan, serta konsisten waktu dan tempat dalam menjalankan pengawasan pengobatan. Dengan pendekatan tersebut, risiko kekambuhan pasien diharapkan dapat ditekan, sekaligus mendorong ODGJ menjadi lebih mandiri dan produktif. Melalui inovasi Liga Matoa, Puskesmas Air Santo berharap keluarga semakin berperan aktif sebagai mitra tenaga kesehatan dalam mendampingi ODGJ. Elan Sylvia Sari melaporkan.
1: Cuaca buruk di perairan Sumatera Barat mulai dirasakan para nelayan di Pantai Purus, Kota Padang. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat aktivitas melaut terganggu sehingga hasil tangkapan ikan menurun. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
14: Mbak Kadang, gelombang kadang itu badai itu tidak tentu arahnya dong. Kadang dari selatan, kadang dari barat.
10: Cuaca buruk yang melanda perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas nelayan. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat mereka kesulitan melaut, sehingga hasil tangkapan ikan menurun drastis. Salah seorang anggota kelompok nelayan Benteng Burus, Dedi, mengatakan kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Menurutnya, angin bertiup kencang dari berbagai arah dan arus laut menjadi lebih deras dibanding biasanya. Dedi mengaku kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan. Hasil tangkapan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk melaut.
14: Jauh mana usah, payah lah begini. Beli barangnya begitu tadi, daya-daya dari hilang. Barangnya dari PP3, 150, 200, kadang lebih ya kalau ntar rancak ya. Itu kalau kadang gini kok untuk beli minyak payah. Sampai hari ini 5 hari kalau mulai kencang mana. Ya, kalau mulai kontak tapi kan masih kencang kok. Dari kegiatan itu lah ya, apa kegiatannya? Kau main bimbing orang tu, main apa, kenapa lah boleh-boleh selain, kadang ada mabim itu agak mama meluannya.
10: Ia menambahkan, angin kencang yang sudah berlangsung sekitar 5 hari terakhir meski tanpa hujan. Berdasarkan pengalamannya, kondisi seperti ini lazim terjadi pada bulan Juni hingga Agustus dan biasanya mulai membaik menjelang November. Sebelumnya, BMKG memperkirakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi masih terus berlangsung hingga nanti malam. BMKG menghimbau nelayan, operator kapal, pemancing, dan wisatawan agar terus memantau informasi cuaca serta mengutamakan keselamatan sebelum beraktivitas di laut. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kota Pariaman memberikan dukungan kepada kontingen pramuka Penggalang yang akan mewakili Pariaman pada Jambore Nasional Jamnas ke-12 ya, tahun 2026 di Bumi Perkemahan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur.
15: Pemerintah Kota Pariaman memberikan motivasi kepada kontingen pramuka Penggalang Kota Pariaman yang akan mengikuti Jambore Nasional Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Graha Wisata Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada 13 sampai 20 Agustus mendatang. Wali Kota Pariaman Yuta Balat kemarin di Pariaman mengatakan, anak-anak Kota Pariaman harus mampu menjadi contoh bagi generasi muda di Indonesia. Menurutnya, prestasi dan semangat yang dimiliki anggota pramuka Kota Pariaman menjadi modal penting dalam membawa nama baik daerah di tingkat nasional. Yuta Balat mengingatkan agar 32 anggota kontingen pramuka Penggalang Kota Pariaman tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi menjadikan Jambore Nasional sebagai kesempatan untuk menambah pengalaman, memperluas jaringan pertemanan, serta meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama.
16: Adik-adik semua harus meningkatkan porsi latihan. Kenapa? Walaupun dalam Jamnas nanti kita tidak mencari juara, kita mencari silaturahmi dan mengembangkan diri sebagai pramuka Kota Pariaman, tetapi semangat harus kita tingkatkan supaya kekompakan bisa terus terjaga. Tadi sudah kompak, tapi masih ada waktu 2 minggu untuk lebih kompak lagi.
15: Wali Kota Pariaman Yuta Balat menegaskan gerakan pramuka merupakan wadah pembinaan generasi muda yang mampu membentuk karakter, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan semangat kebangsaan. Nilai-nilai tersebut penting sebagai bekal menghadapi tantangan di masa depan. Menurut Yuta Balat, melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama Jambore Nasional, para peserta akan memperoleh pengalaman berharga dalam berinteraksi, bekerja sama, dan mengasah kemampuan diri sesama pramuka dari seluruh Indonesia. Elan Zulfiasari melaporkan.
1: Tim bola voli Kabupaten Dharmasraya menargetkan kembali meraih prestasi terbaik pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun ini. Hal itu muncul setelah melihat kualitas atlet yang mengikuti seleksi terbuka sebagai persiapan menghadapi kompetisi bergengsi tingkat provinsi.
7: Tim penilai seleksi terbuka voli Kabupaten Dharmasraya, Edi Pramono, kemarin mengatakan target utama tim voli Kabupaten Dharmasraya pada ajang Porprov Sumatera Barat 2026 dapat meraih medali, apalagi terkhusus tim putri dapat mempertahankan tradisi juara setelah sebelumnya berhasil meraih medali emas pada Porprov 2018. Edi Pramono menyampaikan, sementara untuk tim putra dapat meraih hasil terbaik pada ajang Porprov meskipun pada penyelenggaraan sebelumnya belum meraih juara dengan menilai potensi para atlet yang mengikuti seleksi sangat menjanjikan.
17: Tahun kalau yang minimal kita masuk final bang, karena ini yang bagus-bagus bang, ini bagus-bagus ini. Kalau putri ya kalau bisa, kalau putri emas lagi lah, putra ya lebih baik dari yang sebelumnya gitu.
7: Edi Pramono mengungkapkan target yang ditetapkan KONI dan pemerintah Kabupaten Darmasraya menjadi motivasi tambahan bagi seluruh atlet dan tim pelatih. Karena itu proses seleksi dilakukan secara objektif agar pemain yang terpilih benar-benar siap membawa nama daerah di tingkat provinsi. Edi Pramono menambahkan dengan materi pemain yang dinilai kompetitif serta persiapan yang terus dimatangkan, Darmasraya optimis mampu menjadi salah satu kekuatan bola voli Sumatera Barat pada Porprov mendatang. Tim putri dibidik kembali meraih medali emas, sedangkan tim putra diharapkan mampu mencatatkan hasil yang lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Pemerintah Kabupaten Darmasraya terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan gudang bulog. Sebanyak 27 sungai yang terdampak bencana di Sumatera Barat akan dilengkapi sistem peringatan dini atau Early Warning System, EWS. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar opsi 100% Indonesia. Untuk ada yang ingin berpartisipasi ya, udah hafal dong nomor ya. 812878 atau di 0811666695. Silakan untuk anda yang ingin ikut ya di sesi pertama. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Opsi, selamat siang kembali. 100% Indonesia kak.
0: Iya, ada Bang Teddy.
1: Iya. Bapak-bapak
0: sehat, alhamdulillah Bang Teddy.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah juga sehat kak.
0: Sehat, oke alhamdulillah ya. Udah makan?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah juga udah makan. Akak juga udah ya.
0: Nanti makan.
1: Ah, belum lagi. Belum lagi. Ini hari apa ini? Senin. Belum ini kayaknya. Ngerti. Mengerti Bang Teddy itu apa? Sebutin lagu kak.
0: Okay.
1: Sebutin lagu kak.
0: Ada Ungu, Jika Itu Yang Terbaik, Titi DJ, Sang Dewi, ST12, Cari Pacar Lagi, Sherina, Pergilah Kau, Peter Pan, Semua Tentang Kita, Malik and the Essential, Pilihanku, Krisdayanti, Mencintaimu, Samsons, Kenangan Terindah, Abdul and the Cafe Theory, Untukmu, BCL dan Christian Bautista, Tetaplah di Hatiku, Juliet, Hitam Putih, Kotak Inspirasi Sahabat, Haifi, Pelangi, Agnes Monica, Tanpa Kekasihku, Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia, Anji, Bidadari Tak Bersayap, Virgon, Saat Hatiku Bertanya, Maudy Ayunda, Tahu Diri, Raisa, LDR.
1: Oh gitu. Yang Ungu aja tadi, Kak.
0: Ungu, Jika Itu Yang Terbaik ya.
1: Ah, itu aja
0: okay, ya, boleh. Kak. Salamnya, Bang Teddy. Nah,
1: salam-salam nanti yang akan gabung aja lah, Kak. Salamin semua tepat kecuali.
0: Oke. Okay.
1: Salam istimewa buat akak, ya selalu bersama keluarga ya kak ya.
0: Amin.
1: Spesialnya buat trio macan di sana. Makasih banyak kak.
0: Sama-sama Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Lagi ya. Telepon. Assalamualaikum Momsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Opsi, selamat siang.
0: Iya.
2: 100% Indonesia.
0: Ike deh, ada Uncle Gazi.
2: Benar.
0: Okay.
2: Sehat tadi dia.
0: Sehat, alhamdulillah. Uncle, sehat juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke okay deh. Uncle Gazi, kalau misalkan masuk hari Senin ini ke Padang Panjangnya pagi subuh gitu?
2: Iya, subuh kok kak. Jam 6 udah jalan dari Batu Sanggar kak.
0: Oh gitu.
2: Saya di Batu Sanggarnya di Simabur kak, nggak terlalu jauh.
0: Oh iya, deket ya.
2: Kan kak bayangkan kalau kak mau ke Senayan kan lewat Simabur tuh.
0: Iya. Oke. Kalau sebenarnya
2: Simabur ke Padang Panjang cuma 30 atau 35 menit kak.
0: Oh, berarti sebenarnya bisa bolak-balik sebenarnya ya?
2: Harusnya kayak gitu deh kak.
0: Tapi
2: ya. Pengen stay di sini aja kak. Pulang ke Padang Panjang Senin pagi, pulang ke Batu Sanggar Jumat sore, kalau enggak hari Kamis sore kalau kita dapat jatah WFA kak.
0: Oh gitu, oke. Baiklah, Uncle sudah dengar lagunya Uncle?
2: Apa yang di awal-awal tadi tuh kak, yang ke belakang-belakang saya dengar nih.
0: Titi DJ, Sang Dewi, ST12, Cari Pacar Lagi, Sherina, Pergilah Kau, Peter Pan.
2: Udah deh, Kak. Udah deh.
0: Oke. Okay.
2: Sang Dewi aja deh, Kak.
0: Sang Dewi?
2: Dari Titi DJ.
0: Oke, boleh. Salamnya.
2: Oke, salamnya yang pertama-tama sekali buatnya Ibu Semaya sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Salam buatnya kali dia yang lagi tugas, sehat selalu, Kak. Lancar aktivitasnya, rezeki dan bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum. Salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Manur, nggak lupa juga di Simpang Gia. Salam buatnya Om Ayu, Pak Ilham. Salam buatnya Bu Ica. Salam buatnya Pak Anton, Pak Saf, salam buatnya Bang Budi Caniago. Salam buatnya Bang Hanafi, Fitro Uncidipo, Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Junita Mame. Salam buatnya Bang Aye, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Benicu, buatnya Kak Natasha Lila. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semua, tanpa terkecuali. Spesialnya untuk pemerintah yang selalu ada di hati kak. Makasih kali dia.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi ya di WhatsApp Lidangkat. Assalamualaikum. Opsi selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Lydia.
0: Selamat siang juga Ibu Irza Hanum.
3: Okay. Iya betul.
0: Oke okay deh, panas ya cuaca Padang sekarang ya Bu ya.
3: Iya panas sekali.
0: Panas sekali. Ya. Ibu termasuk orang yang kalau panas ini suka ini nggak suka apa namanya nyari yang seger-seger nggak?
3: Iya, Ibu aja di kamar nih.
0: Oh, di kamar ngadem ya?
3: Iya
0: ngadem. Oke, baik baik. Oke deh, Ibu udah tahu lagunya?
3: Anji ada.
0: Anji beda dari Tabar Sayap.
3: Iya.
0: Oh, oke okay, iya, boleh. Iya. Salam ya.
3: Ini buat itu yang lagi bertugas selalu bersita keluarga. Mm-hmm. Terus buat Kelgawi tadi, yeah. Buatnya Bang Teddy, buat karena siapa mencuri pol, buatnya Lukman, buatnya Mary, buatnya Cut Abang kita Mame, buat Ayu Manise. Buat Diana, buatnya Ika di Batipu, buatnya Widira, terus pokoknya buat semuanya aja lah itu yang udah saya gabung di Pro 1, terang kompak selalu.
0: Okay. Terima kasih Widira. Sama-sama Bu Irza.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irza Hanum, para pisang ya. Jadi langsung deh di diputarin ya lagu-lagu yang udah di request ya, di opsi sesi pertama ini. Kayaknya kita masuk ke sesi kedua lebih cepat ya. Ungu dulu nih. Ungu. Oh enggak, lebih cepat juga sih. Seperti biasa nanti dia miscek fakta. Kita masuk ke sesi kedua. Ungu jika itu yang terbaik ya. Terus ada Titi DJ Sang Dewi. Terus ada Anji Bidadarita Bersayap.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari, atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi

Ledakan gas dapat memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Paparan langsung terhadap ledakan dapat menyebabkan luka bakar, luka serius, atau bahkan kematian. Selain itu, serpihan atau pecahan yang dihasilkan dari ledakan dapat merugikan struktur bangunan, kendaraan, dan infrastruktur lain. Bukan hanya itu, ledakan gas juga dapat menciptakan risiko kebakaran, meningkatkan risiko paparan bahan berbahaya, dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Langkah-langkah pencegahan menjadi krusial untuk mengurangi risiko ledakan gas. Ini termasuk pengawasan ketat terhadap instalasi gas, perawatan rutin peralatan dan pipa gas, serta peningkatan sistem peringatan dan deteksi gas. Pemahaman yang lebih baik tentang tata cara yang benar dalam penyimpanan dan penggunaan gas juga merupakan faktor penting untuk mencegah kebocoran. Pentingnya kesadaran masyarakat dan industri dalam menghadapi bahaya ledakan gas tidak bisa diabaikan. Melibatkan masyarakat dalam edukasi mengenai penggunaan yang aman dan tindakan darurat saat terjadi kebocoran gas sangat penting. Selain itu, industri juga memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar keselamatan yang tinggi, memberikan pelatihan kepada pekerja, dan secara rutin melakukan pemeriksaan keselamatan. Dalam menghadapi bahaya ledakan gas, kerjasama antara pemerintah, industri dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dari potensi risiko tersebut. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, dapat diharapkan bahwa risiko ledakan gas dapat diminimalkan, memberikan perlindungan lebih baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.

0: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Kamu yang aku butuhkan.

0: Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak ketinggalan sih. Pete, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan pete ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, akun TikTok loker resmi SPX Express pada Kamis 9 Juli 2026 mengunggah video dengan narasi lowongan kerja SPX Express Indonesia. SPX Express membuka kesempatan kerja untuk pria dan wanita bergabung menjadi bagian dari tim logistik terpercaya di Indonesia. Hingga Minggu 26 Juli 2026, unggahan tersebut telah disukai 470-an akun, menuai 170-an komentar, serta dibagikan ulang lebih dari 140-an kali. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan di profil TikTok loker.resmi.spxexpress. Diketahui tautan mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja SPX Express ke mesin pencarian Google. Pada penelusuran mengarah ke laman resmi SPX Express spx.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja untuk posisi kurir, vendor, dan agen hanya dilakukan melalui Google Form di laman resmi SPX. Faktanya, pendaftaran loker hanya bisa melalui laman resmi spx.co.id atau careers.shopee.co.id. Jadi unggahan video berisi klaim tautan pendaftaran lowongan kerja SPX Express yang mengarah ke laman resmi itu merupakan konten tiruan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, lanjut ya di sesi kedua untuk Opsi 100% Indonesia. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
1: Bu Hari di Jambi, Mak.
0: Siapa, Bapak?
1: Bu Hari di Jambi.
0: Bung Hari di Jambi?
1: Iya.
0: Oh, apa kabar Bung Hari?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sama Mak apa siapa ya?
0: Sama Lydia ini.
1: Salam Mak Lydia ya, salam kenal.
0: Salam kenal juga, pertama kali kita bertemu di udara ya.
1: Iya, Mak.
0: Oke, dan gimana Jambi hari ini? Cuacanya cerah?
1: Alhamdulillah, cuacanya cerah meriah, Mak.
0: Cerah meriah? Oke, okay. Iya. Baik. Ini Bung Hari, panas banget. Sama iya. Di Padang juga. Udah makan belum?
1: Sudah. Mak Lydia gimana? Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sudah, Mak ya.
0: Benar. Ini Bung Hari sudah tahu lagu-lagu pilihannya?
1: Belum, ya. Baru menitak nih,
0: Mak. Boleh, disebutin ya. Ada ST12 Cari Pacar Lagi, Sherina Munaf Pergilah Kau, Peter Pan Semua Tentang Kita, Malik and Essential Pilihanku, Krisdayanti Mencintaimu, Samson.
1: Pilihanku aja, Pak.
0: Pilihanku dari Malik ya. Boleh. Salamnya buat siapa, Bung Hari?
1: Salam-salamnya untuk siapa ya? Salam untuk Supri yang dari Jambi juga, dari Marbungo, untuk Amkel Gazi, untuk Kak Merinya juga, untuk Kak Rama. Untuk Mak Dimannya juga, Cudepi, untuk siapa lagi, untuk Hanapinya juga, untuk semua-semua lah, Mak ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, spesial untuk Mak Lydia, semoga saya terlalu panjang di keluarga, Mak ya.
0: Amin, terima kasih, ya, Bung Hari.
1: Ya, sama-sama, Mak. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang ya, pertama kali diteleponin sama Bung Hari dari Jambi. Assalamualaikum, Omsi, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Republik Indonesia.
0: Oke, selamat siang juga nih Uncu. Apa kabar Uncu?
2: Aman, baik.
0: Aman ya?
2: Enak, kabarnya nih.
0: Aman, aman juga Uncu. Sama-sama aman kita. Oke deh, Uncu udah dengar lagunya Uncu?
2: Mutalis
0: cewek, ada Sherina Pergilah Kau, ada Krisdayanti Mencintaimu, terus ada Kotak Inspirasi Sahabat, ada Haifi Pelangi, Agnes Monica Tanpa Kekasihku, Maudi Ayunda Tahu Diri, sama Raisa LDR.
2: Agnes, Mak.
0: Agnes.
2: Ya.
0: Agnes. Oke, boleh. Salamnya Uncu.
2: Mudah-mudahan nanti ada yang memilih KD ya.
0: Oh, okay. KD
2: apa tadi ini?
0: KD Mencintaimu.
2: Ah iya. Selamat Umi yang mendengarkan kepada kita berdua. Umi di studio Persatu RRI. Di Padang untuk dipo dengan kita tolak. Dan RRI, gurunya, pimpinannya, pesannya. Salam untuk Bu Hari di CE di Jambi. Halo Bu Hari di Jambi. Nama dipo dengan istri kita tolak. Aku yang sudah akan menyalami semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam dua dari Mpidi. Salamnya sendirian gabung, tidak bisa gabung. Yang sudah gabung, yang akan gabung semuanya dari awal sampai akhir di salamnya. Tapi yang menyanyikan saja melalui di streaming, mana digital, di mana pun berada. Aku salam untuk semua-semua lalu, semua-semua harus salam dari Cidiko di 6.11 serta sekali-kali pendengar aktif dan aktif. Halo, Cidiko menyapa dari Kota Sol, 6.11 serta ditunggu lagunya yang ini, kita lagunya di sana, itu dengar lagunya di sini. Makasih ya, Ni.
0: Sama-sama, Uncu.
2: Banyak, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo, Dipo. Ini ada chat dari Hanafi ya, dari Mbodata. Pilih lagunya tuh Tahu Diri. Salamnya buat Niken De Tabing, Bonenci di Veteran, Bang Tajudi di Minahasa, Bang Teddy juga. Baik, dan usahaku tahu diri. Mau di Ayunda. Oke deh, udah tiga ya. Ada tadi Bung Hari di Jambi, request lagu Malik and Essential Pilihanku, Uncu Dipo Agnes Monica Tanpa Kekasihku, terus ada Hanafi dari Mudata, request lagu dari Maudi Ayunda yang Tahu Diri.

0: Bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong Bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih Bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian Bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih Abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

diberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

101.1. Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Nyariin ya. Iya dong, nyariin dong. Karena opsi masih ada untuk Anda yang pengen ikutan juga ya. Assalamualaikum, opsi selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kali dia 100% Indonesia.
0: Iya. Aduh, Hanafi lagunya udah diputerin.
1: Ini belum diputerin kayaknya.
0: Oh iya, belum diputerin. Ya udah, tahu diri ya.
1: Ya.
0: Oh, pasti
1: tahu
0: ya.
1: Diri sendiri.
0: Tahu diri sendiri. Iya, lagi-lagi tahu dirinya di bawah ketaro. Oke deh. Boleh salamnya silakan aja langsung.
1: Ya, salam buat Kalidia, Bang Tajudin, buat Angke Gazi, buat Bang Teddy, buat Bang Didi Stila, buat Bang Endra, buat semuanya, buat Bang Firman, buat semuanya.
0: Okay.
1: Itu aja. Boy Zanum juga.
0: Yeah.
1: Itu okay. Aja. Niken di tabing, Bu Nancy Veteran. Terima. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ya, tahu dirinya ke bawah ya. Oke deh. Mau dia Yunda tahu diri ya. Habis ini bakal diputerin ya Hanafi ya. Oke deh, untuk kalian yang masih ingin ikutan di opsi di 0751812878 atau di WhatsApp kita ya di 0811666975. Kita baca dulu yang udah masuk ke WhatsApp ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Nia di Lubuk Minturun. Mau request lagu dari Samson dengan Kenangan Terindah. Terima kasih. Oke deh, Nia di Lubuk Minturun. Kita terima telepon ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Opsi, Kabupaten Indonesia.
0: Iya, apa kabar Oma?
2: Alhamdulillah sehat, mau batuk.
0: Oh batuk ya, lagi banyak nih yang batuk nih sekarang Oma.
2: Iya, kayaknya batuknya tuh keselek aja di kerongkong kita tuh.
0: Oh iya, banyak minum air putih ya Oma ya.
2: Alhamdulillah banyak.
0: Banyak ya.
2: Ini kecilnya aja di tenggorokan kita tuh. Maunya di sana itu mau minum apa aja lagi kecap sama jeruk nipis.
0: Jeruk nipis, oh iya iya. Benar-benar. Ya,
2: itu kan agak lega pernapasan di darah.
0: Betul. Oke deh, jemini diminum ya setelah makan ya Omaya. Takutnya ada masalah lambung.
2: Oh udah, tadi udah makan.
0: Oke deh, baik.
2: Udah makan tadi.
0: Udah makan.
2: Sama telur asin.
0: Wis, mantep, telur asin. Itu
2: ya, mau goreng cumi gitu, cumi belado.
0: Wis, enak-enak.
2: Iya, puasa ya?
0: Insya Allah, Oma.
2: Asin banget ya, puasa apanya, kemis-kemis ya.
0: Insya Allah, selagi ada kesempatan ya, Oma ya.
2: Iya, ya. Kalau Oma kadang-kadang gitu kan, kalau bersehat, enggak.
0: Iya.
2: Masih muda pun rajin puasa ya. Mudah-mudahan tuh menjadi anak surga ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Oma doanya ya.
2: Juga di itu penampilan Lydia kan juga itu jilbabnya dalam, panjang, kan kecil leher, kan juga kan.
0: Ya.
2: Aduh, cantik banget orangnya alim juga.
0: Masya Allah.
2: Bener kan, itu orang alim kan jilbabnya di bawah dada lagi, panjang gitu.
0: Iya.
2: Biasanya kan orang kan cuma di leher aja, di cek gitu kan.
0: Iya.
2: Kan belum 50, belum?
0: Belum.
2: Hah?
0: Berapa tadi kata Oma?
2: Belum 50 tahun, belum.
0: Belum, 40 aja belum Oma.
2: Itu makanya ya mudah-mudahan lah ya jadi anak surga rajin kan. Oke, kalau Lydia puasa tuh juga mamanya juga ikut.
0: Kebetulan iya.
2: Alhamdulillah. Mama kadang-kadang aja, soalnya kadang-kadang mama kan itu kurang sehat kan.
0: Iya, nggak apa-apa, tergantung disesuaikan dengan kondisi badan ya Oma ya.
2: Sebenarnya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu kan. Tadi karena seperti ke dokter, jadi enggak puasa gitu loh.
0: Oh iya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Oma ya, masih bisa menjalankan ibadah sunnah yang lain.
2: Amin. Ya kalau yang lain banyak kok, cuma puasa aja yang itu agak susah gitu.
0: Iya. Oke.
2: Matur banyak minum, dan kalau kurang minum aja dikit kasih pinggangnya.
0: Oh iya, benar. Oke deh, Oma.
2: apa dari mau di Ayunda ada diambil Hanafi bukan?
0: Udah, iya udah diambil Hanafi.
2: Jadi apa aja yang tinggal KD
0: masih ada?
2: KD aja.
0: Boleh, boleh. Salam ya Uma.
2: Apa cendiri KD?
0: Yang mencintaimu.
2: Cintamu sayangku. Mm-hmm. Oma juga mencintai kamu loh.
0: Widih, I love you too.
2: Iya. Terima buat Lydia sampai pasangan dari Madrid nanti.
0: Amin.
2: Ya, tapi juga sama itu buat sekeluarga lah, buat mamanya, buat anaknya, gitu
0: kan. Oke.
2: Okay. Nah, terus salamnya buat Izanum tadi masuk apa kan? Apa namanya tuh?
0: Ya. Yeah. Masuk.
2: Iya, yang pagi-pagi acaranya itu apa tuh?
0: Halo RRI.
2: Hai, oleh RRI dia katanya di rumah dia tuh air ledengnya tuh pumpnya tuh
0: keruh ya.
2: Keruh banget katanya. Ya. Ada kata aja Bu Lydia ya. Bu Lydia.
0: Bu Irza.
2: Bu Irza ya. Soalnya dia memang terganggu sekarang. Tapi ke tempat emak kan enggak airnya jernih kayak air aqua gitu kan. Itu kambing kan?
0: Iya. Aman.
2: Kemarin kan itu waktu Indonesia apa tadi itu?
0: Apa? Halo RRI?
2: Halo RRI, dulu kan Oma bilang kan gitu, BG-nya nggak dapat.
0: Iya.
2: Nah, jadi abis ngomong itu besoknya dapat, tapi tadi nggak dibelak lagi.
0: Aduh.
2: Ada di apa, dikonfirmasikan sama apanya kemarin tuh?
0: Kemarin itu sempat dihubungi, tapi belum sempat konfirmasi on air kita Oma.
2: Iya, tadi enggak, orang mengharapkan, tadi enggak tahu, kemarin tuh udah baru ngomong tuh besoknya datang dua kali. Sekarang enggak pula datang lagi. Iya, nanti kelamaan ngomongnya,
0: okay.
2: Semuanya yang masuk tadi aja ya.
0: Iya.
2: Itu istimewa buat Lydia dan Bang Teddy. Nah, Bang Teddy kan lagi sama Teddy. Kan,
0: Bang Teddy, kan? Betul.
2: Ya, makasih Lydia,
0: sama-sama, Oma.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Nur lagi di sini pagi ya. Oke deh, penelponnya 2. Penelponnya 2, lagi request 2 ya. Ada Nia di Lubuk Pintu di chat kita. Terus ada Oma Nur ya, yang request lagu Risdayanti Mencintaimu. Tadi Hanafi ngingetin lagunya belum diputerin. Ya udah, 3 lagu langsung diputerin ya. Kita mau di Ayunda, Tahu Diri.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

101.1 Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi, the one and only Last Caller. Di opsi untuk hari ini ya, satu penelpon terakhir. Assalamualaikum opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Lydia opsi.
0: Selamat sore kalau di situ ya.
1: Iya, udah mau jam 4 ini
0: udah
1: Lydia.
0: Udah mau jam 4, udah azan belum sih asar?
1: Udah dong, jam 3 lewat 15 udah azan.
0: Oh udah azan ya, oh iya iya iya. Oke deh, penelpon terakhir nih tasjudin nih.
1: Gak apa-apa, yang penting masih kebahagiaan sama Lydia.
0: Iya, oke, baik, hari Senin sibuk gak?
1: Iya hari ini sibuk, tapi gak terlalu juga sih.
0: Lumayan ya, lumayan aja.
1: Iya, cuman tadi ada kerusakan kayaknya di RRI digital ya, jadi berpengaruh juga. Kalau RRI digitalnya bermasalah, aplikasi pihak ketiga juga gak ada siaran kayaknya.
0: Oh gitu, sekarang udah aman?
1: Ya, sekarang udah bisa nih, udah bisa.
0: Iya, lagi error
1: sih. Dia bermasalahnya cuma setengah jam. Kemarin ada kerusakan juga pagi, jadi kemarin pagi semua RRI gak ada siaran kemarin pagi di streaming.
0: Oh di RRI digitalnya gak ada siaran ya?
1: Gak ada siaran, jadi ternyata berpengaruh kalau di siaran digitalnya bermasalah, di aplikasi pihak ketiga juga gak ada siaran ternyata.
0: Iya benar, karena dari apa sih namanya, dari aplikasinya sendiri yang bermasalah. Kalau siaran masih tetap ya, tapi nggak connect ke situ.
1: Iya, nggak ada suaranya gitu. Jadi ya mungkin di terestrial aja.
0: Terestrial ya. Aja. Iya benar. Jadi kalau iya. Akhir-akhir bulan kayak begini sibuk nggak sih? Ada laporan akhir bulan gitu mungkin?
1: Kalau sibuk nggak menentu ya. Kadang mungkin bisa di awal atau akhir begitu.
0: Oh, tapi kalau kayak bikin laporan akhir tahun, ya akhir tahun lagi, akhir bulan gitu nggak ada biasanya?
1: Ada sih, tapi mungkin belum ya.
0: Oh, belum. Dekat-dekat.
1: Iya.

0: tanggal 30 gitu kali ya?
1: 30-31 gitu.
0: Oke deh. Baik. Oke, ini Tajudin. Boleh deh, salamnya buat siapa?
1: buat Hanafi tadi, Ibu Irza Hanum. Karama gak masuk kayaknya ya?
0: Gak bisa nih, kayaknya udah gak ada waktu ya. Nih.
1: Iya, buat semuanya aja deh yang karena udah penelpon terakhir. Dia gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Tapi masih sempat kok ngobrol sekitar 3 menit lagi masih bisa lah.
1: Oh iya, ya, dia bisa. Udah makan tapi?
0: Belum, nanti makannya ntar lah.
1: Pulang siaran ya berarti.
0: Benar. Oke, hari ini apa
1: penasaran.
0: Lagi? Apa tuh?
1: Iya, meskipun besok gak ada layanan telepon, tapi aku penasaran besok dia pagi atau libur?
0: Pagi.
1: Gimana ya?
0: Besok pagi.
1: Biasanya emang kalau Senin siang, tapi nggak selalu juga sih. Kadang ada yang resep dari dia. Gitu.
0: Iya, kadang juga nggak ada. Ganti-gantian sih, tapi seringnya Senin siang, sering ya. Pagi,
1: iya,
0: pagi
1: Senin,
0: siang.
1: Jumat gitu ya.
0: Senin.
1: Jumat kalau nggak siang malam. Gitu.
0: Betul. Kalau malam aku kalau nggak Jumat Sabtu, nah antara dua itu tuh.
1: Iya, hari Rabu juga kadang siang ya.
0: Kadang siang, kadang sore, kadang nggak ada.
1: Iya. Kalau Kamis kayaknya nggak ada sama sekali.
0: Kadang sore ada, subuh juga kadang ada.
1: Siang maksudnya?
0: Siang jarang-jarang.
1: Iya, jarang Kamis kan?
0: Jarang, betul. Iya. Betul sekali.
1: Apalagi ya, masih ada waktu dikit ini ya.
0: Iya, satu menit lagi masih ada nih, ayo.
1: Ngobrolin apa ya?
0: Ya
1: untung tadi kayak panik juga kan, tadi ada kerusakan selama setengah jam, itu kalau nggak jadi mungkin nggak bisa gabung.
0: Iya, nggak tahu ya, apa bisa telepon apa enggak gitu ya.
1: Aku coba-coba kayak telepon tadi di jam 3 lewat dikit kan, meskipun nggak ada monitor, coba-coba sibuk, tapi kayak udah... Memang nggak bisa kayaknya kalau memang nggak ada monitor gitu.
0: Iya.
1: Karena antusiasnya besar gabung sama Lydia.
0: Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang ada aman ya ready digitalnya ya.
1: Iya, kan nggak pakai itu, cuman kemarin memang ada beberapa RRI yang bilang katanya memang ada kerusakan kan kemarin diinformasiin.
0: Lagi ada perbaikan kemarin.
1: Iya betul, ada perbaikan.
0: Maintenance.
1: Jadi hari ini juga memang ada kerusakan dikit juga kayaknya. Tapi untung udah selesai.
0: Alhamdulillah udah selesai. Oke deh, terima kasih.
1: Itu aja buat Lydia jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi ya Lydia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Tajudin Yani Binahasa ya, kalau kita masih siang. Terima kasih sudah bergabung pendengar di opsi hari ini ya. Sekaligus Lydia juga pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Lagu dari Peter Pan Lydia pilihkan untuk Tajudin ya, Semua Tentang Kita. Ini lagu enak banget nyanyiin pakai gitar nih ya. Dipetik-petik ya. Apa yang dipetik? Buah? Gak dong, senar gitar yang dipetik-petik biar menghasilkan nada-nada yang indah. Lydia pamit, abis ini bakal ada Tito Oktri yang lanjut menemani Anda semuanya di Padang sore ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kilas info. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System EWS di 27 sungai yang terdampak bencana. Sistem tersebut disiapkan untuk mendeteksi potensi gerakan tanah, kenaikan muka air, dan juga curah hujan sebagai upaya mengurangi risiko bencana. Pendengar, Sekretaris BPBD Provinsi Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan pemasangan EWS merupakan bagian dari program mitigasi yang telah dimasukkan dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi Pasca Bencana atau R3P. Sistem peringatan dini tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih awal kepada masyarakat sebelum bencana terjadi. Ia menjelaskan rencana pemasangan EWS di 27 sungai terdampak bencana tidak masuk dalam alokasi tambahan transfer ke daerah atau TKD yang diterima pemerintah daerah. Program tersebut dimasukkan dalam R3P untuk selanjutnya diusulkan melalui pola hibah rehabilitasi dan juga rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Republik Indonesia. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Dengar sekian kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Saya akan temani Anda, pendengar, untuk Padang sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat akan masuk untuk waktu Asyar, wilayah kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara. Pendengar, nanti kita akan membahas seputar semangat HJK Padang ke 357, akselerasi UMKM aneka keripik yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Sebelum itu kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mozaik Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia Padang, dalam Mozaik Indonesia.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir pendengar untuk kesempatan edisi kali ini ya, hari Senin tanggal 27 Juli 2026 dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara. Pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Pendengar, bahasan kita dalam Mozaik Indonesia kali ini untuk UMKM Bicara, yaitu seputar semangat HJK Padang ke-357, akselerasi UMKM aneka keripik yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing. Kami undang Anda juga untuk bisa bersama di kesempatan kali ini, pendengar, di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa memaksimalkan fitur live chat ya di aplikasi RRI Digital untuk Anda yang juga ingin ikut bergabung. Baik, pendengar, kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan tamu kita, narasumber kita untuk kesempatan sore hari ini sudah bersama saya. Yang pertama, ini dia pendengar, ada Ibu Diah Yuni Yanti selaku pelaku usaha dari brand kue Zaskia. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Diah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik, sehat Ibu Diah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Ibu Diah sudah bersama di kesempatan sore hari ini ya Ibu Diah. Kemudian juga pendengar sudah bersama kami di Studio Pro 1, ada Bapak Syafrizal selaku pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang wilayah Kecamatan Bungus Teluk Abung ya. Oke, selamat sore, assalamualaikum Pak Syafrizal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore, kabar baik, sehat.
2: Kabar baik, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Syafrizal ya, sudah bersama di kesempatan sore hari ini. Pak Syafrizal dan Ibu Diah, kita pengen ngobrol-ngobrol ini ya.
2: Oke.
0: Tentu fokus kita juga akan lebih banyak sepertinya ke Ibu Diah ini. Kita ingin tahu lebih jauh, kita ingin tahu lebih banyak seputar brand kue Zaskia ini. Di bagian awal boleh diceritakan dulu ini Ibu Diah, seputar brand kuenya seperti apa sih gitu. Dan mungkin juga awal mula kali ya, berdiri brand ini seperti apa, silakan.
1: Awal mulanya?
0: Iya.
1: Awal mulanya cuman karena hobi ya, hobi masak, senang masak. Dulu-dulu juga bantu nenek atau ibu juga masak, hobi masak, kita jualan. Ya udah tercetus lah.
0: Itu tahun berapa Ibu Diah?
1: Kalau mulai usaha 2018.
0: 2018 ya, ketika usaha ya. Sampai saat ini itu jalan terus ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Progresnya seperti apa Ibu Diah? Progresnya, perkembangannya bagaimana gitu dari tahun 2018 sampai dengan sekarang? Apakah turun naik?
1: Iya,
0: ya, namanya usaha ya
1: namanya
0: Ibu ya.
1: Namanya usaha ya, turun naik pasti ada. Tapi insya Allah sampai saat ini alhamdulillah tetap berjalan, walaupun pernah turun.
0: Iya.
1: Pernah juga berhenti sebentar, tapi alhamdulillah tetap diusahain. Tetap untuk dimajuin sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya. Ini ya, kue, brand kue Zaskia ini apa-apa saja Ibu Diah? Kue-kuenya itu banyak, berupa apa saja?
1: Banyak macamnya, tapi yang fokus sekarang Raki Maco.
0: Raki Maco?
1: Iya, fokus Raki Maco sekarang.
0: Oke.
1: Kalau di bulan puasa untuk lebaran sih cukup, lumayan banyak lah.
0: Kalau di hari-hari besar seperti itu lumayan penjualan lumayan banyak ya Ibu ya?
1: Iya, dia juga banyak, apa sih namanya?
0: Iya, penjualannya banyak.
1: Menunya juga banyak gitu.
0: Menunya, menunya juga banyak ya Ibu ya. Relax Ibu, relax. Kita geser dulu ya kalau begitu ya. Saya ke Pak Syafrizal deh. Nah, kita pengen tahu juga nih Pak Syafrizal, sebelum nanti ke Ibu Diah lagi ya. Ibu Diah boleh relax dulu lah. Nah, Pak Syafrizal, kalau di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, perkembangan UMKM kita di sana seperti apa nih?
2: Kalau di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, perkembangannya kalau saat ini alhamdulillah ya, sudah banyak kemajuan.
0: Sudah banyak kemajuan. Nah,
2: saya ini dengan banyaknya gitu pariwisata ke Kecamatan Bungus Teluk Kabung kan.
0: Iya, betul.
2: Nah, jadi di situ tuh juga terbantulah pemasaran UMKM sekitarnya.
0: Oke, makin banyak berarti ya di sana ya sejauh ini ya. UMKM kita yang ada di sana. Kalau untuk seputar legalitas sendiri di sana masih banyak Pak
2: legalitas
0: yang belum atau bagaimana?
2: Yang belum juga masih banyak, yang sudah juga sudah banyak itu.
0: Ya, sudah
2: kadang
0: juga,
2: kadang legalitas ini seperti NIB itu tergantung kepada si punya usaha. Sebagian pengusaha-pengusaha di UMKM ini kan banyak yang mikronya, Pak.
0: Iya sih.
2: Nah, jadi mikronya ini terkaitkan dengan bikin legalitas, bikin NIB, hilang bantu-bantuan sosialnya itu. Di situ kendalanya gitu.
0: Iya, masih ada apa ya, polemik-polemik yang seperti
2: itu. Banyak di polemik itulah. Kalau kami sebagai pendamping tidak memaksakan, kalau kita paksakan kita yang kena gitu.
0: Oh, jadi sesuai dengan keinginan dari teman-teman UMKM saja gitu ya, Pak.
2: Iya. Setelah kita arahkan, ada juga yang terbuka pikirnya kan, kan kita berusaha ini tidak selalu dibantu di apa namanya tuh, bisa berkembang lah gitu. Itu Pak.
0: Oke. Jadi sejauh ini memang teman-teman pendamping UMKM dari Dinas Koperasi selalu memberikan edukasi ya, Pak Syafrizal ya, kepada teman-teman UMKM yang mungkin ingin mengurus soal legalitas usaha mereka gitu ya.
2: Karena dengan legalitas ini usaha itu kan bisa diakui dari apa namanya, untuk menaikkan imaj masyarakat tentang UMKM ini. Kalau udah punya legalitas, dia udah punya pegangan gitu kan.
0: Iya, dan itu juga posisinya jadi lebih mudah,
2: lebih mudah ya
0: untuk urusan pinjaman
2: urusan banyak lah pokoknya terkait dengan itu dengan NIB itu sudah banyak yang itu.
0: Oke. Dan justru ketika teman-teman UMKM ini memiliki NIB ya, banyak keuntungan-keuntungan justru yang bisa didapat ya, daripada hanya sekedar mungkin mengharapkan bantuan.
2: Iya, banyak. Lagian kan contohnya pasti seperti Bu Diah ini, kalau dia bikin laki macu kue itu, kalau dia pergi ke supermarket ditanya legalitasnya. Kalau udah punya legalitas, supermarket terima gitu. Tapi kalau belum,
0: diurus dulu.
2: Diurus
0: ya.
2: Dulu ya.
0: Syafrizal ya. Oke, baik. Nah, ke Bu Diah lagi nih. Ibu Diah sendiri saja atau ada anggota yang membantu nih, Ibu Diah?
1: Sempat pakai anggota, tapi sekarang sendiri juga kembali.
0: Sekarang kembali sendiri ya. Kenapa? Alasannya kenapa tuh, Ibu Diah? Kita pengen tahu apakah memang terkendala dengan budget atau ada hal-hal yang lain?
1: Terkendala dengan budget juga ada. Tapi fokus untuk sendiri dulu sekarang.
0: Fokus untuk sendiri dulu ya.
1: Ngurus sendiri, ntar kalau insya Allah niat untuk bawa anggota lagi ada.
0: Oke. Nah, Ibu Diah ini ada, seperti ada pendengar kita ya yang ikut bergabung nih, tanya seputar harga kue-kue di brand kue Zaskia itu kisaran berapa nih, Ibu Diah?
1: Kita kuenya untuk ngisi grosiran, kita budgetnya harganya seribuan.
0: Oh, memang grosiran ya, harganya seribuan ya.
1: Harganya seribuan. Okay.
0: Dan yang paling mahal? Atau yang
1: enggak ada.
0: Harganya di atas itu ada?
1: Enggak ada.
0: Memang rata-rata seribuan ya?
1: Iya, seribuan.
0: Oke.
1: Palingan kalau lebaran baru kita per kiloan.
0: Oh, kalau lebaran baru per kilo ya?
1: Iya.
0: Ibu Diah, berarti sejauh ini memang masih, ini ya, brandnya masih titip begitu ya, di supermarket dan lain-lain begitu ya?
1: Iya, masih titip.
0: Ada rencana untuk mungkin buka tempat khusus gitu Ibu Dia?
1: Rencana sih ada.
0: Rencana ada ya?
1: Rencana ada, pasti ada. Pasti ada rencana, tapi mungkin ada kendalanya dulu.
0: Oke, tapi sampai sejauh ini mungkin masih berusaha ya untuk itu ya?
1: Iya,
0: Ibu
1: masih
0: Dia,
1: berusaha
0: ya?
1: Supaya bisa untuk rencana yang punya itu mungkin ada.
0: Nah ini ada pergerak kita lagi yang ikut gabung selain apa tadi Raki Maco ya Ibu ya? Apalagi yang bisa apa namanya dibelilah gitu?
1: Kue bawang.
0: Kue bawang ya.
1: Stik ubi ungu. Itu udah jalan juga.
0: Itu udah jalan juga ya. Ini tadi usaha dari tahun 2018 ya?
1: Iya, dari 2018.
0: Ibu Dia ya. Sampai 2026 sekarang ya. Kita pengen tahu dong Ibu Dia seputar jatuh bangunnya seperti apa gitu. Terus juga kalau misalnya ada pendengar kita yang pengen beli brandnya gitu. Nah gimana caranya? Ibu, gimana cerita jatuh bangunnya dulu deh Bu, kita pengen tahu nih.
1: Kalau jatuh bangunnya paling kita mentoknya di bahan ya. Kalau bahan naik, kalau bahan naik ya udah kita tutup dulu sementara itu ya Pak Bang.
0: Itu kapan momennya? Pas ketika bahan naik di apa namanya di waktu usahanya Ibu berjalan itu. Di tahun berapa waktu itu Bu? Bu Dia?
1: Tahunnya.
0: Ingat? Ibu Dia masih ingat?
1: Dua tahun yang lalu ya
0: berarti ya. Iya. Itu sempat berhenti dulu?
1: Berhenti.
0: Berapa lama berhentinya Ibu Dia? Dua bulan? Sebulan?
1: Ada lima bulanan.
0: Ada lima bulan ya.
1: Pas juga punya baby.
0: Oh nah,
1: itu
0: iya,
1: berhenti
0: iya, iya.
1: Setahun. Nah yaudah. Kita stop dulu, fokus dulu. Itulah.
0: Iya. Dan mulai lagi berarti tahun berapa tuh Ibu Dia? Kalau sebelumnya kan dari 2026 ini 2 tahun yang lalu kan juga sempat berhenti ya.
1: Berhenti setahun yang lewat kita sempat maju lagi pakai anggota lagi. 5 atau 6 bulan yang lalu lah.
0: 5 atau 6 bulan yang lalu udah mulai jalan lagi ya.
1: Iya, jalan lagi.
0: Oke. Nah, kita pengen tahu nih Ibu Dia kalau untuk profitnya sendiri sejauh ini bagaimana Ibu Dia? Apakah ada lumayan atau ya masih stabil-stabil saja?
1: Masih stabil aja.
0: Masih stabil aja ya. Berarti memang untuk profitnya sendiri ada jelas begitu ya Ibu Dia?
1: Ada,
0: ya?
1: Jelas.
0: Oke, baik. Kita geser lagi untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya, boleh silakan di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, saya geser lagi nih ke Pak Syafrizal nih. Saya pengen tahu nih bentuk-bentuk usaha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung itu rata-rata yang paling dominan tuh apa, Pak Syafrizal?
2: Yang paling dominan itu
0: makanan ya, salah satunya ya,
2: termasuk juga kepala ikan.
0: Itu kepala ikan itu apa bentuknya, maksudnya
2: bentuknya tuh
0: dikemas atau
2: bukan,
0: bagaimana?
2: Bukan dikemas itu kan kalau pengunjung itu kan yang rutin ke Bungus tuh dia pergi makan kan cari kepala ikan katanya.
0: Oh memang warung ya?
2: Iya. Baru rumah makan. Rumah tapi makan khususnya ya? Kepala ikan lo karang gitu kan. Jadi di situ termasuk menu utama dari Bungus lah gitu.
0: Menu utamanya
2: yang dicari
0: ya?
2: Pengunjung gitu.
0: Oke, ya. Rata-rata itu ya? Oke, baik. Kalau selain itu yang juga diminati oleh ya masyarakat kita lah ya, kalau ke Bungus Teluk Kabung tuh pasti beli itu, pasti beli makanan itu.
2: Itu yang sekarang ini pisang salai ya.
0: Pisang salai ya.
2: Juga termasuk banyak peminatnya gitu. Kemudian Raki Maco. Itu Raki Maco itu setiap pelosok ada ya.
1: Ada
2: yang bikin.
0: Berarti banyak juga dong ya, nah, saingannya.
2: Banyak saingan.
0: Saingannya Bu Diah ya.
2: Karena kita di pesisir pantai ya.
0: Iya,
2: pesisir
0: iya,
2: pantai
0: iya.
2: Kan ikan-ikan kering itu kan
0: dicari ya, dicari ya. Pak Syafrizal ya.
2: Tapi tergantung lagi pengolahannya kan.
0: Oke, baik. Nah, Pak Syafrizal, kalau bentuk pendampingannya dari Dinas Koperasi apa saja?
2: Bentuk pendampingan kita juga mengadakan pelatihan. Kita turun ke lapangan kan, kita bikinin legalitasnya gitu. Kita perkenalkan dengan dunia luar gitu kan. Bukan tok dia di Kecamatan Bungus, nanti kita adakan pertemuan gitu kan. Sekarang ini kita kan melaksanakan inkubasi setiap minggunya gitu.
0: Itu Pak. Oke, baik. Kalau untuk pendampingan sendiri, ini jadi salah satu faktor penting ya, Pak Syafrizal ya, untuk bisa buat teman-teman UMKM kita makin berkembang begitu ya. Oke, baik. Nah, ini ada pendengar kita lagi nih yang ikut bergabung ya. Ini tanya ke Ibu Diah seputar media sosial, ada nggak Ibu Diah?
1: Ada.
0: Ada ya Ibu, media sosialnya ya?
1: Ada.
0: Ada nggak yang pesan melalui media sosial?
1: Ada.
0: Atau dari WA gitu.
1: Ya,
0: nah ini gimana ya, boleh diinfokan deh Ibu Diah dan diceritakan seperti apa?
1: Kalau pemesanan lewat WA ada, kita share lewat FB juga.
0: Lewat FB juga ya?
1: Cuman kita cuman ya di dunia sosialnya cuman FB.
0: FB ya?
1: Iya, FB aja, aktifnya cuman di FB aja.
0: Tapi kayaknya memang FB sendiri cukup apa ya, kalau range-nya Kota Padang kayaknya cukup works gitu ya. Banyak yang pesan dari FB-nya Ibu Diah.
1: Ya, yang kalau udah yang tahu udah dipesan di FB aja biasa. Kan udah lama juga.
0: Iya ya, berarti banyak yang berulang ya. Pesan lagi gitu ya.
1: Khusus buat oleh-oleh.
0: Khusus buat oleh-oleh ya.
1: Kalau khusus buat oleh-oleh tuh kalau yang udah tahu, yang udah pernah ngerasain, pasti insya Allah dia balik lagi nanya, ntar dipesan lagi.
0: Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, kami masih terima partisipasi Anda. Telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Silakan saja. Oke. Sepertinya ada pendengar kita yang ingin ikut bergabung ya. Kita coba sapa dulu. Selamat sore, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam. Ya. Dengan Nimar.
0: Nimar, oke. Okay.
3: Iya.
0: Silakan Nimar.
3: Iya. Ya. Tito apa ya? Angkat telepon ya. Kemarin enggak ya?
0: Angkat tetap.
3: Ini kenapa double gitu?
0: Aduh. Tetap buka telepon dong.
3: Ini kenapa double gitu ya?
0: Hah? Oh, radionya mungkin bisa dikecilkan dulu nih, Nimar.
3: Iya.
0: Udah ya?
3: Iya, udah ya. Jadi ini Sedang ke Palu Ikan, nanti sama saya jalan ke sana. Saya mau kepala ikannya tuh terangin lagi sama abang apa itu, kepala ikannya, kepala ikan apa gitu loh. Itu enak banget loh.
0: Okay.
3: Terus ada nggak satu kepala itu cuma 50 aja gitu. Atau di bawah itulah ya. Itu tentang apa ya, itu makan apa, nasi Padang lah ya, itu nasi itu loh, apa gitu. Terus ini, itu menariknya itu juga bisa sama nasi loh sayang, si maco ya. Terus ini yang enak juga kacang tanah ya. Itu udah ada gak ditaruh di Acik Mar kan, atau di mana lah gitu. Sama tadi Uni, saya tadi belakang ya namanya.
0: Uni Diah.
3: Udah dulu, itu aja ya Tito ya.
0: Okay,
3: saya mau minum dulu nih. Makasih.
0: Terima kasih Nimar sudah ikut bergabung. Boleh dijawab ya Pak Syafrizal dan Ibu Diah. Silakan Pak Syafrizal dulu.
2: Oke, Bu Mar. Bu Mar, pecinta kepala ikan ya.
0: Sepertinya begitu ya.
2: Oke, Bu Mar. Bu Mar, yeah, kalau pengen jalan-jalan ke Bungus itu, kalau tidak makan kepala ikan mungkin belum lengkap kayaknya.
0: Kurang ya.
2: Kurang gitu. Iya. Jadi kalau pengen bawa jalan-jalan keluarga, lihat-lihat pantai, sekalian kebetulan tuh ada Jasumandi gitu kan. Nah, itu kalau Bu Mar di Kota Padang, kebanyakan masyarakat Kota Padang itu perginya bukan pakai mobil pribadi, Pak Tito. Jadi ada pakai mobil Tayo ya. Tayo kata anak-anak ini, Tayo gitu kan. Ada mobil TP gitu. Pas berhentinya di rumah makan Jasumandi itu, yang menyediakan kepala ikan yang terkenal itu kan. Jadi ada di Kiano juga ada, rumah kita juga ada. Tapi pas perhentian mobil itu pas di sana gitu. Kebanyakan siang-siang itu ibu-ibu majlis taklim itu keseringan ke sana tuh, Pak. Hanya mencari kepala ikan gitu.
0: Hanya
2: kan.
0: Mencari kepala ikan.
2: Jadi kalau Ibu Mar berkesempatan nanti silakan gitu. Jangan lupa bawa keluarga gitu.
0: Iya, jangan lupa bawa keluarga ya. Apalagi kita tahu juga tadi Pak Syafrizal sampaikan bahwa Kecamatan Bungus Teluk Kabung memang sedang gencar-gencarnya memaksimalkan pariwisatanya di sana ya.
2: Itu kan sekarang ini kan pulau-pulau yang berada di wilayah Kecamatan Selabung itu kan banyak sekarang, Pak. Nah, itu termasuk kunjungan wisata lah gitu.
0: Iya.
2: Pas hari libur gitu.
0: Iya.
2: Apalagi kalau lebaran kan.
0: Iya, betul.
2: Sampai macet, Pak.
0: Waduh. Bukan lagi ya.
2: Iya.
0: Sangat macet itu di trek sana. Karena ya itu tadi ya. Memang sepertinya di daerah Bungus Teluk Kabung yang kita tahu ya, Pak Syafrizal memang sedang apa ya, branding memaksimalkan pariwisata di sana, khususnya pantai. Pantainya yang jadi apa ya, jadi jawaranya di situ ya, Pak Syafrizal ya.
2: Apalagi kalau terus ke Mandeh tuh, Pak.
0: Nah, betul.
2: Kan melalui Bungus tuh.
0: Iya, betul. Nah,
2: ke Sungai Pisang kan.
0: Betul-betul, betul sekali. Itu bisa jadi apa ya, jadi tujuan ya.
2: Iya, tujuan wisata.
0: Tujuan wisata atau pilihan untuk Anda pendengar di momen-momen libur ya. Nah, saya geser lagi deh ke Ibu Diah. Gimana nih, Ibu Diah sudah kemana-mana saja tuh titipnya?
1: Oh, kalau titip kita belum keluar dari Bungus Teluk Kabung.
0: Oh, belum keluar dari Bungus Teluk Kabung ya. Jadi kalau misalnya pendengar-pendengar kita yang pengen cari produknya Ibu Diah harus kemana?
1: Ya, ke Bungus Teluk Kabung.
0: Ke Bungus Teluk Kabung ya? Di mananya?
1: Kita belum ada target keluar juga, belum ada. Masih di Bungus Teluk Kabung. Kalau di Bungus Teluk Kabung kita ngisi grosiran ada.
0: Grosiran ada ya? Ada nggak yang lebih spesifik gitu Ibu Diah? Ini biar pendengar-pendengar kita tahu gitu. Siapa tahu kan ada pendengar kita yang penasaran pengen coba gitu. Di mana lokasinya? Di mana tuh? Ibu Diah boleh diinfokan saja. Silakan.
1: Kalau glosirannya, kalau yang di pinggir-pinggir jalan raya sih belum ada.
0: Iya, belum jadi ada. Harus jadi, harus masuk ya?
1: Iya, harus masuk yang.
0: Oh, berarti bagusnya memang pesan langsung aja ya.
1: Pesan langsung via aja atau di WA atau di FB, paling
0: WA
1: itu yang
0: atau
1: bisa.
0: FB ya. FB-nya apa, Ibu Diah? Boleh dikasih tahu nih.
1: FB-nya apa? Ya Diah Yunianti.
0: Nama benar-benar nama.
1: Nama pribadi.
0: Namanya sendiri. Ibu Diah ya, iya. Diah Yunianti ya.
1: Yunianti.
0: Kalau WA-nya?
1: WA-nya?
0: Boleh di
1: bisa
0: infokan juga untuk pendengar kita, siapa tahu ya ada pendengar kita yang pengen pesen gitu. Tapi ini akses ke seluruh Kota Padang masih bisa ya Ibu Diah ya, untuk diantar atau bagaimana?
1: Bisa, kalau diantar bisa diantar. Kalau untuk Kota Padang sih bisa.
0: Kalau untuk Kota Padang bisa ya?
1: Bisa.
0: Boleh diinfokan WA-nya Ibu Diah.
1: Diinfokan nomor WA-nya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Nomor WA-nya 0831-8271-2227.
0: Oke, sekali lagi diulangin Ibu Diah.
1: 0831-8271-2227
0: ya. Oke, jadi untuk pendengar kita yang ingin coba ya produknya Ibu Diah ini untuk brand kue Zaskia. Ini nama brandnya kue Zaskia atau Zaskia saja, Ibu?
1: Kue Zaskia.
0: Memang kue Zaskia,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, kita bikin kuenya kue Zaskia dari awal.
0: Kenapa namanya Zaskia? Ini nama, anak atau iya, apa?
1: Nama anak yang paling besar.
0: Nama anak yang paling besar, ya? Oke. Baik, untuk Anda pendengar silakan yang masih ingin ikut bergabung ya, kita masih buka line telepon, WA juga boleh, silakan saja. Nah, kita pengen tahu juga nih, sejauh ini Ibu Dia tantangannya apa sih? Usaha yang Ibu Dia keluti sekarang, tantangan terbesarnya apa biasanya? Mungkin salah satunya modal begitu ya.
1: Iya,
0: tapi selain itu apa lagi Ibu Dia?
1: Saing.
0: Pesaing ya?
1: Iya.
0: Banyak ya tadi ya?
1: Sekarang
0: memang cukup banyak ya?
1: Udah lumayan banyak sekarang. Udah banyak pesaing baru sekarang. Lumayan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Apalagi kalau misalnya ada momen tuh kayak sebelumnya Ibu Dia juga sempat apa ya,
1: iya, berhenti dulu. Iya, kita sempat berhenti gitu. Jadi masuklah yang baru. Pesaing barulah jadi target sekarang nih.
0: Iya. Jadi gimana? Ibu Dia untuk menyikapi hal itu biasanya gimana nih? Kan ada pesaing-pesaing baru ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk anggaplah Raki Maco ya. Spesialnya di mana sih Ibu Dia? Produknya Ibu Dia? Apakah dari ikannya?
1: Ikan sama kayaknya. Maconya pasti sama.
0: Atau lebih banyak atau bagaimana? Ibu.
1: Kalau banyak enggak ya? Yang pesaing baru pun lebih besar kayaknya. Kita mungkin di garingnya kita.
0: Oh, di garingnya. Iya. Oke.
1: Okay. Kata-kata pelanggan sih di garingnya gitu.
0: Oh, kata pelanggan yang sejauh ini pesan.
1: Garingnya kurang, tidak mengandung minyak katanya gitu di garingnya itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya. Walaupun banyak ya yang juga menjual Raki Maco di apa Kecamatan Bungus Teluk Kabung,
1: banyak,
0: tentu
1: lumayan.
0: punya rasa yang unik ya satu sama lain,
1: punya
0: ya ciri, punya ciri khas ya. Jadi kalau dari pembelinya Ibu Dia, mereka menyampaikan seperti itu ya, dari garingnya ya.
1: Garing katanya enaknya dimakan pakai nasi tuh, pedas katanya.
0: Oh, ada gitu. Pedasnya juga.
1: Iya.
0: Itu memang ada.
1: Biasanya kalau pelanggan
0: khususnya, Ibu.
1: Pelanggan kalau untuk oleh-oleh sih itu katanya enaknya pakai diganti lauk gitu.
0: Enaknya pakai nasi ya?
1: Iya, pakai nasi.
0: Oh, jadi dicemil enak, pakai nasi juga enak.
1: Pakai nasi lebih enak katanya. Karena kita pedesnya kita tetap sampai sekarang.
0: Iya. Itu yang membedakan ya.
1: Membedakannya gitu.
0: Oke, baik. Nah, selain itu ada lagi tidak, Ibu? Tantangan berikutnya yang sebelumnya jadi perhatian lah gitu. Ibu kan udah cukup lama tuh ya, dari 2018 sampai 2026. Apalagi mungkin bahan baku juga tadi ya jadi soal ya.
1: Bisa, Ibu. Bahan baku juga.
0: Nah, kita coba sapa penelpon dulu ya Ibu dan Pak Chef Rizal. Halo, selamat sore. Iya.
4: Selamat sore.
0: Oke. Selamat sore. Ini Nimar lagi nih.
4: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Nimar, ada yang ingin ditambahkan sedikit
4: saya
0: lagi?
4: Saya tetap penasaran nih.
0: Iya.
4: Gini, kan bisa buat makan, bisa jadi sambal.
0: Iya.
4: Tambah sayur bayam.
0: Bisa, boleh.
4: Katanya ini menariknya ada
0: kombinasinya pedas. Bebas. Iya, agak pedas.
4: Iya. Jadi kalau keeper ini yang ya siapa tadi nama?
0: Ibu Dia, Uni Dia.
4: Iya. Iya, jadi ada per ini enggak? Kan dia ini ada juga kan nanti pecah nih loh, Pan. Tito.
0: Iya. Yeah.
4: Jadi kalau maunya saya tuh ada per 20 gitu loh. Di packing. Atau yang berapa? Jadi kalau ponakan saya nih ya Tito ya.
0: Yeah.
4: Dia di provinsi beda nih ya. Provinsi beda. Dia belinya per 100 loh gitu.
0: Oh, per 100.
4: Per 100 buah.
0: Iya.
4: Yeah. Tapi saya juga lupa gitu ya. per 100-nya ini apa dibagi gitu ya. Mungkin apa 50 atau gimana.
5: Iya.
4: Dia pesen di ini. Palak gadang. Emang banyak ya ini.
5: Oke, ini berarti soal ukurannya.
4: Jadi kalau ini, tak sebutin ya.
5: Iya.
4: Tak sebutin ya Tito ya, misalnya ada yang per 20 gitu loh. Atau yang per 25 buah.
5: Oke.
4: Ya,
5: baik.
4: Ya, gitu Tito. Iya. Ini menariknya ada yang pedes nih Tito.
5: Iya, jadi, ada pedes ya.
4: Bisa untuk nasi ya Tito ya, nasinya panas.
5: Iya.
4: Sambal bayam.
5: Minumnya es kelapa gitu ya.
4: Iya,
5: oke, terima kasih Nimar. Baik, Ibu Dia boleh dijawab ya, Ibu Dia, silakan.
1: Kalau kemasannya kita ada per 20 ada, per 25 ada. Kalau kemasan itu kita ada.
5: Kemasan itu ada ya?
1: Iya, per 20 ada, per 25 ada. Karena juga pernah permintaan di grosiran pernah kayak gitu juga. Jadi kita bikin kemasan kayak gitu.
5: Bikin, oh jadi bisa disesuaikan saja ya?
1: Bisa.
5: Sesuai permintaan dari pembeli gitu ya?
1: Iya, dari pembeli, dari pelanggan kita sesuaikan aja.
5: Oke. Baik. Ibu Dia kalau sekarang ini ya, memang bukanya itu tiap hari itu bisa ya, Ibu Dia. Kalau ada apa pendengar kita atau ada orang yang pengen pesen gitu, itu bisa ya?
1: Bisa, kita produksi tiap hari.
5: Produksi tiap hari ya?
1: Tiap hari. Ya, halangannya cuma badan sehat ya.
5: Iya, soalnya atau permasalahannya ya itu ya.
1: Iya, cuman itu. Kalau badan sehat, alhamdulillah kita produksi tiap hari.
5: Jadi produksi tiap hari. Nah, ke depan gimana nih kira-kira nih? Ibu Dia ada, apa namanya, ada inovasi baru gak sih? Ada raki yang lain yang pengen coba dibuat gitu, dengan rasa yang berbeda?
1: Cuman ada, kita pingin, bukan raki, ya raki juga tapi dari pisang.
5: Dari pisang?
1: Iya.
5: Itu udah pernah diuji coba sebelumnya?
1: Udah pernah, ya. Udah pernah tapi cuma bikin untuk makan aja. Belum kita produksi untuk warung, belum. Tapi niat bikin usaha itu ada.
5: Iya.
1: Raki pisang namanya.
5: Raki pisang ya? Iya. Oke, itu udah diuji coba ya ke orang-orang terdekat?
1: Udah.
5: Ibu Dia.
1: Udah.
5: Gimana responnya? Enak atau wah ini kayaknya harus dijual juga deh, atau seperti apa? Atau ini harus ditambah ini, harus ditambah itu, atau bagaimana, Ibu?
1: Kalau dicoba sama orang-orang terdekat sih, nyuruh ya. Ayo bikin kalian.
5: Iya.
1: Atau tambah lagi gitu.
5: Ibu nggak pengen coba ke pelanggan-pelanggan tetap gitu, dipasarin ke pelanggan-pelanggan yang memang biasa sering pesan misalnya?
1: Belum, kita belum itu, karena fokus sama Raki Maco.
5: Raki
1: Maco insya Allah bikin tiap hari pun kalau emang butuh tenaga kali ya. Kalau sendiri ya
5: agak keteteran.
1: Makanya fokus Raki Maco aja dulu. Kalau insya Allah kalau ada tempatnya yang pas lah gitu ibaratnya, baru kita tambah lagi.
5: Oke, baik. Ibu Dia, kita pengen tahu juga nih seputar ya dukungan gitu ya yang mungkin sejauh ini diterima dari pemerintah atau khususnya dari dinas koperasi UMKM apa-apa saja sih, Ibu?
1: Dukungannya? Kalau dari dinas, alhamdulillah dukungannya ya. Soalnya kayak pelatihan kita udah sering diajakin, kan nambah ilmu itu.
5: Iya, pelatihan sering ya Pak Selfrizal ya.
1: Legalitas kita lengkap.
5: Berarti sejauh ini udah lengkap semua ya kalau untuk Ibu Dia ya?
1: Udah, kalau untuk supermarket.
5: Iya. Apa NIRP ya?
1: NIP, PIRT.
5: PIRT ya?
1: Iya, sampai halal.
5: PIRT halal ya, NIB udah semua ya berarti ya.
1: Legalitasnya dari dinas sih. Udah dianjurin kayak gitu, udah alhamdulillah lah. Pelatihan pun nambah-nambah ilmu juga udah sering. Ya.
5: Oke. Kalau misalnya nih dari Ibu Diahnya sendiri pengen mengajukan pinjaman lah gitu. Nah, dari koperasi ada ini enggak sih Pak Syafrizal, rekomendasi atau mungkin bisa membantu lah untuk bisa melancarkan itu?
2: Ada, tapi kalau di dari koperasi kita cuman memfasilitasi Pak ya. Itu yang biasanya tuh dari bank juga.
5: Biasa dari bank ya.
2: Okay. Tapi yang dari dinas koperasinya sendiri sekarang ini belum ada gitu.
5: Oh, begitu. Baik, baik. Nah, kita pengen tahu juga nih, kalau tadi kan dari sisi pelaku usaha ya. Nah, kalau dari sisi pendamping, kendala-kendalanya biasanya apa-apa saja, Pak Syafrizal?
2: Kalau di sisi pendamping, kendala-kendalanya itu ya itu tadi itu. Juga persaingan tadi itu kan. Okay. Kemudian jarak dan itunya. Tapi sekarang ini, alhamdulillah dengan usaha pendamping ini, kita ini kan dibikinin video gitu kan. Nah, kita bikinin TikTok, dimasukkan ke dalam kita live streaming, kita promosikan produk-produk UKM ini. Nah itu.
5: Oke.
2: Okay, gimana itu? Pokoknya sesuai dengan perkembangan zaman ini lah.
5: Sesuai dengan perkembangan
2: zaman ya. Nah, sekarang ini orang kan hobinya TikTok kan.
5: Betul.
2: Nah, jadi kami dari dinas koperasi juga membuat sesuatu kegiatan gitu, ada live streamingnya gitu.
5: Ada live streamingnya ya. Oke. Okay. Kalau Ibu Dia sendiri gimana? Udah coba-coba live stream di TikTok gitu, Ibu?
1: Belum.
5: Belum ya? Belum. Pengen coba nggak, Ibu Dia?
1: Ada sih rasa pengen coba. Ada rasa pengen nyoba.
5: Iya. Nah, kalau sebelumnya itu juga ada pelaku usaha kita tuh, Pak Syafrizal, yang menginformasikan bahwa sepertinya salah satu permasalahan dari teman-teman UMKM kita itu soal public speaking. Nah, itu bagaimana, Pak Syafrizal? Ada juga nih beberapa teman-teman UMKM itu yang produksinya oke, makanannya enak gitu. Tapi ketika ada program dari Dinas Koperasi UMKM ya untuk streaming, nah ini terkendala nih.
2: Iya, ini terkendalanya kalau di bagian public speaking itu betul-betul ya. Karena tidak semua UKM itu mampu di bidang itu. Lagi pula pelatihan-pelatihan itu kan sekarang ini kan kurang apa gitu kan. Nah, tergantung biaya itu kan. Nah, ini kita berusaha bagaimana UKM-UKM ini bisa bersaing di pasaran gitu.
5: Tapi memang itu disarankan ya, Pak.
2: Ya, disarankan ya
5: untuk bisa live gitu ya. Oke, baik, kita tunggu deh nanti Ibu Diah ya. Buat bisa live TikTok gitu, Ibu Diah.
1: Emang public speakingnya emang kurang.
5: Biar bisa lebih banyak lagi yang beli gitu. Nanti

0: Chef Rizal nanti boleh memberikan ya himbauan-himbauan atau mungkin ada pesan-pesan, ada harapan-harapan juga dari Ibu Dia sendiri agar mungkin pelatihannya bisa lebih banyak gitu kali ya Ibu Dia. Atau ada harapan-harapan yang lain juga. Boleh nanti diinformasikan. Baik, pendengar, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ozak Indonesia untuk UMKM Bicara. Masih bahas seputar semangat HJK Padang ke-357, akselerasi UMKM aneka keripik yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing ya. Tapi pendengar, sekarang kita sudah ada di bagian akhir, mengingat juga pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat nanti akan sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar. Saya akan langsung saja ke bagian akhir ya. Saya ingin ke Pak Syaf Rizal dulu mungkin ya, Pak Syaf Rizal, kalau dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sendiri mungkin ada pesan-pesan, ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan ke masyarakat kita, khususnya pelaku usaha, silakan.
2: Baik, untuk himbauan dari Dinas Koperasi Padang, mari kita kunjungi HJK tanggal 7 sampai tanggal 10 di Kota Tua.
0: Di Kota Tua,
2: Kota
0: ya.
2: Kota Tua, Muara.
0: Oke. Okay.
2: Nah, insya Allah di situ tuh juga nanti akan kita tampilkan beraneka ragam makanan jadul, termasuk di sana juga insya Allah kalau Allah mengizinkan kepala lawaknya juga ada di situ, Pak.
0: Oke, okay. Siap kalau begitu. Terima kasih Pak Syaf Rizal. Sedikit lagi ya Ibu Dia, silakan, ada harapan-harapan yang ingin disampaikan sedikit saja.
3: Apa ya?
0: Silakan Ibu Dia. Sedikit saja. Semoga, atau kita doakan saja deh supaya usahanya lancar ya Ibu Dia ya.
3: Amin, ya doanya itu aja. Semoga kedepannya bisa lancar. Habis itu ada sih tujuan untuk bangkit.
0: Iya.
3: Kayak lebih maju lagi. Bisa lah kita ngorder buat ngisi glosiran luar.
0: Iya.
3: Atau lewatlah dari Bung Setuluk Kabung ya, masuk kota.
0: Iya, iya. Amin, amin. Kita doakan semoga usaha semakin berkembang ya.
3: Iya.
0: Ibu Dia. Terima kasih Ibu Dia, Pak Syaf Rizal, sudah bersama di kesempatan sore hari ini dalam Mozaik Indonesia UMKM Bicara. Pendengar, sekarang tepat pukul 15 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, pendengar, sekali lagi untuk Mozaik Indonesia kali ini. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allahu akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama Program 1 RRI Pekanbaru untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu berikut ini.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
5: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15. RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
6: Semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya. Dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik.
7: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, Operator Komisi Kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan, 8.40

Pokok-pokok berita utama, pendengar, kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru, kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional di Provinsi Riau. Sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Senin 27 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Satu unit ruko 3 lantai di kawasan Jalan Jenderal, Kota Pekanbaru pada pagi hari. Bangunan tersebut diketahui digunakan sebagai tempat usaha penjualan cat dan bahan bangunan. Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, Iba Sembiring mengatakan laporan kebakaran pertama kali diterima dari masyarakat melalui operator komunikasi kebakaran pada pukul 8.40 waktu Indonesia Barat.
1: Dapat kami sampaikan terkait kebakaran ruko di seputaran Jalan Jenderal. Pagi tadi warga menelepon ke call center kita, ke OKK, operator komunikasi kebakaran, pukul 8.40 WIB. Setelah mendapat laporan, saya perintahkan melalui kasih op untuk bergerak menuju TKP. Begitu laporan 8.42, 2 menit persiapan untuk melaksanakan pemakaian APD dan untuk mobil pemadam berangkat ke TKP, 2 menit. Dan sampainya di TKP lebih kurang 5 menit, mobil MPK dengan jumlah 8 mobil MPK air, 1 MPK rescue, melakukan operasi pemadaman di satu unit ruko lantai 3. Untuk estimasi dapat kami sampaikan, laporan kebakaran ini yaitu satu unit ruko yang jumlah tingkat 3 tingkat, kita estimasikan lebih kurang 800 sampai 100 juta untuk satu unit ruko terbakar ini. Kemudian, karena di ruko ini adalah tempat jual beli toko-toko cat, toko bangunan yang ada di lantai 1 dan lantai 2.
0: Sementara itu, Denny, warga setempat, mengaku sempat mendengar suara ledakan sebelum melihat api membesar dari bangunan tersebut.
2: Dengar bunyi ledakan, habis itu keluar api. Itu aja yang tahu kan, keluar api. Di tempat yang dibantu sama warga yang dekat ya. Ini nggak terlalu. Tidak berapa lama lah. Kira-kira, ya memang api udah besar juga dia datang.
0: Damkar Pekanbaru turut menghimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian kebakaran melalui layanan tanggap darurat TRC 112. Layanan tersebut dapat digunakan masyarakat tanpa dikenakan biaya pulsa.
1: Ya, perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat seluruh Kota Pekanbaru, manakala habis menampak melihat kebakaran, laporan kebakaran, silakan melaksanakan laporan kepada TRC 112. Ini adalah program Pak Wali Kota Haji Agung Nugroho dan Pak Markus Anwar selaku Wali Kota dan Wakil Kota memawat paparan membuat satu penemuan atau inovasi yaitu TRC 112. TRC 112 ini respon time kita sesuai dengan Pak Wali Kota 7 menit harus sampai ke lokasi maksimal. Jadi kita juga di backup oleh Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian khususnya, serta dari pihak TNI, Kodim dan Korem. Mungkin demikian. Kami mohon juga untuk men-save nomor 0761-22382, yaitu nomor call center hotline Dinas Pemadam Kebakaran dan juga TRC 112. Bebas pulsa.
0: Masyarakat juga dapat menyimpan nomor hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru di nomor 0761-22382. Selain itu, juga dapat menghubungi layanan TRC di nomor 112. Demikian Alus Surat Maja melaporkan.
3: Pendengar, kita menuju RRI Padang. Perumda Air Minum Kota Padang mengakui sebagian pelanggan masih mengalami gangguan berupa air keruh selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon instalasi pengolahan air pasca bencana. Kondisi tersebut disampaikan setelah adanya keluhan masyarakat dalam program Halo RRI. Febian Syafitra melaporkan.
4: Halo RRI, air itu coklat kayak air kali, nggak bisa dipakai.
5: Salah seorang pendengar Halo RRI, Irza, mengeluhkan kualitas air yang disalurkan Perumda Air Minum Padang di kawasan rumahnya, yakni Para Pisang. Ia mengatakan selama beberapa hari terakhir, air yang mengaliri rumahnya berwarna coklat. Menurutnya, air tersebut tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan mencuci bahan makanan. Irza mengatakan keluarganya terpaksa membeli air galon untuk kebutuhan konsumsi. Ia juga mempertanyakan kualitas layanan karena dianggap tetap dikenakan denda apabila terlambat membayar tagihan, sementara kualitas air yang diterima tidak sesuai harapan.
4: Terus sekarang pun juga masih keruh. Ibu nggak bisa pakai air PDAM soalnya untuk masak-memasak. Terus buat air minum pun ibu nggak pakai itu soalnya ibu beli galon. Beli galon aja terus untuk kita cuci-mencuci berapa sehari.
5: Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, menjelaskan kekeruhan air merupakan dampak dari pekerjaan perbaikan fasilitas pengolahan yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana. Saat ini proses rehabilitasi masih berlangsung di sejumlah titik. Ia menyebut perbaikan akselerator ditargetkan selesai dalam waktu 2 hingga 3 minggu apabila kondisi cuaca mendukung. Sementara secara keseluruhan proyek rehabilitasi yang menjadi bagian bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum ditargetkan rampung pada 22 Desember 2026.
6: Desalator ini tempat mengolah air ini memang rusak parah. Jadi saat ini sesuai informasi yang kita berikan itu hanya beroperasi satu unit mulai tanggal 25 Juli kemarin pada hari Sabtu dimulai. Dan ini pekerjaannya memang rencananya 4 minggu, tapi target kita kita usahakan secepatnya 2-3 minggu paling lama, dan mudah-mudahan ini juga bisa cepat selesai.
5: Hendra mengakui sekitar 50 ribu pelanggan di Kota Padang terdampak gangguan pelayanan, meski tidak seluruhnya mengalami kondisi yang sama. Hendra juga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan selama proses perbaikan berlangsung. Febian Cavitra melaporkan.
3: Pendengar, pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Selengkapnya, Femi Asyofani, RRI Pekanbaru melaporkan.
7: Pemerintah telah membuka program magang nasional di mana pendaftaran peserta magang bagi masyarakat telah dibuka sejak 15 Juli lalu. Para peserta yang lolos seleksi akan memperoleh upah sesuai upah minimum kabupaten kota atau UMK, mendapatkan pengalaman kerja layaknya karyawan, serta memiliki peluang untuk direkrut menjadi pegawai tetap apabila menunjukkan kinerja yang baik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan program magang nasional bertujuan meningkatkan kompetensi lulusan agar lebih siap bersaing di dunia kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Roni menyebutkan sudah ada 76 perusahaan yang mendaftar sebagai mitra program magang nasional dengan kuota lebih kurang 378 peserta.
8: Jadi untuk magang nasional, kemarin untuk perusahaan yang mendaftar itu sudah ditutup, dan tanggal 15 Juli kemarin mulai untuk masyarakat mendaftar ikut magang yang nasional ini. Provinsi Riau yang mendaftar itu 76 perusahaan dengan kuota masyarakat yang diterima sekitar 378 masyarakat yang akan diterima di magang tersebut. Magang ini upahnya dibayar upah sesuai UMK dan sama seperti karyawan, dan juga bakal bisa diterima kerja. Itu dari program nasional. Mengurangi angka pengangguran, melatih masyarakat yang sudah lulus untuk bisa berkompetisi dalam mencari pekerjaan.
7: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Uci, menyambut baik pelaksanaan program magang nasional. Menurutnya program tersebut dapat membantu para lulusan memperoleh pengalaman kerja sekaligus membuka peluang untuk langsung direkrut oleh perusahaan.
9: Kalau menurut sih bagus sih kak, karena kan biasanya kalau kita setelah lulus sekolah atau apa itu kan susah nyari kerja. Nah, dengan adanya program ini kan jadi kita bisa cari pengalaman, terus misalnya bagus nih kan kita bisa keterima, jadi kayak langsung ini sih kak apa terbantulah untuk cari kerja tuh lebih mudah, lebih senang lah gitu intinya.
7: Uci mengharapkan program magang nasional menjadi jembatan bagi para pencari kerja untuk memperoleh pengalaman, meningkatkan keterampilan, dan memperbesar peluang memasuki dunia kerja. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, dalam membentuk karakter siswa diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Vidyawati, RRI Tanjung Pinang melaporkan.
10: Pendidikan karakter melalui pengembangan berbagai program telah dikembangkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Namun dalam membentuk karakter siswa juga diperlukan kolaborasi dan pelibatan seluruh pihak. Kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Indri Zamar, mengatakan dalam penguatan karakter siswa, kolaborasi semua pihak sangat diharapkan. Kerjasama yang selama ini telah terjalin diharapkan dapat terus berkesinambungan dan berjalan di tengah-tengah masyarakat.
11: Kolaborasi inilah sebenarnya yang kita harapkan hari ini terus menerus secara berkesinambungan berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga apa yang menjadi harapan kita, pendidikan karakter melalui catur utama pendidikan itu, persatuan pendidikan, orang tua, masyarakat dan media itu betul-betul hidup di tengah-tengah Kota Tanjung Pinang.
10: Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling MGBK SMP Kota Tanjung Pinang, Melva Afrina Putri. Fitri. Menurutnya dalam pendidikan karakter, anak tidak hanya dapat ditekankan di sekolah, padahal lingkungan keluarga dan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak.
12: Saya perlu garis bawahi di sini, jadi peran serta orang tua, peran serta guru, peran serta lingkungan masyarakat, peran serta dari seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang harus bersinergi dalam hal ini semua.
10: Dikatakan Melva Aprina Putri, perkembangan zaman seperti digitalisasi menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi sekolah dalam membentuk karakter siswa. Di tengah derasnya arus informasi dan tidak tersaringnya informasi kepada anak, dapat membentuk karakter anak yang salah dan tidak sesuai dengan karakter bangsa. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Batam. Dinas Kesehatan Kota Batam gelar kampanye kesehatan untuk terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya pencegahan stunting dan penekanan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kanker serviks. Berikut laporan Ahmad Rifai Kasim.
14: Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita.
15: Pemerintah Kota Batam menggelar kampanye kesehatan mengenai masalah stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan pelayanan kesehatan deteksi sama mamai serta serviks lintas program pada Jumat 24 Juli 2026 pagi. Masa posyandu dan kader puskesmas serta TPPKK Kota Batam tumpah ruah dalam perhelatan kampanye kesehatan yang dilaksanakan di lapangan Fitka Kuliner Tiban, Kecamatan Sekupang ini. Asisten Administrasi Umum atau ASDUM Sekretariat Daerah Kota Batam yang hadir mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Heriman Haka, mengapresiasi gerakan Dinas Kesehatan yang telah menggelar kegiatan serupa sebanyak 3 kali. Kegiatan kampanye ini dilakukan oleh Dinkes diperuntukkan untuk menekan angka kematian ibu dan kematian bayi serta penurunan stunting. Heriman menuturkan, berdasarkan data, per Juni 2026, angka stunting di Batam sudah mengalami penurunan. Namun angka kematian ibu mengalami peningkatan sehingga Heriman memperingatkan seluruh sektor untuk bekerjasama menanggulangi kenaikan ini.
14: Per Juni 2026, angka stunting kita di Kota Batam alhamdulillah sudah turun mencapai 1,08% ya. Dari 7,20% sebelumnya tahun 2020, 6 tahun terakhir ini alhamdulillah sudah turun. Bahwa ternyata angka kematian ibu agak meningkat tahun sebelumnya. Karena itu pada hari ini mari sama-sama kita kerjasama lintas sektoral, OPD terkait juga hadir, semua kepala puskesmas kerja keras untuk menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi.
15: Heriman menyinggung tujuan pembangunan berkelanjutan DKPBB yang menargetkan penyusutan angka kematian ibu hingga hanya 12/100.000 dan penyusutan angka kematian bayi sebesar 12/1000 bayi, sehingga semua pihak harus serius dalam penanganan tersebut. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr. Agnes selaku Ketua Panitia Kegiatan tersebut menyebut kegiatan yang sudah dilakukan sebanyak 3 kali itu sebelumnya sudah dilaksanakan di Batam Kota, Batu Aji, dan Kecamatan Sekupang, dengan harapan untuk menggerakkan kesadaran kesehatan kepada seluruh masyarakat Batam.
16: Penyelenggaraan kampanye kesehatan ini merupakan wujud nyata dari pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Batam. Masalah kesehatan terkait stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta masih banyaknya kejadian kanker leher rahim dan kanker payudara pada wanita merupakan salah satu alasan kenapa kampanye kesehatan ini dilakukan.
15: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Penerapan pola pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat mendorong perubahan sistem budidaya padi. Mulai dari penggunaan benih hingga pengelolaan pupuk, pola tersebut mengadopsi sistem pertanian modern dengan jarak tanam lebih rapat untuk mengoptimalkan populasi tanaman dan meningkatkan produktivitas lahan. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Padang, Widi Dwi Putri Liani.
17: Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI hari ini mengatakan adopsi PMAAS oleh petani perlu dilakukan dengan melihat kesesuaian setiap komponen dalam sistem pertanian. Menurutnya, sistem tersebut mencakup input, proses, hingga output yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi. Salwati menjelaskan kebutuhan benih dalam pola PMAAS mengalami peningkatan karena menerapkan jarak tanam yang lebih rapat. Peningkatan populasi tanaman tersebut juga diikuti penyesuaian kebutuhan pupuk anorganik dan organik sesuai kondisi tanaman dan lahan. Selain itu, input produksi berupa silika, bahan pembenah tanah dan kapur juga disiapkan untuk mengantisipasi kerentanan tanaman serta memperbaiki kondisi lahan.
18: Kita menyediakan input produksinya itu benih sudah kita top up dari 25 kg menjadi 70 kg dengan jarak tanam yang sudah ditentukan di PMAS ini, yaitu di dalam baris itu jarak tanamnya 3 cm, artinya tanaman rapat. Yang selama ini jumlah populasi tanaman di 1 hektar itu untuk 25 kg per hektar itu berada di kisaran lebih kurang 300 populasi. Nah, di PMAS ini nanti akan berada populasinya 800 sampai 1200 populasi tanaman per hektar.
17: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan sistem pertanian dengan input tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih intensif dan terencana dari hulu hingga hilir. Menurutnya, peningkatan hasil produksi harus dihitung bersamaan dengan tambahan biaya yang dikeluarkan petani untuk benih, pembenahan tanah, pengendalian gulma, peralatan, hingga tenaga operator.
19: Kita tidak boleh memandangnya hanya dari aspek produksi, tapi juga dari aspek keberlanjutan dan tantangan di masa depan, khususnya dengan kondisi sosiologi dan juga budaya di Sumatera Barat. Keuntungan dari sistem ini nanti jangan hanya dihitung berapa ton produksi yang diperoleh, tapi berapa tambahan biaya yang dikeluarkan itu juga harus diperhatikan.
17: Maki menambahkan, masa transisi dari sistem pertanian lama menuju PMAAS perlu dipersiapkan dengan baik karena petani dan operator membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Menurutnya, pendampingan, peningkatan keterampilan, serta strategi komunikasi yang sederhana kepada masyarakat menjadi penting agar transformasi pertanian dapat berjalan berkelanjutan tanpa mengganggu target produktivitas. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
3: Pendengar, artis ibu kota promosikan budaya Natuna lewat permainan tradisional. Laporan Yusvianti dari RRI Ranai.
20: Kunjungan sejumlah artis ibu kota ke Desa Limamanis, Kabupaten Natuna disambut antusias oleh ratusan warga. Sejak pukul 8 minggu pagi, masyarakat telah memadati lapangan permainan gasing untuk menyaksikan secara langsung kehadiran Raffi Ahmad, Gading Martin, Desta, dan Ariel Noah. Kedatangan para artis tersebut menjadi perhatian masyarakat karena mereka tidak hanya berkunjung tetapi juga ikut memainkan kesenian dan permainan tradisional khas Natuna seperti alu, gendang panjang, serta gasing tradisional. Kepala Desa Limamanis, Jarkawi, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kunjungan rombongan artis ibu kota ke desanya.
21: Ibu kota sudah menginjakkan kaki di Desa Limamanis dan cukup juga menghibur warga meskipun sekitar 20 menit bersama kita masyarakat Limamanis, dan kami bukan ya luar biasa. Tapannya ya mudah-mudahan Limamanis dengan adanya ya kegiatan sebenarnya mudah lebih dikenal lagi gitu kan, terutama ya permainan tradisionalnya alu, gasing, dan gendang.
20: Jadi rombongan Lesta mengatakan kesenian dan permainan tradisional seperti yang ada di Limamanis merupakan warisan budaya yang patut dipertahankan karena mampu menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.
22: Masih banyak banget dimainkan dan juga jadi saya ajak liburan juga kali ya.
20: Diketahui kunjungan para artis ke Natuna digagas oleh Raffi Ahmad bersama tiga rekannya yang dikenal dengan sebutan Dudas Minus One sejak Sabtu pagi. Beberapa lokasi yang didatangi antara lain Batu Kasah, Jelita Sejumba Resort, Serut Lampa, hingga Desa Limamanis yang dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian permainan tradisional di Natuna. Selama berada di Natuna, Raffi Ahmad juga mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan alam di Natuna. Demikian Yuspianti melaporkan.
3: Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan Polres Bengkalis dalam pengungkapan kasus tindak pidana termasuk narkoba. Masyarakat bisa manfaatkan layanan 110 dengan bebas pulsa serta WhatsApp interaktif Kapolres Bengkalis. Selengkapnya disampaikan reporter RRI SP Bengkalis Muhammad Fiza.
0: Polres Bengkalis mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan masing-masing. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pengungkapan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif. Kasat Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan pihaknya tidak dapat memantau aktivitas masyarakat selama 24 jam. Karena itu informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
1: Jadi harapan kami dari masyarakat, partisipasi aktif dari masyarakat. Kita dari pihak Polri sudah ada 110, kemudian Pak Kapolres juga membuka WA interaktif. Jangan takut, jangan ragu, silahkan laporkan. Pada 110 itu bebas pulsa. Bisa melaporkan secara by phone, bisa melaporkan by SMS, bisa. Itu bebas pulsa, jadi partisipasi masyarakat yang kami tunggu. Karena tidak sepenuhnya kami bisa memantau masyarakat selama 24 jam. Jadi partisipasi masyarakat atau perangkat desa yang utama, silahkan melapor.
0: Sementara itu warga Bengkalis Man juga turut senang dengan adanya layanan 110 yang bebas pulsa sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan perlindungan masyarakat.
2: Terima kasih kepada petugas pelayanan 110. Dengan ini kami sebagai masyarakat punya wadah, punya tempat untuk melaporkan apa saja kegiatan-kegiatan baik yang baik, baik pun yang tidak baik. Jadi betul-betul ada tempat tujuan kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih kepada petugas-petugas atau kepada pemerintah yang menyiapkan wadah untuk ini.
0: Saat ini masyarakat semakin mudah menyampaikan laporan karena telah tersedia layanan pengaduan 110 yang dapat diakses tanpa biaya pulsa. Selain itu, Kapolres Bengkalis juga telah membuka layanan WhatsApp interaktif sebagai sarana menerima informasi dari masyarakat secara cepat dan mudah. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Batam, pendengar, perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Berikut laporan Renita Suharjana.
23: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT TASPEN memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager TASPEN Tanjung Pinang, Agnes Salidesi Ginting mengatakan JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
24: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui ini apa aja. Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu TASPEN cover semua.
23: Dalam proses penanganannya, TASPEN juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
25: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
23: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suhajana melaporkan.
3: Pendengar, cuaca ekstrim, masyarakat diminta untuk selalu waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di laut. Laporan selengkapnya disampaikan Marjani, RRI Ranai.
4: Kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Natuna menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut, diminta meningkatkan kewaspadaan demi menghindari risiko kecelakaan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan menghimbau masyarakat agar selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurutnya, keselamatan harus menjadi prioritas utama di tengah potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Bambang mengatakan nelayan sebaiknya tidak memaksakan diri melaut apabila bila kondisi cuaca dinilai tidak aman.
5: Cuaca di Pulau Laut saat ini luar biasa cerah sekali, disertai hujan serta petir dan gurun. Saya perlu memberitahu kepada seluruh nelayan dan warga, terutama pengguna jasa laut, bahwa selalu waspada dan berhati-hati, terutama nelayan yang melaut sendirian, dan jangan membuang air popong sendirian di malam hari.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati selama cuaca ekstrim masih berlangsung. Ia menegaskan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan aktivitas di laut. Menurut Abdul Rahman, nelayan perlu memastikan kondisi perahu, alat keselamatan, serta perlengkapan komunikasi berfungsi dengan baik sebelum berlayar.
6: Informasi yang saat ini kondisi cuaca kita yang tidak baik-baik saja, sedikit ekstrim. Nah, harapan kami mengingatkan kepada seluruh nelayan ataupun yang beraktivitas di laut tetap memperhatikan keselamatan, penataan cuaca yang cukup ekstrim ini cukup tinggi berisiko melakukan aktivitas, dan juga bila mana ada hal-hal yang memang trouble di pada saat beraktivitas, segera mengabarin kantor SAR yaitu dengan kontak 115.
4: Pemerintah kecamatan bersama kantor pencarian dan pertolongan Natuna berharap masyarakat tetap mengikuti informasi cuaca dari instansi terkait dan tidak mengabaikan peringatan dini. Dengan meningkatkan kewaspadaan, diharapkan risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim dapat diminimalkan. Demikian Marjani melaporkan.
3: Pendengar, informasi terakhir dari RRI SP Bengkalis, Bea dan Cukai Bengkalis menggelar forum konsultasi publik dalam menyampaikan standar pelayanan BC menuju yang lebih baik. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis menggelar forum konsultasi publik sekaligus melakukan soft launching aplikasi Sino Namuda, sistem non angkutan multimoda, pada hari Kamis kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah kerja Bea dan Cukai Bengkalis. Kepala Kantor Bea dan Cukai Bengkalis Novirianza mengatakan, forum konsultasi publik merupakan wadah untuk menerima berbagai masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan. Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan peserta forum menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan pelayanan kepabeanan di wilayah perbatasan. Sementara itu, ia juga menjelaskan terdapat 15 jenis layanan kepabeanan yang tersedia, namun hanya 5 layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat di Bengkalis. 5 layanan tersebut meliputi pelayanan pendaftaran internasional mobile equipment identity atau IMEI, pelayanan izin muat barang ekspor di luar kawasan pabean, pelayanan pembetulan maupun pembatalan data pemberian ekspor barang atau FEB, pelayanan izin pembongkaran barang impor di tempat lain selain kawasan pabean, serta pelayanan izin penimbunan barang impor di tempat lain yang dipersamakan sebagai tempat penimbunan sementara atau TPS.
8: Kami punya semangat ya untuk memperbaiki lah gitu ya, semangat perbaikan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa semangat kami di sini karena kami masih baru gitu ya, dari yang semangat perbaikannya adalah dari yang salah menjadi benar dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan FKP ini, Forum Komunikasi Publik, dan soft launching aplikasi baru, mudah-mudahan ini sebagai wujud gitu ya keinginan kami untuk menjadi lebih baik gitu Pak.
7: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan dalam forum tersebut juga menyampaikan usulan penambahan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor ke Kabupaten Bengkalis.
9: Kita sudah mengusulkan di Kementerian Perdagangan Jakarta, yaitu ada 6 titik pelabuhan yang akan kita usulkan. Yang pertama, 2 pelabuhan di Kecamatan Bengkalis, 2 pelabuhan di Kecamatan Bantan, dan 2 pelabuhan di Pulau Rupa sendiri.
7: Melalui forum konsultasi publik dan peluncuran aplikasi Sino Namuda, Bea dan Cukai Bengkalis berharap terciptanya pelayanan kepabeanan yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung kelancaran perdagangan dan investasi di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran ruko 3 lantai terjadi di Jalan Jenderal Pekanbaru. Kerugian ditaksir hingga 900 juta rupiah. Pemerintah terus mendorong upaya penurunan angka pengangguran melalui program magang nasional. Di Provinsi Riau, sebanyak 76 perusahaan telah mendaftar sebagai mitra program dengan total kuota mencapai 378 peserta magang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, lagi melukis apa nih?
4: Ini laut, Bun.
3: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
4: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
3: Nah, kalau ini apa, Dek?
4: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
5: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
6: Yo, yo, yo. Siapa kita, guys? Kita Indonesia. Lahir di

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hey, jangan.

0: buat mesum di situ. Malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menegaskan kemudahan perizinan produk harus tetap berjalan seiring perlindungan konsumen. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman, di sini pendengar, ia menyampaikan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga keamanan masyarakat dari potensi risiko kesehatan. Di sisi lain, pelayanan kepada pelaku usaha juga harus diperkuat agar UMKM semakin berkembang. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan juga pertumbuhan ekonomi. Menurut program tersebut, pendengar, yang diluncurkan yaitu program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan atau Sadar Pangan Aman Sistemis Ekosistem Masif Efektif dan Sinergi juga terintegrasi dan aksesibilitas. Di kantor BPOM, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah memperoleh perizinan produk. Maman menegaskan, pemerintah akan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada UMKM. Upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala BPOM Taruna Ihrar menjelaskan salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan pengetahuan, kemampuan, serta pemenuhan standar produksi. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha kesulitan memperoleh izin edar BPOM. Untuk itu, BPOM menyiapkan regulasi baru agar UMKM naik kelas dari izin pangan industri rumah tangga atau PIRT menuju izin makanan dalam atau MD. Regulasi tersebut ditargetkan rampung pada tahun ini.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

0: pengetahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat tinggi, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1.

0: Prosatu.
1: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Prosatu RRI.
1: Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni para penerima dana pinjaman dari Koperasi Desa Merah Putih. Beredar faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci, video testimoni pertama, dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, pendengar, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman Koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan tersebut, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi artificial intelligence AI. Hasil uji Hi-Fi moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Prosatu RRI.
3: Klideh, kita sudah sering mendengar kalimat klideh yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klideh. Karena klideh, klidian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klideh bukan kejahatan jalanan.
0: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolar jadiin. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti-Sainstek, Brian Yuliarto, pendengar, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan penguatan riset teknologi sektor perkapalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan industri kapal dalam negeri. Pendengar, Brian menyampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Juli 2026 bahwa kami diminta untuk menyiapkan penguasaan teknologinya seperti apa, kemudian riset-risetnya ke industri kapal kita. Sehingga bersama dengan PT PAL nanti kajian-kajian dan juga guru besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita. Dan pendengar, ia juga menjelaskan kolaborasi antara perguruan tinggi dan juga PT PAL diharapkan menghasilkan inovasi yang mendorong kebangkitan industri perkapalan nasional. Pendengar, selain meningkatkan daya saing industri, langkah tersebut juga diharapkan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Kebutuhan kapal di Indonesia mencakup berbagai sektor, mulai dari kapal penumpang hingga kapal logistik yang selama ini memiliki pasar sangat besar. Ia menambahkan penelitian dari perguruan tinggi diharapkan mampu untuk memperkuat perkembangan teknologi perkapalan nasional.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Bagaimana deh?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Pro 1,

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
8: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, assalamualaikum Bang Herlan.
9: Ya, waalaikumsalam, selamat sore juga Bang Tito.
7: Iya, kabar baik, sehat Bang Herlan?
9: Alhamdulillah, sehat.
7: Alhamdulillah sehat ya. Bang Herlan, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan, Bang Herlan.
9: Ya, oke. Dapat kami sampaikan untuk update kondisi cuaca terkini sore hari ini secara umum untuk Sumatera Barat didominasi cuaca yang relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun di beberapa wilayah saat ini masih terjadi hujan intensitas sedang hingga lebat yang sifatnya lokal, artinya tidak merata di wilayah tersebut, yaitu di sebagian Padang Pariaman, kemudian Tanah Datar, 50 Kota, dan Pasaman. Untuk perkiraan 24 jam ke depan, malam hari nanti secara umum Sumatera Barat diperkirakan masih didominasi cuaca cerah berawan. Potensi hujan masih ada namun dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di wilayah 50 Kota dan Sedunjung. Untuk dini harinya secara umum untuk Sumatera Barat cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 28 Juli 2026, pada pagi hari diperkirakan secara umum untuk Sumatera Barat cenderung cerah hingga cerah berawan, merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, secara umum masih didominasi cuaca cerah berawan. Ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai petir dan juga kilat yang sifatnya lokal, yaitu untuk sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman 50 Kota, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. Beralih untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, secara umum untuk di wilayah perairan diperkirakan masih cenderung baik, cenderung cerah berawan hingga berawan, baik malam hari hingga dini hari nanti. Begitu juga untuk esok hari, dari pagi hingga sore hari diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang di wilayah pesisir pantai Sumatera Barat, secara umum berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum 2,5 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai, ketinggian gelombang berkisar di kategori sedang hingga tinggi dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 4 meter. Ya demikian Bang Tito untuk perkiraannya 24 jam ke depan.
7: Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya, Bang Herlan. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, assalamualaikum, Bang Herlan.
9: Ya, waalaikumsalam, selamat sore.
7: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi prakirawan BMKG Minangkabau kita. Pendengar ada Bang Herlan.
8: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk Anda, pendengar, seputar seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Provinsi Sumatera Barat, periode 2026-2031, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota. Tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik diutamakan, yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi serta misi juga program kerja. Pendengar, ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut: tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026 untuk pengumuman seleksi dan juga pelaksanaan pendaftaran. Tanggal 30 Juli 2026, pendengar, untuk seleksi administrasi. 1 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi. Tanggal 3 dan 4 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, kemudian penulisan makalah. Tanggal 6 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah. Tanggal 8 Agustus 2026, seleksi wawancara. 11 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi 10 besar. Pendengar, jadwal tahapan seleksi yang disampaikan dalam informasi ini ya dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman resmi di https://simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnibar di 0852-7476-1141 atau Alfajri di 0822-8422-4943.
1: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
2: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
1: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
2: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
1: Yeay, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
2: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
1: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
2: Terus hutang yang kemarin gimana?
3: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
4: Pro 1.

0: Maaf.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Info. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar kilas info, pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus memperkuat sektor pertanian melalui pembangunan gudang bulog dan juga rencana pembangunan mesin penggilingan padi modern. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian harga gabah sekaligus juga meningkatkan nilai jual beras hasil produksi petani. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan keberadaan gudang bulog di Dharmasraya menjadi jaminan bagi petani dalam memasarkan hasil panennya. Menurutnya pendengar, bulog akan membeli gabah petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP. Sehingga petani tidak dirugikan ketika harga pasar mengalami penurunan. Pendengar Anissa menjelaskan, meskipun pada kondisi tertentu harga gabah di pasar bisa lebih tinggi, keberadaan bulog menjadi solusi saat harga anjlok. Dengan adanya gudang bulog di wilayah Dharmasraya, petani tetap memiliki pembeli yang siap menyerap gabah sesuai dengan ketentuan harga pemerintah. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

saja tanpa memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana. Sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya. Dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878. WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, pendengar, kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-A'raf ayat 59 sampai dengan 69 dibacakan Qori Ahyanti Novita, terjemahan oleh Heranov. Kemudian pendengar akan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni SAG dengan judul Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, kiamat." Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi, aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapat rahmat?" Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa?" Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya, kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Dia, Hud, menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beririn salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul "Saat Jatuh Ingatlah Kepada Allah." Kehidupan terus berputar, ada yang di bawah, ada pula yang di atas. Namun setiap yang di atas dapat pula berada di bawah. Begitu pula sebaliknya. Hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena terkadang apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Mimpi dan cita-cita yang telah kita susun bisa saja buyar seketika. Jika kita tidak menempatkan diri bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Dalam kondisi tersebut, biasanya kita akan merasa semua dilakukan sia-sia hingga merasa terpuruk atau down dan ingin menyerah. Bahkan tidak jarang pula di antara kita yang sempat berpikir ingin menyudahi hidup karena tidak kuat atas cobaan yang dialami. Na'udzubillah min zalim. Cobaan yang menghampiri diri kita sejatinya adalah cobaan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jika kita mampu melewatinya, sudah tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Namun, jika kita lengah, lalai, atau bahkan merasa tak mampu menghadapinya, berarti kita termasuk golongan orang-orang yang futur atau lemah iman. Bagi kita orang yang beriman, cobaan dan ujian yang berat harus bisa kita lewati dengan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita malah mengutuk keadaan sampai berkata bahwa Allah tidak adil. Allah itu Maha Adil. Jadi, tidak mungkin Allah memberikan cobaan kepada hambanya melebihi kemampuan seorang hamba. Allah tahu kalau kita bisa menghadapi berbagai cobaan yang Dia berikan sehingga Dia memberikan cobaan itu kepada kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah Maha Tahu, sehingga Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita terus berusaha dan tidak menyerah sampai titik ini saja. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba Allah, kita diperintahkan untuk terus berusaha dalam doa dan ibadah. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh putus asa, karena dalam diri seorang Muslim ada semangat yang membara untuk dekat dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya sesungguhnya bersamaan dengan kesusahan dan kesempitan itu terdapat kemudahan dan kelapangan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa semua musibah dan cobaan yang menghampiri kita tidak akan bertahan lama. Allah akan menghapus seluruh cobaan yang datang kepada kita jika kita tidak menyerah saat menghadapi cobaan dan tidak putus asa dengan cobaan yang menimpa. Cobaan pasti akan datang. Lantas, bagaimana agar diri kita kuat menghadapi cobaan yang datang? Bagaimana agar diri kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah? Yang pertama adalah kita harus qanaah, menerima segala sesuatu dengan ikhlas tanpa mengeluh serta menyadari semua datang kepada kita dari Allah. Semua itu datang karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam mendapatkan rezeki secukupnya, dan ia merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bersabar dengan cobaan, karena cobaan yang datang tidak akan menetap selamanya dalam diri kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang ketiga, jangan menyerah dalam menghadapi cobaan. Kita dilarang berputus asa dan menyerah di tengah jalan. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang terus semangat dikala diberi nikmat maupun dikala tertimpa musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita tanamkan ketiga hal tersebut di dalam diri kita, agar kita tidak menjadi pribadi yang mudah menyerah dan pribadi yang berputus asa. Semoga kita tergolong hamba Allah yang dapat melalui seluruh cobaan dengan tuntunannya, sehingga kelak akan dibalas dengan surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, yang memuliakan Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, tepat pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah.

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lah, Mami itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Sekaligus saya Tito Oktri, pamit undur diri kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Setelah ini akan ada rekan saya Yudi Mazwar melanjutkan kebersamaan untuk Padang malam ini. Kira-kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, satu nanti kita.
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian grup besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugal, Plus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
10: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
12: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
10: Oke, kalau Pak Liu?
12: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
10: Direktur utamanya?
12: Pak Raymond Liu.
10: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
12: Iya.
11: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
13: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
10: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPII.
14: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
10: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPII, ada.
14: Siap.
15: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
16: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
17: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Asta Cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
16: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
17: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
18: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan. Rasanya tempe.
17: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
20: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim. Ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita, tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
19: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
21: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
19: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
22: Daerah-daerah yang rawan dropping air dan kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
22: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
23: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
1: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
2: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
3: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
2: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
1: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
2: Tristiori ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
5: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka yaitu di hari 3 hari yang lalu yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor Nirabuli Telolukro 3 RRI terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Metro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Dan mendengar tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk kesempatan malam hari ini. Anda kembali bersama Pro 1. Mendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini, Padang malam ini bersama saya Yudi Maswara akan menghadirkan program-program yang telah kami siapkan untuk Anda. Waktu sholat isya untuk kota Padang hari ini masuk pada pukul 19:43 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 nanti saya akan hadirkan cerita dalam drama radio. Kemudian dari pukul 20.15 hingga pukul 21 saya temani Anda semuanya dengan beragam informasi dan juga hiburan menarik khas Pro 1 dari Padang. Kemudian dari pukul 21 hingga pukul 23 Ruang Rindu kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya. Dan Anda bisa bergabung bersama saya melalui line telepon dan juga WhatsApp serta aplikasi RRI Digital. Dan dari pukul 23 hingga pukul 24 saya temani Anda semuanya untuk jalan istirahat dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di malam hari ini. Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini pukul 19:32 waktu Indonesia Barat. Saya ada satu informasi dulu untuk Anda, ini mengenai pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Saya bacakan persyaratannya. Pertama, warga negara Indonesia. Lalu, beragama Islam. Berikutnya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak mulia. Berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Sehat jasmani dan rohani. tidak menjadi anggota partai politik, lalu diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat. Kemudian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana. Bersedia bekerja penuh waktu. Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Dan terakhir memiliki visi, misi, dan program kerja. Kemudian ada dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi. Adapun jadwalnya adalah sebagai berikut. Pertama, pengumuman seleksi jadwalnya itu tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Kemudian kedua, pelaksanaan pendaftaran itu mulai dari tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026. Ketiga, seleksi administrasi pada tanggal 30 Juli 2026. Empat, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Lima, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah. Itu jadwalnya tanggal 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Keenam, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah pada tanggal 6 Agustus 2026. Lalu 7, seleksi wawancara pada tanggal 8 Agustus 2026. Dan 8, pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Dan sebagai catatan, jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman http://www.simzat.kemenak.go.id. www.simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi lebih lanjut dan lengkap, silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi. Pertama dengan Jusnimar Esos, nomornya 0852-7476-1141 atau Al-Fajri SHIMHI, nomornya 0822-8422-4943. Itu tadi mendengar informasi untuk Anda warga Sumatera Barat di malam hari ini, saya informasikan mengenai seleksi, jadwal seleksi pimpinan Basnas ya Sumatera Barat. Silakan kalau misalnya ada berminat, silakan Anda lengkapi persyaratan persyaratan yang ada seperti yang telah saya informasikan barusan ya. Baik, peringat di mana-mana Anda berada, kita lanjut dulu kebersamaan kita di malam hari ini.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
2: Saya dibully, Mak.
1: Bully? Apa itu bully?
2: Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
2: Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
1: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, pukul 19.42 menit waktu Indonesia Barat. Waktu sholat Isya hari ini untuk Kota Padang masuk pada pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat Isya untuk Kota Padang dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allah.

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Diperkirakan sebanyak 300 ribu jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor 1 dalam hal kekayaan mamalia dan menjadi habitat lebih dari 1.539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Keberadaan satwa endemik ini sangat penting, karena jika punah di Indonesia, maka itu artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun kaya, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar itu. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit, tanaman industri dan pertambangan menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar, termasuk satwa langka seperti orang utan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar itu juga sering berjalan seiring dengan pembukaan hutan alami. Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan, sehingga di banyak tempat satwa ini dimusnahkan.

Info. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, cuaca buruk yang melanda perairan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak pada aktivitas nelayan. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat mereka kesulitan melaut, sehingga hasil tangkapan ikan menurun drastis. Salah seorang anggota kelompok nelayan Benteng Purus, Dedi, mengatakan, kondisi cuaca saat ini tidak menentu. Menurutnya, angin bertiup kencang dari berbagai arah, dan arus laut menjadi lebih deras dibanding biasanya. Dedi mengaku kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pendapatan nelayan. Hasil tangkapan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk melaut. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, saya hadirkan drama radio berjudul Tanda yang Diabaikan. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saya perhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, kok pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Sa kasih tahu ko, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Ko jam pandang enteng ko pu kesehatan sendiri. Mungkin itu ko pu tubuh kasih alarm supaya ko istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan sa sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae, kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk nunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Sama lah, seh, kalau pi cek-cek begitu pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau tera salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasimu. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau tera ribet.
3: Hey, Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas kopi muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu toh, ada sebuah teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut, saya hanya ingatkan saja. Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, apa sudah? Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku pu teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pi puskesmas, Ima?
0: Sesurah saya mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, eh. Saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, eh. Kok pu tubuh itu bukan mesin? Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok pu muka pucat begitu, mau.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bakaca sana.
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, eh. Tapi dia itu paling melawan nih. Subilang pi periksa, tapi tidak mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, subikin kamu dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Saput tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah isu periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku superiksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak, kamu dua super peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kamang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
4: Yo.
5: Demikian Drama Radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, ada Ardito Pramono, Fake Optik, telah ada keruan dengar Anda. Nah, mendengar, di balik aliran air yang tak pernah berhenti, sungai menyimpan peran besar bagi kehidupan manusia. Sungai menjadi sumber air bersih, kemudian menghidupi lahan pertanian, menopang keanekaragaman hayati hingga menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, sebegitu banyak pentingnya, maka setiap tanggal 27 Juli, tepatnya hari ini, juga diperingati sebagai Hari Sungai Nasional, yang menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa kelestarian sungai adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, peringatan Hari Sungai Nasional ini, pendengar, bukan sekadar agenda tahunan atau cuma seremonial belaka gitu ya. Lebih dari itu, hari ini menjadi ajakan untuk merefleksikan hubungan kita sebagai manusia dengan alam. Sungai yang bersih itu mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Sementara sungai yang tercemar menjadi tanda bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, di berbagai wilayah Indonesia, sungai masih menghadapi beragam tantangan. Tumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga dan industri, hingga kerusakan daerah aliran sungai itu menyebabkan kualitas air terus menurun. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, makanya tidak heran jika mungkin pada akhir-akhir ini khususnya Kota Padang kualitas air PDAM agak-agak kurang jernih ya. Ya, selain karena efek dari bencana 2025 lalu, tentunya juga ada dampak dari kondisi sungai kita, ya kan? Mungkin masih ada dari kita yang membuang sampah ke sungai, kemudian juga mungkin menggunakan sungai untuk hal-hal yang mungkin bisa merusak kondisinya, sehingga air yang akan diolah menjadi air bersih itu sempat terganggu. Nah, makanya kita juga perlu kesadaran ini. Kita ingin bahwa air yang kita terima itu bersih, tetapi kita justru merusak ataupun juga mengotori sungai kita sendiri. Nah, makna Hari Sungai Nasional 2026 itu mengajak masyarakat untuk melihat sungai bukan sebagai tempat pembuangan, melainkan justru sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga bersama-sama. Kepedulian terhadap sungai dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana. Contoh, tidak membuang sampah ke aliran sungai, ya. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menanam pohon di sekitar bantaran sungai serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih sungai di lingkungan sekitar. Nah, tema menjaga sungai juga sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sungai yang sehat itu, pendengar, mampu menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan air bagi generasi mendatang, serta menjadi benteng alami dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, pelestarian sungai bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah aja. Jadi, kalau misalnya banjir, minta tuntutan ke pemerintah bagaimana normalisasi sungai. Sementara kita di bagian hulu, yang tinggal di bagian hulu, enak aja buang-buang sampah ataupun juga buang kotoran ataupun juga menggunakan sungai tanpa aturan yang jelas. Tetapi tentunya tanggung jawab semua masyarakat dan kolaborasi dari masyarakat, komunitas, dunia usaha hingga generasi muda. Jadi pendengar, Hari Sungai Nasional 2026 itu harusnya bisa menjadi pengingat bahwa setiap tetes air yang mengalir itu membawa harapan bagi kehidupan. Menjaga sungai berarti menjaga masa depan, karena sungai yang lestari akan terus mengalirkan manfaat bagi manusia, alam, dan generasi yang akan datang. Jadi mungkin dianggap sepele ya, ada yang ngelarang ataupun juga menegur ketika ada yang buang sampah ke sungai. Entah mungkin orang itu tersinggung ketika ditegur ataupun juga mungkin marah. Ya, itu bagian dari upaya kita agar sungai bisa memberikan manfaat bagi kita semua, gitu loh. Baik, kita lanjut lagi kebersamaan kita. Mudah-mudahan saja Hari Sungai Nasional tahun 2020 ini menjadi pengingat buat kita semuanya ya, apalagi Kota Padang dan juga Sumatera Barat, karena bencana 2025 lalu yang cukup membuat sungai-sungai yang ada di Kota Padang ataupun juga di Sumatera Barat pada umumnya itu fungsinya menjadi berkurang ya, apalagi ketika sungai itu digunakan untuk
sebagai sumber bagi air bersih yang diolah untuk jadi air bersih. Ya kalau sungainya kita yang kotori, gimana mau bersih? Gitu kan? Sementara kita menuntut terus bahwa air harus bersih, airnya harus jernih. Yang dituntut adalah perusahaan air minumnya, sementara masyarakatnya sendiri tidak menjaga sungainya. Ya kan? Oke, kita lanjut lagi kebersamaan kita.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Aduh, tubuhku kering rasanya.
2: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
1: Matahari kali ini terlalu panas sekali, hingga aku tidak bisa bernafas ini.
2: Panas! Aku butuh air.
1: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita, semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
3: Stop illegal logging, cegah global warming.
4: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
2: Kanal informasi dan inspirasi,

0: kita hidup di daerah rawan bencana.
1: Tahu dong sayang.
0: Mama tahu kalau kita harus punya tas siaga bencana.
1: Tahu.
0: Kita punya, Ma.
1: Punya dong. Nah, ini tas siaga bencana kita beserta isinya.
0: Wah, lihat, Ma. Ada senter, pakaian, makanan, dokumen penting, masker, dan sanitizer.
1: Nih, banyak lagi isinya.
0: Wah, banyak sekali, Ma.
2: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi.

0: skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Saya informasikan juga pendengar bahwa saat ini sedang berlangsung pertandingan kesebelasan Indonesia melawan Kamboja dalam gelaran Piala ASEAN AFF 2026 ya. Dari grup A, di mana Indonesia berhadapan dengan Kamboja, dan saat ini skornya untuk sementara di menit ke-22 yang sedang berlangsung itu skornya 2-0 untuk kemenangan Indonesia sementara ya, yang diciptakan oleh Matthew Baker di menit ke-6 dan juga di menit ke-15. Sementara di grup A, klasemennya Singapura berada di peringkat pertama dengan 2 kali main, 2 kali menang ya, poinnya 6. Sementara Indonesia masih baru menjalani pertandingan perdananya melawan Kamboja. Baik, pendengar dimana-mana Anda berada, kita lanjut lagi. Nanti pada pukul 21, kita bersama dalam Ruang Rindu.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mittags Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Puskesmas Air Santok Kota Pariaman meluncurkan inovasi Liga Matoa atau Libatkan Keluarga Memantau Pengobatan Jiwa untuk meningkatkan kepatuhan berobat bagi orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Melalui inovasi tersebut, keluarga dilibatkan secara aktif dalam mendampingi, memantau, dan memberikan dukungan selama proses pengobatan pasien. Kepala Puskesmas Air Santok Kota Pariaman Isneli Warni mengatakan, pengobatan yang dilakukan secara teratur kepada orang ODGJ menjadi kunci agar kondisi pasien tetap stabil dan kualitas hidupnya meningkat. Menurutnya, keterlibatan keluarga sangat penting untuk memastikan pasien tetap menjalani terapi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Melalui Liga Matoa, keluarga diajak tidak hanya mendampingi, tetapi juga memahami penyakit jiwa, cara pemberian obat yang benar, hingga membantu mengawasi kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan program kita ke Ruang Rindu.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Berengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saatnya kita bersama dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam hari ini ya. Dan juga tadi saya sempat informasikan ya, kalau saat ini sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala ASEAN atau AFF antara Indonesia melawan Kamboja. Dan saat ini sedang berlangsung pada menit ke-36. Dan Indonesia telah berhasil unggul lagi, menambah satu gol lagi menjadi 3-0 ya, pendengar ya, buat Anda yang mungkin belum tahu update-nya. Tadi di menit ke-6 dan ke-15, Matthew Baker berhasil mencetak brace 2 gol, dan pada menit ke-24 Sandy Walls mencetak, menambah 1 gol lagi, sehingga Indonesia untuk sementara unggul 3-0. Di malam hari ini ya.

0: Oke, itu malam hari ini, hari Senin kita bermain di lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi di Rimbo Datar, Bang Yudi.
0: Oke, Hanafi, gimana kabarnya?
1: Ya baik, alhamdulillah sehat. Bang Yudi, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Gimana saat ini 3-0 saja. Ya. Lagunya apa kita lagunya? Mau lagu ada lagu Celine Dion, To Love You More.
0: Celine Dion. Oke, ada.
1: Ya, salam pertama buat Bang Yudi, semoga sehat selalu ada aktivitasnya. Kemudian buat Bang Teddy, kemudian buat Bu Ezanum, buat Uncle Gazi, Kama, Kak Mary, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Andi Distira, buat Bang Hendra, buat semua semuanya pecinta bola Indonesia, ayo dukung supaya bisa masuk berikutnya. Ya. Itu aja. Ini saat ini Indonesia peringkat 3, Kamboja peringkat 4 dalam klasemen grup A sementara gitu. Ya. Itu aja Bang Yudi. Okay. Ya, terima kasih. Selamat malam Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam kembali ya. Oke, lagu-lagu kita yaitu lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Jadi silakan yang masih mau bergabung boleh di 0751 812 878 di malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Yudi dengan ya. Bu Irza Parapisang.
0: Oke, Bu Irza di Parapisang, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Yudi, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Nah. Mau dengar lagu apa, Bu Irza?
2: Whitney Houston, I Will Always Love You.
0: Whitney Houston. Yeah. I Will Always Love You. Oke, okay, boleh.
2: Oke, okay. Salamnya buat Yudi yang lagi bertugas. Okay. Sehat selalu beserta keluarga.
0: Terima kasih.
2: Lancar aktivitasnya.

0: Sungai Ayam.
1: Ya, oke.
0: Okay. Pokoknya buat semuanya aja lah, Yudi yang biasa gabung okay. di Pulau Satu tanpa Baik. Kecuali.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam kembali. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali.
1: Ya, dengan siapa di mana? Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang T.
1: Bang T.
2: Di Rawang, Bang Yen.
1: Oke, Bang T di Rawang.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi untuk sementara ada 3-0, Bang Yen.
1: Iya, 3-0.
2: Waduh. Ini materi pemain timnas sudah hot banget itu, Bang. Biasanya Kamboja itu sulit juga itu. Tapi kalau sekarang belum habis selesai babak pertama udah 3-0, udah kebayang aja ini bakalan banjir gol nih, Bang Ye.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya, sebab skornya 6-0 lah, Bang Ye. 3 babak pertama, 3 di babak kedua, totalnya 6-0 gitu, Bang Ye.
1: Ya, boleh-boleh.
2: Minimal menyamain Vietnam, Bang Ye. Vietnam kan udah pukul Timor Leste-nya 7-0, kan?
1: Iya,
2: kita nyamain itu dulu. Mudah-mudahan gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Itu Michael Becker apa Matthew Becker, Bang Ye?
1: Kenapa?
2: Namanya?
1: Matthew.
2: Matthew?
1: Iya.
2: Iya, dia 2 gol.
1: Iya, 2 gol.
2: Yang 1 gol lagi siapa, Bang Ye?
1: Sandy Walls.
2: Walls? Pantun gak dulu kalah dong, Bang Ye? Iya, itu nakutan-kutan. Sama anda, dua lokalan dong. Aduh, ini mantap ini. Kalau udah kayak gini, mantap nih, Bang. Tapi ada sayangnya dikit, Bang Ye. Kenapa nggak disiarkan di radio, Bang Ye?
1: Waduh, kalau masalah itu saya nggak bisa jawab dong.
2: Oh, iya. Kalau Bang Ye bisa jawab, jawab. Kalau nggak, bilang nggak, Bang Ye.
1: Iya.
2: Iya deh. Kalau udah kayak gitu, minta lagunya Phil Collins ya, Bang Ye.
1: Phil Collins.
2: Iya. You'll be my heart.
1: You'll be in my heart.
2: Iya.
1: You.
2: Salam buat Hanafi dan Ibu Irzanem tadi ya, Bang Ye ya.
1: Oke.
2: Okay. Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat Rio Macan dari sana.
1: Oke.
2: Okay. Makasih banyak, Bang Ye.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam. Kembali untuk Bang Teddy. Bang T. Pas sudah 3 lagu. Itu pertanda kita ke lagu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Jadi pastikan Anda tetap di 95,9 MHz Pro Sate dari Padang. Makanya kemana-mana, kalau bisa dengarnya dari awal. Jangan di tengah aja atau pas mau dengar lagu aja tuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro Satir dari Padang di kesempatan malam hari ini. Dan kita lanjut lagi kebersamaan kita. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh di line telepon 0751 812 878.

0: Untuk lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nico Christoffel.
0: Dengan?
1: Nico Christoffel.
0: Nico Christoffel, di mana?
1: Di NTT.
0: Wow, NTT, jauh sekali.
1: Selamat malam Bang Yudi, salam kenal.
0: Selamat malam, salam kenal kembali. Apa kabar?
1: Rasanya senang juga bisa bergabung di RRI Padang, Persatu Padang.
0: Luar biasa. Ini NTT-nya di mana?
1: Di Sumba.
0: Sumba.
1: Pulau Sumbanya.
0: Pulau Sumba.
1: Wah. Bang Yudi pernah tahu, pernah kenal.
0: Cukup tahu kalau Pulau Sumba.
1: Itu yang terkenal itu loh dengan pasolanya kuda sandalwood. Kan ada sering kan bulan-bulan Maret itu kan acara di TV, televisi kan mesti siarkan itu tentang acara wisata itu.
0: Iya.
1: Itu perang-perang pakai kuda.
0: Betul. Kalau NTT itu di Kupang di NTT nggak sih?
1: Kupang itu kan ibu kota provinsinya di Pulau, dia kan di lokasinya di Pulau Timur.
0: Oh, di Pulau Timur. Nah, ya,
1: kalau sayanya di Pulau Sumba.
0: Di Pulau Sumba.
1: Kabupaten.
0: Iya.
1: Di Pulau Sumba itu ada 4 kabupaten. Kalau Pulau Timurnya itu ada 6 kalau nggak salah ya.
0: Oh gitu. Iya. Wow, jauh sekali.
1: Saya simpati juga dengan acaranya Bang Yudi ini, ya Ruang Rindu, tapi ya kenapa? Istilahnya masing-masing stasiun kan punya aturan sendiri ya, betul ya. Dengan suguhan acara Ruang Rindunya yang diselingi dengan informasi, ya betul sih. Ada juga yang kadang-kadang yang kalau sudah malam begini ya tanpa informasi lagi, tapi laju dengan lagu-lagu aja. Tapi ya itulah, masing-masing punya dapur kan,
0: iya,
1: berbeda.
0: Masing-masing
1: masaknya boleh sama.
0: Ya. Punya khasnya masing-masing begitu ya.
1: Betul Bang Yudi.
0: Iya. Wah, NTT
1: nah,
0: ini.
1: Kalau acara yang lain selain ini apa dong, Rindu, acara hiburan untuk pendengar tuh selain apa?
0: Kalau untuk requestnya ada opsi.
1: Opsi
0: itu 100% Indonesia jam 1:30 siang waktu Indonesia Barat sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Berarti kalau di NTT itu bisa mendengarkan jam
1: 4
0: ya, waktu Indonesia Timur berarti ya?
1: Tengah.
0: Oh, waktu Indonesia Tengah berarti kalau 2:30, 2:30 lah di NTT.
1: Betul.
0: Iya, selisih 1 jam kan dengan di Indonesia Tengah. Iya. Wow. Kalau udah biasanya yang masuk dari Kupang itu ada Deona.
1: Oh ya betul, Deona. Deona itu kan memang ya sering berselancar juga dari
0: berselancar. Iya. Kalau
1: sama juga Chris Pati, Chris Deni sering juga.
0: Oh sering. Ya. Berarti panggilannya Chris ya?
1: Ya boleh juga.
0: Oke. Berarti sering berselancar juga di RRI seluruh Indonesia ya?
1: Ya ada sih ya, pindah-pindah juga, tapi kadang-kadang kalau misalnya sudah pas di sekarang di Padang, rasa nyaman, ya ikut aja terus sampai habis selesai. Ya, tapi ada yang kadang-kadang minta lagunya di Padang, dengarnya nanti di Riau.
0: Waduh, iya. Kok bisa kayak gitu ya?
1: Ya kadang-kadang kan seperti itu kan, mereka hanya cuma absen aja. Tahu kalau mereka tuh.
0: Iya, absen aja berarti.
1: Tapi
0: ya.
1: Saya malam ini rasanya cukup nyesal juga ya, ya tapi saya senang kan sudah bergabung dengan RRI Padang, tapi yang saya sesalkan itu kenapa ya Pro 1 nggak siarkan itu bola-bola.
0: Ya kita kan kalau Pro 1 menunggu perintah dari pusat, kalau misalnya diperintahkan untuk kalau diperintahkan dari pusat untuk Relay Pro 3 menyiarkan, ya pasti kita siarkan dong.
1: Tapi apresiasi untuk Bang Yudi tadi kan sudah, walaupun saya pintas tapi kan sudah kasih informasi skor terakhir sekian ya, lumayan lah dapat informasi.
0: Iya, ini baru dapat informasi lagi nih.
1: 4-0 berarti ya?
0: 3-1 malah.
1: Oh 3-1.
0: Iya. 3-1 okay. Malah ini.
1: Biar jangan jadi comelan orang di belakang, kasihan.
0: Oke. Oke, Bang Chris, lagunya, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu Hello.
0: Hello dari
1: Lionel Richie.
0: Lionel Richie. Lionel Richie ya. Hello.
1: Ada Bang?
0: Lionel Richie sebentar. Lionel Richie itu
1: 89 kalau enggak salah dulu.
0: Rilisnya tahun ya 84. Lionel Richie. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Boleh.
1: Salam selamat bertugas untuk Bang Didi.
0: Terima kasih.
1: Sampai tuntas nanti jam 12. Semoga sukses dan Tuhan memberkati.
0: Terima kasih.
1: Berikutnya salam kenal aja ya bagi semua pendengar Pro 1 RRI Padang.
0: Siap.
1: Ya, tunggu lagunya Bang Gede ya.
0: Baik, ditunggu lagunya Bang Kris.
1: Ya, oke, okay. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Oke, okay, terima kasih. Ada Nico Christopher atau Bang Kris dari NTT Pulau Sumba. Wow, jauh sekali. Selamat malam Bang Kris di sana ya.

Mungkin buat Bang Kris, Rudung Membiru Bang Kris ya. Artinya selamat malam untuk Bang Kris di Sumba NTT. Oke, kembali mendengar, silakan bergabung lagi di line telepon 0751-812-878. Bagi Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Kabupaten Kota di Sumatera Barat di malam hari ini. Oke, update sedikit ya. Pada menit 48 tadi, ternyata kayaknya bola blunder ya. Dari kiper Indonesia Nadio Argawinata sehingga skor menjadi 3-1. Satu gol untuk Kamboja.

Okay, silakan kembali bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-66-66975 di kesempatan malam hari ini.

Buat Anda yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat di malam hari ini, masih dalam rangkaian lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya.

Oke, sambil menunggu, saya juga mau berbagi informasi lagi nih. Kali ini dari dunia hiburan ya. Bagi Anda yang suka nonton film, kira-kira film apa yang paling populer di akhir bulan Juli ini ya? Mana tuh informasi ini bisa menjadi referensi untuk Anda?

Jadi dari periode 20 Juli hingga 26 Juli 2026, peringkat pertama pekan ini ada film Cek Kodam ya.

yang pekan ini telah ditonton sebanyak 160.846 orang ya. Sementara untuk runner up atau posisi kedua ada film horor berjudul Sihir Tanah Kubur dengan jumlah penontonnya sebanyak 152.423 orang. Peringkat ketiga ditempati oleh Jawara selama 2 pekan berturut-turut, namun harus tersingkir di pekan ini ke posisi ketiga, yaitu film drama Jangan Buang Ibu dengan jumlah penontonnya 87.683 orang. Sementara di posisi keempat ada film Fofo yang telah ditonton oleh 47.333 orang. Dan posisi kelima ada film Petaka Gunung Welirang yang ditonton oleh 27.310 orang pekan ini. Peringkat 6 ada film Pemikat Jiwa. Jumlah perahian penontonnya pekan ini 19.845 orang. Sementara film 402 Rumah Sakit Angker Korea turun dari posisi 4 ke posisi 7 pekan ini karena hanya ditonton oleh 16.340 orang pekan ini. Peringkat 8 ada film baru berjudul Free Wi-Fi. Jumlah penontonnya 13.977 orang. Dan posisi 9 ada film horor Juminten Edan dengan jumlah penontonnya 11.637 orang. Dan posisi terakhir atau posisi paling buncit, posisi 10 ada film drama Takkan Kubiarkan Kau Menangis dengan penontonnya 4.587 orang ya. Jadi itu film-film yang berhasil meraih jumlah penonton terbanyak, 10 terbaik penonton terbanyak pekan ini. Kira-kira Anda mau nonton yang mana? Oke. Saya masih terima Anda di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-66-66975. Dan saya update lagi, Indonesia berhasil menambah kemenangan dengan hat-tricknya Matthew Baker pada menit ke-56 dan menjadikan Indonesia unggul sementara dengan skor 4-1. Oke, kalau belum ada lagi yang bergabung, saya mau ke lagu dulu deh. Biar Bang Chris di Sumba tidak terlalu lama menunggu lagunya ya. Ada Hello dari Lionel Richie.

0: Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
2: Bruh. Ya elah, cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A+ gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
1: Wah, gokil kamu Maman.
2: Iya.
1: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
2: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
3: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos.

0: pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you. But I'm not.
1: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu, di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
2: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
3: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 malam hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya masih buka line interaktifnya di line telepon 0751-812-878. Untuk update pertandingan Piala ASEAN, Indonesia versus Kamboja, skor masih sama 4-1 ya, dan sudah memasuki menit ke-80. Belum ada penambahan gol setelah gol terakhir yang diciptakan oleh Matthew Baker. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Panjang bener ya openingnya.
0: Iya, siapa suruh panjang-panjang. Nggak diminta kok.
1: Kan harus ada tagline-nya. Jadi kan setiap program acara, ada acara namanya ada nama masing-masing kan gitu.
0: Iya, tapi kan saya nggak minta.
1: Iya, oh. tapi kan saya memberi.
0: Oh ya udah, berarti menikmati kepanjangannya lah.
1: Enggak apa-apa.
0: saya enggak minta ya.
1: Iya.
0: Kecuali nanti kalau misalnya ada sponsor baru nanti saya minta harus yang panjang lengkap.
1: Yang pasti timnas tadi baru berapa menit yang lalu udah 4-1.
0: Iya, 4-1.
1: Udah nambah belum ya?
0: Belum nambah, mau nambah soalnya.
1: Masih ada sih waktu sih.
0: Masih ada, 10 menit lagi, 9 menit lagi lah.
1: Iya, mungkin ada tambahan 1 jadi 5-1 kan gitu.
0: Bisa jadi, atau kayak Bang Tidi bilang tadi bisa 6 gol kan?
1: Sepertinya begitu.
0: Iya, benar. So,
1: kalau 4, sekarang udah 4, tambah 1 kan 5. Mm-hmm. Kalau ditambah 2 kan jadi 6 gitu.
0: Betul, 6 gol ya. Betul.
1: Padahal tadi sama narasumber prediksinya 3-0. Ternyata meleset.
0: Ya namanya juga sepak bola.
1: Iya.
0: Gak ada yang pasti di sepak bola.
1: Prediksi mah sah-sah aja kan setiap orang kan ya.
0: Sah dong. Gak ada yang ngelarang juga.
1: Gak ada yang ngelarang. Yang larang itu yang melanggar kayak tadi tuh jalan apa nama trotoar untuk jualan. Dikira tadi begitu klik Padang, begitu itu komersil break tadi itu pikir itu lagi Padang nyiarin bola.
0: Yang mana?
1: Tadi yang trotoar buat jalanan. Oh, apa?
0: Trotoar jadi balap. Arena balap gitu.
1: Arena balap.
0: Ya, kan memang gitu kan. Secara tidak sadar ternyata trotoar kita memang udah kayak gitu.
1: Emang benar, fungsinya jadi beda untuk jualan lah, untuk lewat roda
0: motor,
1: dua,
0: parkir mobil. Mobil mewah lagi.
1: Ada lagi yang ini apa namanya, ya pokoknya buat jualan lah, pokoknya buat jualan itu. Tapi alhamdulillahnya di Bogor teh udah ini, sekarang udah teratur.
0: Widih.
1: Tadinya trotoar itu tepatnya yang di pusat kota ya, di dekat istana.
0: Di mana? Dekat Baranang Siang?
1: Enggak, itu Baranang Siang mah terminal dekat istana. Sekeliling istana tuh di samping.
0: Oh iya.
1: Kursinya tuh dulu kan banyak orang jualan segitu, tapi sekarang udah rapi, sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang bagus sekarang.
0: Wah, yang berarti nggak ada yang jualan asinan Bogor lagi dong di situ?
1: Ada, tapi bukan di situ.
0: Oh, pindah ya?
1: Asinan Bogor mah di toko, di kios dia mah.
0: Oh nggak enak, nggak seru. Enaknya yang jajanan di luar aja tuh.
1: Emang benar, sebetulnya jajanan di luar itu lebih enak daripada yang di kios-kios gitu. Harganya juga terjangkau, rasanya juga lebih enak gitu.
0: Nah, tapi itu. Begitu. Asinan Bogor tuh, aduh. Susah nyarinya.
1: Asinan Bogor juga kita harus tahu tempatnya, enggak bukan semua enak, rasanya beda-beda.
0: Iya, yang di dekat itu kan ada tuh.
1: Di dekat apa?
0: Di dekat istana.
1: Iya, dekat istana, nggak jauh dari ini, dari ada si Inci Naon sih namanya tuh. Presiden Bogor ya kan yang bikin Inci.
0: Iya. Ya itu kan enak itu di situ tuh.
1: Iya benar. Ada Paledang.
0: Paledang, nah.
1: Paledang iya. Itu enak.
0: Nah itu dia susah nyarinya di sini.
1: Ya nggak ada kalau di Padang. Di Bogor mau banyak.
0: Iya mana tahu ada kayak perantau dari Bogor di Padang bikin usaha gitu kan lumayan.
1: Mudah-mudahan ada.
0: Di sini aja yang dari Cianjur ada udah bikin bubur ayam Cianjur, ada bikin yang dari Singaparna, ada yang bikin kupat tahu Singaparna gitu kan.
1: Tahu Sumedang ada nggak?
0: Tahu Sumedang nggak ada. Oh, enggak, judulnya aja tahu Sumedang tapi pakainya tahu tabing gitu.
1: Enggak boleh begitu, beda kali tahu Sumedang sama tahu tabing.
0: Iya makanya beda. Maksudnya beda pasti beda. Karena kan kalau yang udah pernah ngerasain tahu Sumedang pasti tahu lah bedanya. Iya. tahu Sumedang asli sama tahu pasti. Yang dibentuk kayak tahu Sumedang
1: pasti walaupun bentuknya dimirip-miripin tetap aja rasanya beda.
0: Iya mau disusun 6 tahu di plastikin gitu kan tapi rasanya kan beda.
1: Beda benar.
0: Boleh
1: kan ya kan banyak juga orang Jawa Barat yang di Sumatera Barat.
0: Banyak malah.
1: Itu potensi sebetulnya ya.
0: Hah?
1: Iya potensi untuk kita jualan di daerah lain mengenalkan bahwa iya. Di Bogor nih ada ini. Bener. Gitu ya di Jawa Barat nih ada makanan ini gitu ya.
0: Banyak ya maksudnya gimana ya saya sendiri yang pernah ngerantau ke Jawa Barat gitu ya yang udah ngerasain masakan Jawa Barat kayak ya asinan Bogor, terus kayak lontong kari, kupat tahu, terus juga bubur ayam gitu kan. Ya pas balik ke Padang ya kalau lagi pengen susah nyarinya. Gitu.
1: Iya benar. Tapi jangan salah di Bogor juga di Bogor ada kalau pagi ya untuk sarapan aja paling jam 10 juga udah habis itu.
0: Nah, yang susah satu lagi itu nasi kuning.
1: Oh iya.
0: Beda maksudnya gini, nasi kuning kalau misalnya nasi kuning di misalnya di Bandung saya kan di Bandung. Nasi kuning di Bandung kalau misalnya beli nasi kuning di Padang ya beda.
1: Beda
0: rasanya meskipun sama-sama nasi kuning ada oreknya, ada mie-nya, ada mihunnya, ada beda.
1: Irisan telur.
0: Tapi tetap beda gitu loh.
1: Tetap beda ya.
0: Gak ada yang otentik.
1: Padahal
0: nasi kuning juga. Sama kayak kupat tahu juga kan ya, kupat sama tahu, tahunya tahu sama aja cuma kan bukan tahu Sumedang. Kalau di sana kan memang tahu Sumedang.
1: Iya, tahu Sumedang. Nah,
0: itu dia.
1: Itu ciri khasnya memang. Iya sih benar. Iya, begitulah makanan setiap wilayah tuh punya makanan asli daerahnya. Jadi dibawa kemana juga tetap aja beda rasanya.
0: Beda. Kayak sate Maranggi gitu kan, Purwakarta. Ya kalau di sini ada juga sih yang jualan sate Maranggi, cuma kan beda rasanya jadinya.
1: Iya, yang karena yang bikin bukan orang dari Purwakartanya, beda tangannya, beda tangan, beda rasa kan gitu.
0: Iya makanya.
1: Nah kalau ngobrol sama Yudi Ismail itu kan nggak jauh-jauh dari rawon ya.
0: Aduh, rawon juga di sini susah nyarinya, ada sih, cuma belum nyoba. Susah banget nyarinya rawon di sini.
1: Bisa mungkin ada yang bikin mungkin rawon ya, kalaupun dapat gitu ya 1-2 pasti ya gitu ya. Nggak pasti sih tapi mungkin ada gitu ya di Sumatera Barat.
0: Ada tapi belum nyoba. Ada sih yang ngasih tahu tapi belum nyoba, belum nyari.
1: Tapi beda rasanya gitu. Di sini juga ada yang jual rawon yang di resto ada, yang di kaki lima juga ada, di kios-kios juga ada, gitu. Tapi tetap aja beda rasanya, gitu. Jadi memang harus kita makan satu makan apa kuliner itu memang harus di daerahnya itu baru benar-benar terasa aslinya.
0: Paling kalau saya yang agak mirip-mirip udah identik itu soto Betawi di sini. Ada sih tempat soto Betawi itu ada yang identik dengan yang di saya pernah nyoba kalau di Jakarta itu yang di Melawai.
1: Oh iya.
0: Nah, kan tahu kan?
1: Tahu.
0: Di Melawai itu ada tuh yang jualan di kaki lima gitu kan dulu. Kok dulu tuh tenda-tendaan betul. Gitu kan banyak banget tuh soto Betawi ada tuh enak banget tuh.
1: Enak banget itu.
0: Nah itu ada ketemu di Padang agak-agak mirip rasanya.
1: Agak mirip. Ya yang jual orang Betawi?
0: Enggak malah orang Jawa malah.
1: Oh berarti dia pernah kerja di tempat itu atau mungkin apa ya?
0: Pegawai pernah, gitu atau apa gitu ya?
1: Mungkin dia pernah kerja di tempat yang jual itu entah mungkin pastinya di Betawi gitu kan di Jakarta. Jadi dia tahu udah agak-agak tahu resepnya gitu.
0: Kadang-kadang kan beda ya kalau soto Betawi itu kan kuahnya itu kan bersantan sama kayak soto Medan.
1: Iya.
0: Beda kayak soto Padang yang bening ataupun soto Bandung gitu kan. Soto Bandung kan bening tuh.
1: Kalau soto Bogor ada dua macam, ada yang santan, ada yang
0: bening.
1: Ada yang kuning.
0: Iya.
1: Ada dua macam.
0: Itu agak susah sih.
1: Nah, soto Bogor juga ya, soto mie Bogor.
0: Soto mie Bogor tuh juga ya.
1: Ketemu nih, soto mie Bogor. Aduh, mah kalau bukan di Bogor rasanya enggak tepuguh lah pokoknya.
0: Widih.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Kalau di Bogor tuh ada soto mie ya. Kalau di Batak itu atau di Medan itu namanya mie goma.
1: Iya, pernah dengar di Perempat Jakarta pas ada narasumbernya itu. Apa mie apa tadi?
0: Mie goma.
1: Iya, mie goma, benar. Pernah dengar ada
0: di Perempat ada enak, tuh. Enak banget itu.
1: Mie goma kayak gimana itu? Belum pernah tahu.
0: Mie goma itu mie yang besar-besar itu, mie-nya itu gede-gede gitu kan.
1: Dia mie goreng apa mie kuah?
0: Mie kuah. Dia mie kuah, kuahnya itu kuah santan kuning gitu. Terus ada dikasih telur, terus juga dikasih kayak apa sih?
1: Pakai ayam atau pakai daging?
0: Ada ayam, ada daging sih. Tapi enak.
1: Kok suaranya menjauh sih ya?
0: Apa? Gua kalau dekat-dekat nanti pada lapar.
1: Oh ada ayam ada daging.
0: Biasanya sih mie goma itu pakai telur rebus sama aneka gorengan.
1: Telur
0: rebus telur bulat itulah.
1: Oh ada di dalam itu di dalam porsinya itu.
0: Iya.
1: Gitu. Mie ada jadi gini. Biasanya soto. Yang namanya soto itu kan kalau nggak ayam daging, ya kan? Kalau mie goma itu sudah ayam, contoh misalnya ayam, tapi pakai telur juga gitu.
0: Dia nggak pakai apa? Nggak pakai daging atau ayam. Memang kayak mie rebus.
1: Tapi telurnya bulat.
0: Tapi telurnya telur rebus dipisah terpisah.
1: Gitu.
0: Mirip mie Aceh.
1: Oh, kalau mie Aceh mah tahu, sering makan. Kalau mie Aceh mah di sini juga banyak.
0: Yang mana mie Aceh itu yang mana coba?
1: Mie Aceh instan.
0: Ya.
1: Enggak pernah karena ada bukan dibilang resto kecil, dibilang
0: mie Aceh. Besar. Mie Aceh itu ada tiga, ada mie rebus, ada mie goreng, ada mie tumeh.
1: Enaknya yang kalau saya kan lebih suka yang mie goreng.
0: Mie goreng enak. Cuma kebanyakan kalau orang tuh mie tumeh biasanya. Mie tumeh itu kayak mie becek gitu loh. Antara ada kuah dan tidak.
1: Sumeh namanya.
0: Iya. Tumeh.
1: Tumeh.
0: Nah, ditumis kalau bahasa Indonesia tumis.
1: Tumeh tuh tumis. Tumeh.
0: Ya, gitu.
1: Oh, jadi nyemek-nyemek kayak
0: nyemek, gitu, kayak mie nyemek gitu. Ada tapi air. Beda daerah, beda rasa. Kalau mie Aceh.
1: Jadi pernah nih ada teman Ibu Cut namanya, dia orang Aceh kan, pendengar dari Bogor lah pastinya. Dia punya dia buka bu apa ya di ini ya. Biasa kalau kita di minimarket tuh kan di pinggir-pinggirnya suka ada tuh yang orang jualan-jualan. Nah itu dia buka di tempat seperti itu gitu ya. Pernah gratis lah teman-teman pokoknya diundang makan di situ gitu. Medi. Ya. Tapi ya belum, nggak tahu itu namanya yang mie tumeh, apa mie rebus, apa mie goreng gitu. Pokoknya begitulah.
0: Kalau mie rebus pasti ada kuahnya.
1: Iya sih, kurang enak kalau ini kebanyak. Jadi, apa ya, mie kok pakai kuah gitu, kayaknya kok jadi banyak gitu kan.
0: Ya, tergantung sih kalau ada yang suka. Karena kalau mie goreng atau mie tumeh itu cepat dingin.
1: Oh gitu.
0: Kalau yang pernah saya coba ya, kalau mie rebus tuh kuahnya tuh bikin hangat terus gitu loh.
1: Tapi itu bedanya kan di air ya, misalnya ya dari ketiganya itu kan yang satu enggak pakai air, yang enggak pakai kuah, yang satu pakai kuah, yang satu nyemek-nyemek gitu ya. Bumbunya isiannya maksudnya tuh sama?
0: Kalau isiannya macam-macam, jadi bisa daging, bisa ayam, bisa udang. Atau kepiting juga ada. Macam-macam.
1: Tergantung requestnya.
0: Tergantung daerahnya. Karena mie Aceh dari Biren, daerah Biren, bisa saja beda rasanya dengan mie Aceh asal dari Singkil.
1: Oh gitu.
0: Beda.
1: Sebenarnya sama-sama mie Aceh ya.
0: Sama-sama mie Aceh.
1: Oh, perbedaannya di
0: bumbu. Jadi masing-masing daerah itu punya bumbunya masing-masing.
1: Gitu.
0: Meskipun sama bumbunya sama, cuma ada perbedaan di rempah yang dipakai.
1: Nah, kalau Bung Yuri kan tadi udah bisa membedakan ya. Nah, dari seleranya Bung Yudi, mie tumeh atau dan itu dari daerah mana?
0: Kalau
1: dari Aceh mana maksudnya?
0: Kalau saya sih kayaknya karena memang lidahnya lidah kuliner ya, semuanya enak.
1: Pantesan lintuh dia.
0: Pokoknya
1: itu jadi ini hunting kuliner terus dia mah.
0: Iya, karena penasaran dengan rasanya aja mie. Pokoknya kalau mie misalnya kayak mie Aceh, mie goma gitu kan. Misalnya ke mau ke mana gitu kan. Atau ke yang berkuah-kuah kayak soto Medan, soto Padang, soto Makassar, soto Bogor, soto Malang, soto apa gitulah. Ya pengen coba semua.
1: Iya, makanya hunting kuliner ya, makanya lintuh. aduh, mohon maaf ya yang enggak ngerti lintuh teh apa gitu ya.
0: Tapi mungkin iya, begini apa bagi sebagian orang rasa masakan Indonesia itu kan macam-macam ya, ada yang penuh rempah, ada yang kalau misalnya dari Aceh, kalau kita urut dari Aceh itu kan agak rempahnya berasa tuh,
1: rempahnya tajam
0: pedes gitu kan, nyampe di bawah, nanti nyampe di Jawa ada yang manis, ada yang apa gitu kan, sampai lagi ke Papua sana ada yang pedes kayak papeda gitu kan. Tapi kalau mungkin bagi beberapa orang ketika menyicipi masakan Jawa, mungkin nggak cocok karena pedes kayak gudeg gitu kan, gudeg kan agak-agak manis gitu ya. Tapi kalau saya sih masuk aja semua gitu, pastinya bisa menyesuaikan, lidahnya bisa menyesuaikan. Iya.
1: Yang penting ya gini ya jadi menyesuaikan karena mau coba, tapi ini asik juga nih. Iya,
0: benar-benar. Gitu.
2: Jadi enggak.
1: Cuma yang belum pernah rasa itu kalau mie Aceh tuh enggak tahu itu mie goreng apa mie tumeh apa mie kuah, tapi yang pasti bukan mie kuah. Kalau yang kepiting belum pernah coba karena enggak suka sama kepiting gitu.
2: Oh iya iya iya.
1: Enggak suka. Belum pernah coba tuh kalau yang kepiting.
2: Ya, oke, kan tergantung selera kan maksudnya. Makanya topping itu macam-macam, ada yang telur, ada daging, ada udang, ada ayam, sesuai selera sih.
1: Iya, tapi memang rempah-rempahnya tajam benar.
2: Rempahnya tajam.
1: Kalau perut yang belum terbiasa dengan rempah-rempah, sudahlah amin. Tapi kuliner Indonesia itu memang luar biasa kok.
2: Luar biasa. Ya? Benar.
1: Luar biasa, tapi memang setiap daerah kalau bukan orang dari wilayahnya yang masak, kalau tangan dari daerahnya yang masak memang rasanya beda. Pasti beda rasanya.
2: Yeah.
1: Walaupun di judul-judulin sama, tapi kayak rendang sama rendang, aduh. Di sini di Bogor pernah Bung Yudi makan rendang tepugu rasanya.
2: Kenapa?
1: ini mah bukan rendang Padang, ini mah bukan rendang Minang, ini mah aduh rendang Jawa, aduh. Nggak usah tulis di rumah makan Padang atuh kalau rasanya begini mah. Aduh.
2: Berarti mungkin itu yang bikin rendangnya itu orang di luar Minang yang pernah kerja di rumah makan Minang tapi coba bikin sendiri, cuma nggak pas.
1: Dia nyoba tapi ya itu jadi rasanya nggak jelas.
2: Iya makanya nggak jelas.
1: Ya udah sekarang jam berapa ya?
2: 22:30.
1: Oh masih ada waktu ternyata. Kalau tadi nggak sengaja pencet Padang gitu kan. pas dengar pencet Padang, loh Padang lagi nyiarin bola di Pekansari. Ih asik nih. Tungguin aja loh. Kok terakhirnya trotoar. Aduh. Ayah wah lagu deh. Lagu apa?
2: Lagunya lagu mancanegara tahun 80-90.
1: 80-90. Kalau dari Vince Gill boleh?
2: Vince Gill. Yang Vince Gill cuma satu.
1: Trying to get over you.
2: Iya.
1: Ada.
2: Ada.
1: Oke, kalau gitu. Ya udah.
2: Oke. Okay.
1: Mau menyapa mumpung masih ada waktu. Pak Agus, selamat malam Pak Agus. Ada juga Ajo Uniang. Ajo saya ke Ajo ya. Ada oh Ibu Izra Hanum. Kum ajalah semuanya ya.
2: Oke.
1: Assalamualaikum. Terima generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam kembali. Oke, silakan lanjut lagi di line telepon 0751 812 878, atau bisa melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Saat ini pukul 22:32 waktu Indonesia Barat. Dan saya update lagi ya, ternyata hasil akhir dari pertandingan antara Indonesia melawan Kamboja benar tebakan atau prediksi Bang Teddy, 6 gol. 6 gol tercipta, tapi bukan 6-0 ya, tapi 5-1. Di menit 87, Jens Raven menambah keunggulan Indonesia menjadi 5-1. Dan ke 6-6 gol ini diciptakan oleh orang Indonesia semuanya. 5 gol Indonesia, ada Matthew Baker hat-trick, kemudian Sandy Walsh dan juga James Raven, dan satu gol untuk Kamboja itu gol bunuh diri dari Nadio Argawinata. Begitu tadi informasinya pendengar. Berarti Indonesia berada di peringkat ketiga untuk sementara dengan poin 3 sama dengan Vietnam. Dan pertandingan berikutnya Indonesia akan menghadapi Timor Leste, ya. Dan Vietnam akan menghadapi Singapura. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti, ya. Oke, kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Silakan yang masih mau bergabung 0751 812 878, ataupun juga WhatsApp 0811 666 9675 di malam hari ini. Kalau sudah belum ada atau sudah tidak ada lagi, saya ke lagu dulu deh, ya.

0: Dek.
1: Iya, Ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, Dek?
1: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus. Main inilah, ya, itu
1: lagi.
0: Gadget.
1: Kan nggak semua anak punya bakat yang sama. Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Ya, mama kan gak bisa jahit, Dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Yah, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
3: Tahu tidak? Mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih, teman?

0: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Blok E1 barusan kemalingan.
2: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
1: Duh, Mbak, CCTV gituan mah cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
2: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
2: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
2: Hah? Maksudnya, Mbak?
1: Iya. Jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
2: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
2: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Akhirnya datang juga.
1: Ini Bu, totalnya 325.000 ya Bu.
0: Ini Mas uangnya. Tapi kok paketnya kecil? Perasaan ukuran tasnya gede deh. Enggak salah barang nih Mas.
1: Maaf Ibu, bisa dicek nama toko dan penerimanya sudah sesuai.
0: Iya, tapi ini enggak sesuai dengan gambar Mas.
1: Jangan disobek dulu Bu.
0: Tuh kan benar, kecil banget. Mana mahal lagi. Saya gak mau terima, balikin duit saya. Ini namanya penipuan.
1: Maaf Bu, saya hanya mengantarkan. Kalau Ibu mau komplain, langsung ke tokonya.
0: Pokoknya, saya gak mau terima, balikin duit saya.
2: Sering terjadi kesalahpahaman antara konsumen dan kurir dalam sistem pembayaran COD. Sebenarnya COD atau Cash on Delivery adalah metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Fitur ini memudahkan masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital atau non-tunai. Apabila barang yang diterima saat COD tidak sesuai dengan pesanan, maka pembeli dapat mengajukan komplain pada penjual untuk pengembalian barang. Hal yang terpenting untuk diingat bahwa barang yang sudah dibuka oleh pembeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Kurir dalam sistem COD hanya bertindak sebagai pengantar paket dan juga penerima pembayaran, sehingga tidak bisa disalahkan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan di dalamnya.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Assalamualaikum. Bu, Bu, Ibu ada di mana?
1: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, Ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
1: Ah, kamu malah ngajarin Ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin Ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
3: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.

Seleksi masuk perguruan tinggi bisa jadi merupakan salah satu tes terberat bagi pelajar di belahan dunia manapun. Tetapi Gaokao alias China's National College Entrance Examination atau NCEE kerap diklaim sebagai yang paling ekstrim. Setiap tahunnya di China ada jutaan murid SMA atau vokasi yang mengikuti ujian ini. Gaokao adalah ujian yang berlangsung selama 9 jam dan diselenggarakan selama 2 hari. Tes tersebut menguji siswa dengan 4 mata pelajaran yakni matematika, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan MIPA atau Sosium. Hasil dari ujian tersebut menjadi satu-satunya syarat diterima universitas di Cina, dan kebanyakan siswa di Cina hanya mendapatkan kesempatan mengikuti Gaokao satu kali. Gaokao merupakan bagian dari sistem pendidikan di Cina sejak tahun 1950-an. Meskipun ada jeda di masa revolusi budaya, bagi jutaan orang di Cina, utamanya yang bukan dari keluarga pejabat, Gaokao adalah tingkat kesuksesan dan naik kelas strata sosial. Selama seleksi masuk perguruan tinggi ini berlangsung, pihak yang berwenang akan memasang CCTV serta detektor logam di pintu masuk sekolah. Ini dilakukan agar tidak ada siswa yang menyelinapkan smartphone mereka. Pihak sekolah juga tidak memperbolehkan siswanya membawa jam tangan terkomputerisasi. Naskah ujian yang dikirim ke sekolah akan dilacak dengan GPS guna memastikan tidak ada pertanyaan yang bocor. Bahkan pejabat di Provinsi Henan memanfaatkan drone yang membawa pemindai radio untuk menangkap adanya kecurangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
1: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
0: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
1: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
0: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
1: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja?

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

pendengar di mana-mana Anda berada, tuntas pula kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Senin 27 Juli 2026. Kami akan kembali esok mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan-rekan teknik yang berada di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat istirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Adalah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Selasa 28 Juli 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Rosato Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, Pregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Terima kasih masih setia di Rosato Radio Padang dan ada saya Lydia Permata ya, menemani Anda di segmen Padang Pagi ini. Edisi 28 Juli 2026 ya. Mengawali pagi hari ini pukul 5.04 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan sholat subuh ya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Bersemangatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Berusaha untuk kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan dulu hiburan untuk pagi ini ya, karena kita akan mulai program Mutiara Pagi. Untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Padang, kenal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Kembali di Mutiara Pagi ya, untuk edisi 28 Juli 2026 ya. Kembali saya Lydia Perbuatan yang menemani Anda semuanya untuk memandu program kita untuk pukul 5.34 nih mulai sekarang ya, sampai ke 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sudah bergabung ya pagi hari ini di virtual Ustadz kita, ada Ustadz Haji Cyril Firdaus MAG. Kita sapa terlebih dahulu ya pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Lydia Permata.
1: Iya, sehat Ustadz?
2: Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke pendengar, ya jadi hari ini Ustadz Cyril akan memandu kita juga untuk berdiskusi gitu ya, untuk berbincang tentang topik kita pagi hari ini adalah harta dan anak, ujian atau bencana. Nah, itu yang akan kita bahas ya sampai ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk yang ingin atensi nanti seperti biasa ya, setelah pengantar dari Ustadz kita, akan bisa telepon boleh ke 0751812878 ataupun di WhatsApp ya 0811666975. Anda juga bisa menonton program ini di YouTube kita RRI Pro 1 Padang dan streaming di RRI Digital. Oke, Ustadz silakan untuk pengantarnya terlebih dahulu.
2: Baik, Lydia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar radio RRI Padang, rahimakumullah, segenap puji dan syukur mari kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat nabi junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita kali ini saya sampaikan dengan judul Harta dan Anak, Nikmat atau Bencana. Tentunya ini merupakan hal yang perlu juga untuk kita pahami. Memang di satu sisi mendapatkan harta, memiliki harta dan anak itu merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya akan tetap terus menjadi nikmat kalau sekiranya kita benar-benar dapat menjaganya, mensyukurinya dan mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Namun harta dan anak itu bisa juga kemudian berubah dari nikmat menjadi bencana kalau sekiranya harta dan anak itu tidak kita kelola dan pelihara dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa harta dan anakmu merupakan ujian, dan bahwasanya di sisi Allah lah balasan yang besar itu. Kemudian juga dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menegaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu merupakan ujian bagimu. Kita tentu tidak ingin harta dan anak itu kemudian menjadi bencana, menjadi malapetaka bagi kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar harta dan anak itu tidak sampai mendatangkan bencana kepada kita. Maka sikap kita terhadapnya adalah jangan sampai harta dan anak itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Dalam tafsirnya, mengingat Allah di sini yang lebih utama adalah sholat. Dan tentu juga mengingat Allah dalam artian yang seluas-luasnya. Janganlah harta dan anak itu melalaikan kita dari sholat. Apalagi sampai tinggal sholat kita karena kita mengurus harta dan anak-anak. Dilalaikan saja jangan, apalagi sampai meninggalkannya. Nah, inilah yang diingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya harta dan anak tetap kita kelola dengan sebaik-baiknya dan itu tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah, dari sholat, dari ibadah, maka tidak hanya harta dan anak itu merupakan nikmat, dia juga akan bisa menambah, mendatangkan kebahagiaan hakiki kepada kita. Tapi kalau kemudian harta dan anak itu membuat kita lalai dari ibadah, maka dia kemudian akan bisa mendatangkan bencana dalam kehidupan kita, baik selama di dunia ini maupun di akhirat nanti. Betapa banyak kita mendengar ada orang yang kemudian masuk penjara gara-gara dia mendapatkan harta dengan korupsi. Dan ada juga orang tua kemudian sering berurusan dengan sekolah ataupun setelah dewasa sampai anaknya membuat yang membahayakan kepada orang tuanya. Itu karena anak itu tidak dididik dengan sebaik-baiknya. Jadi pendengar Radio RRI Padang rahimakumullah, marilah kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjaganya agar tetap kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka insyaallah harta dan anak akan tetap jadi nikmat bagi kita dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Siril atas pengantarnya. Untuk topik kita pagi hari ini, untuk Anda semuanya pendengar yang ingin bertanya, silahkan ya melalui telepon 0751 812878 atau di 0811 666 6975. Nah, sebelum kita, sembari kita menunggu ya Ustadz ya untuk ya, apa penelpon, nah ada langsung. Ya udah, kita langsung angkat aja. Assalamualaikum Mutiara pagi, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi Kawidia. Aku Kak Ika di Batipu.
1: Iya, apa kabar Kak Ika?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja.
1: Baik-baik aja. Oke deh, Kak Ika ada yang mau ditanyakan sama Ustadz Siril?
3: Iya, makasih.
1: Boleh.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
3: Iya, makasih. Saya mau nanya, bagaimana dengan seorang ibu demi harta dia menitipkan anaknya ke tempat penitipan. Sore aja diambil, malam aja dia sama anaknya sampai umur 5 tahun. Ya sampai SD, anak itu nakalnya Allahualam. Kan demi apa? Apakah ibunya tidak berdosa kan demi katanya demi cita-cita anaknya nanti. Yang kedua tentang sholat, Pak Ustaz. Orang sholat tapi dia korupsi juga, padahal kan menahan hawa nafsu supaya nggak korupsi, tapi dia kenapa korupsi? Apakah sholatnya nggak benar? Itu aja Pak Ustaz, makasih. Pak Ustaz, assalamualaikum Kak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah pertanyaan Ustaz? Kita pertanyaan pertama. Ini biasa ibu pekerja biasanya Ustaz ya.
2: Ibu baik pekerja. Ika di Batipu. Pertanyaan pertama yaitu ada seorang ibu punya anak ya, dari bayi sampai umur 5 tahun. Misalnya karena ibu ini wanita karir, jadi terus juga bekerja. Nah, maka kemudian anaknya ya terpaksa kalau orang tua tidak ada di rumah dan sebagainya dititip ke tempat penitipan anak. Ya, memang sebaiknya kalau bisa dimusyawarakan, kalau sekiranya suami penghasilnya sudah memadai, sudah mencukupi, bahkan sudah lebih dari cukup, maka tidak ada salahnya kalau sekiranya seorang istri untuk memilih kemudian mengasuh dan membesarkan mendidik anak saja. Tapi kalau sekiranya itu juga menjadi apa namanya kebahagiaannya untuk tetap juga bekerja, tentunya sangat hati-hati bagaimana agar anak-anak tidak tersia-siakan, tidak terabaikan. Nah, tetaplah pendidikan anak itu yang utama adalah dari ibu. Karena Rasulullah mengingatkan al-ummu madrasah. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Nah, kalau sekolah pertama ini tidak melaksanakan fungsinya, nanti akan sulit sekolah kedua dan seterusnya untuk bisa membantu orang tua mendidik anak. Maka penting bagi ibu terutama untuk bagaimana dari sedini mungkin memperhatikan kebersamaan anaknya dengannya ya. Jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja, walaupun kita mampu untuk membayar berapapun. Bukan kemampuan itu yang lebih dituntut, tapi adalah bagaimana kebersamaan ibu lebih banyak dengan anaknya. Ya tentu kalau bisa di tempat kerja itu anak itu bisa dibawa. Nah, mungkin ya dimohon pengertian dari atasan kita. Nah, bagaimana caranya sehingga anak itu tidak terabaikan. Atau ya ada keluarga besar kita yang barangkali punya kesempatan untuk bisa membantu kita mengasuh, itu lebih baik daripada kepada pengasuhan. Tapi itu juga tidak menjamin, kadang tempat pengasuhan itu lebih baik pengelolaannya, bisa juga membantu kita. Tapi sekali lagi yang lebih utama itu adalah nah, kebersamaan dari ibu dengan anaknya itu lebih diutamakan. Kemudian yang kedua, kalau ada orang sudah sholat, tidak pernah tinggal sholatnya, tapi masih juga korupsi, nah tentunya kita tetap berikan apresiasi agar yang bersangkutan tetap meneruskan menjaga sholat. Pada waktu yang sama, maka apa yang dilarang janganlah dikerjakan juga. Agar apa? Sholat kita tidak jadi rusak karena kita masih mengerjakan yang dilarang. Jadi bukan berarti pula tidak ada artinya sholatnya itu kalau dia masih korupsi. Bukan begitu kita mengambil kesimpulan. Ya silakan ya tetap menjaga sholat, dan pada waktu yang sama nah kecenderungan untuk korupsi dan perbuatan terlarang lainnya itu kita tinggalkan. Nah, tentunya bersamaan dengan itu teruslah permantap melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya lengkap, tapi di awal waktu usahakan semaksimalnya berjamaah kemudian zikir dan doa yang banyak. Nah, dan kemudian benar-benar kita khusyuk untuk melaksanakan sholat itu. Mudah-mudahan sholat seperti itu akan membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian, Eka, Lydia.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih Pak Ustadz. Kita terima telepon lagi.
2: Iya, silakan.
1: Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Selamat pagi.
4: Pagi, Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia dan Ustadz Siril Firdaus.
1: Iya, selamat pagi, Oma.
4: Selamat pagi juga, Lydia.
1: Oke, okay, ada yang mau ditanyakan, Oma?
4: Ada banget.
1: Oke, okay, silakan.
2: Iya, silakan.
4: Ini yang menanyakan, Pak. Pak Siril, ada cucu saya, umurnya 20 tahun, tapi sampai sekarang disuruh salat masih susah. Udah dengan yang lunak dan dengan yang keras, tapi dia tuh nggak didengarnya, dia diam aja gitu. Sampai sekarang belum juga dia salat, padahal umurnya 20 tahun, dia perempuan lagi. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Jadi apakah kita berdosa kalau ke... kalau dia nak mau salat nanti kayak seandainya kita terbawa-bawa pula masuk neraka tuh Pak Ustaz. Sudah sering kali dan mamanya nyuruh juga, dia neneknya, saya kan neneknya kan, nah neneknya juga nyuruh, sering kali dia nak didengarnya diam aja gitu. Jadi gimana caranya untuk menasehati dia lagi secara detail itu Pak Kiril?
1: Oke, okay. Itu aja Oma.
4: Oh, itu ada satu lagi ya Pak Kiril. Ada saya melihat di YouTube kan, katanya ada 3 ayat yang nggak boleh dibaca waktu salat wajib. Katanya kalau baca salat yang 3 itu, surat yang 3 itu kita haram hukumannya atau berdosa besar. Apakah apakah ayatnya itu Pak Siril? Makasih Pak Siril.
1: Oke, okay, terima kasih Oma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lydia sayangku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat sayang pagi-pagi nih. Oke okay deh. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya.
2: Baik. Saya jawab. Yang pertama, kalau ada anak sudah balig, apa laki-laki atau perempuan sama saja, ya tentu harus disadarkan dia dengan kewajiban sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dengan sudah balik itu tidak boleh tinggal kewajiban ibadah itu. Nah, sholat 5 waktu harus penuh terus setiap hari. Ramadan harus penuh puasa. Ya, kemudian kalau sekiranya ada di antara anak itu sudah balik, lalu dia masih susah untuk melaksanakan sholat, maka tanggung jawab utama memang tetap di orang tua untuk senantiasa menyuruh anaknya sholat. Nah, dan itu perintah Allah dalam surat Thoha, surat ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan suruhlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabar melaksanakan perintah itu. Jadi orang tua harus terus-menerus menyuruh anaknya sholat. Walaupun tidak langsung bisa apa yang kita perintahkan itu dilaksanakan dengan cepat dan sebaik-baiknya oleh anak kita. Tapi tetap saja orang tua dituntut kesungguhannya, kesabarannya untuk terus melaksanakan perintah menyuruh anak-anaknya sholat. Dan andai kata ini sudah sampai dewasa pun anak ini tetap saja dia keras, ya, tidak mau untuk melaksanakan sholat. Walaupun dia diam, itu menunjukkan dia tidak taat ya. Maka orang tua tetap juga berbagai cara pendekatan ya, dengan kasih sayang, mungkin juga ketegasan, tapi bukan berarti kita lepas kendali ya, untuk menasihatinya agar menyadari kewajiban sholat itu. Singkat penjelasan, andai kata meninggal kita lebih dulu, dia tetap tidak melaksanakan sholat dengan lengkap, maka insya Allah dengan luar biasa kita terus menerus menasihatinya, menyuruhnya untuk melaksanakan sholat, namun dia tetap tidak sholat, kita lepas di akhirat nanti dari tuntutan, dari tanggung jawab atas anak kita tidak sholat itu. Tapi sekali lagi, itu memang sudah terus menerus luar biasa kita untuk memerintahkan anak sholat sampai kita meninggal atau dia lebih dulu meninggal dari kita. Jadi bukan berarti beberapa kali, nah, kita suruh, kita nasihati, lalu kita merasa tidak mampu lagi, kita menyerah saja, itu tidak boleh. Jadi ini yang pertama, harus terus-menerus kita untuk menasihati anak kita agar mendirikan sholat. Kemudian ibu, apakah di YouTube atau di ustadz yang lain pernah mendengar ada kata ustadz tiga ayat atau surat yang itu tidak boleh dibaca dalam sholat. Menurut ilmu saya, ya, ayat apapun dalam Al-Quran itu sah bisa dibawakan dalam sholat setelah selesai.

0: Ingin pula dengan ustadz yang memberikan pemahaman seperti itu untuk ya apa ya bermasalah ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka ya inilah Libya ya korban ustadz. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Ustadz Sidul atas jawabannya ya. Dan untuk terakhir nih Ustadz, karena emang waktu juga yang akan memisahkan. Silakan untuk closing statement untuk kesimpulan kita pagi hari ini.
0: Ya baik pendengar dari Padang rahimakumullah. Jadi tema kita hari ini dalam program Mutiara Pagi adalah harta dan anak, ujian atau bencana. Jawabannya tentu berpulang kepada kita. Kalau kita jadikan harta dan anak itu adalah amanah dari Allah untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita kelola dengan sebaik-baiknya, kita didik dengan sebaik-baiknya, maka harta dan anak itu akan menjadi nikmat yang abadi bagi kita, dunia dan akhirat. Tapi kalau kemudian harta dan anak itu kita sia-siakan, kita abaikan, tidak kita gunakan dalam jalan yang diridhoi oleh Allah, tidak kita didik menurut tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya, kemudian anak-anak kita itu menjadi anak yang rusak, anak yang tidak baik, maka tentu itu akan menjadi malapetaka, bencana tidak hanya untuk anak itu, tapi juga untuk orang tuanya, dunia dan akhirat. Jadi selagi antara harta dan anak itu bergantung kepada bagaimana orang tua terutama dalam menerima, menyikapi dan menjalankan amanah itu. Semoga kita adalah orang tua yang ketika mendapatkan nikmat berupa anak dan juga orang yang diberi oleh Allah harta, maka kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Demikian Lydia.
1: Oke, terima kasih Ustadz atas closing statementnya terhadap topik kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua atas penjelasan dari Ustadz Cyril Firdaus untuk kesempatan pagi ini ya pendengar. Ustadz, terima kasih ya sudah
0: sama-sama Lydia
1: bergabung di program 1 di Mutiara Pagi. Selamat kembali beraktivitas Ustadz. Assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian ya program Mutiara Pagi untuk hari ini di 28 Juli 2026 ya. Jadi pamit dari program Mutiara Pagi, sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar telah Anda ikuti program

motivasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Pelakunya itu kebanyakan dari keluarga sendiri, ayah kandung, kemudian juga kakaknya, abang, segala macam, itu pokoknya keluarga terdekat.
3: Persiapan popro, bahwasanya tanggal 23 sampai tanggal 7 adalah koordinasi di daerah antara KONI bersama cabang olahraga TD dan Pengprov.
1: Sari Berita. DP2 KBP3A 50 perkuat edukasi dan pendampingan. Kadin Sumbar dorong integrasi kearifan lokal lewat efisiensi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Lydia Permata. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2 KBP3A Kabupaten 50 Kota mencatat ada 33 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2026. Kasus didominasi kekerasan seksual sehingga DP2 KBP3A Kabupaten 50 Kota memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
2: Kait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di tahun 2026 itu sudah lebih kurang 33 kekerasan terhadap anak itu.
4: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2 KBP3A Kabupaten 50 Kota Salvina kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, sebagian besar kasus kekerasan pada anak yang ditangani melibatkan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban. Kondisi dimaksud sering membuat anak merasa takut untuk menceritakan peristiwa yang dialami karena adanya tekanan maupun ancaman. Salvina menyampaikan banyak kasus yang baru terungkap setelah korban menunjukkan perubahan perilaku seperti menjadi lebih pendiam, kehilangan semangat belajar, atau menarik diri dari lingkungan pergaulan. Dalam kondisi tersebut, peran keluarga, guru, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada anak. Sebagai langkah pencegahan, kata Salvina, DP2 KBP3A terus mengintensifkan sosialisasi mengenai perlindungan perempuan dan anak kepada berbagai kelompok masyarakat, mulai dari organisasi perempuan, sekolah, hingga masyarakat di tingkat nagari. Edukasi bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak, serta pentingnya segera melaporkan setiap dugaan tindakan kekerasan.
2: Kekerasannya itu lebih ke seksual, dan itu korbannya memang anak-anak gitu. Pelakunya itu kebanyakan dari keluarga sendiri, ayah kandung, kemudian juga kakaknya, abang, segala macam gitu, pokoknya keluarga terdekat. Nah, yang lebih mirisnya lagi ketika orang-orang terdekat anak tersebut, contohnya ibu, juga kadang menutupi kasus itu.
4: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan DP2 KBP3A Kabupaten 50 Kota Salvina menambahkan, selain itu pemerintah daerah juga membentuk Kelompok Perlindungan Anak Nagari atau KPN. Hingga saat ini, sekitar 45 KPN telah terbentuk dari total 79 nagari yang ada di Kabupaten 50 Kota. Melati Oktawina melaporkan.
1: Gawai pintar dan kecerdasan buatan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar. Kurikulum Merdeka hadir memberikan keleluasaan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Namun, di balik kebebasan dan kecanggihan teknologi tersebut, tersimpan sebuah kekhawatiran sunyi yang dirasakan oleh para pendidik di garis depan. Hal itu diungkapkan tenaga pendidik SD Khaira Umah di Kota Padang. Ulfa Rahmatika kepada RRI mengatakan, ia mengamati langsung bagaimana realitas tumbuh kembang anak di tengah masyarakat saat ini mulai menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Nilai-nilai gotong royong, empati sosial, sopan santun, hingga semangat kebersamaan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila perlahan mulai tergerus oleh budaya instan dan individualistis.
5: Nah, dalam konteks kurikulum Merdeka, penerapan profil pelajar Pancasila harus dipahami sebagai proses pembudayaan nilai yang diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, bukan sekedar penumbuhan administrasi. Nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif itu perlu diinternalisasikan melalui pengalaman belajar yang nyata.
1: Menurut Ulfa, di tengah derasnya terpaan gawai dan media sosial, anak-anak seringkali tumbuh menjadi pribadi yang asing dengan lingkungan sekitar. Empati mulai tumpul, lunturnya rasa hormat kepada sesama, serta memudarnya jiwa gotong royong adalah alarm nyata pendidikan karakter tidak boleh sekedar menjadi pajangan di atas kertas kurikulum. Dalam konteks kurikulum Merdeka, pembentukan generasi yang berkarakter Pancasila ditegaskan oleh Ulfa sebagai sebuah tuntutan mutlak yang tidak bisa ditawar. Sekolah tidak boleh hanya mencetak generasi yang cerdas secara akademik dan digital, tetapi kosong secara nurani. Kesiapsiagaan masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi bencana belum optimal. Hal dimaksud karena pendidikan dan sosialisasi kebencanaan masih belum dilakukan secara berkelanjutan. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
6: Saya melihat kalau kesiapan tentu belum siap sepenuhnya gitu.
4: Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas UNAN Profesor Fauzan kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, berbagai kegiatan sosialisasi kebencanaan memang telah dilakukan pemerintah dan instansi terkait. Namun intensitasnya seringkali hanya ketika muncul informasi mengenai potensi bencana dan setelah bencana. Profesor Fauzan menyarankan agar pola tersebut diubah, mengingat Sumatera Barat berada di wilayah yang rawan berbagai jenis bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga longsor. Menurutnya, masyarakat harus terus dibekali pengetahuan mitigasi karena bencana terutama gempa bumi dan tsunami dapat terjadi tanpa diprediksi waktunya. Ia menilai pendidikan kebencanaan sebaiknya menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah melalui muatan lokal yang dipadukan dengan kearifan lokal. Materi dasar mengenai mitigasi dan penanganan bencana dapat diberikan selama satu semester, sementara simulasi evakuasi dilakukan secara rutin minimal sekali dalam setahun.
6: Informasi yang diberikan itu ada tapi tidak reguler. Jadi kalau ada potensi seperti diinfokan BMKG akan terjadi megatrust, pemerintah baru mulai menyiapkan kegiatan gitu. Tapi kalau tidak ada informasi mengenai potensi bencana, kegiatan tidak ada gitu. Saya lihat selama ini kita tidak sustainable, tidak berkesinambungan.
4: Ketua Pusat Studi Bencana UNAN Profesor Fauzan juga mendorong agar selain sekolah, pemerintah perlu memperluas edukasi kebencanaan melalui berbagai media komunikasi. Media sosial, radio, televisi, hingga video edukasi singkat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mitigasi secara rutin, sehingga budaya sadar bencana tumbuh di tengah masyarakat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kesenjangan skala usaha antara pelaku bisnis besar dan pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah UMKM masih menjadi tantangan klasik di sektor perekonomian. Menjawab persoalan ini, Kemendagang dan Industri Kadin Sumatera Barat mendorong optimalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai strategi solutif yang efektif dan aplikatif. Berita selengkapnya disampaikan Sri Darni.
7: Kesenjangan skala usaha antara pelaku bisnis besar dan pelaku usaha mikro kecil serta menengah UMKM masih menjadi tantangan klasik di sektor perekonomian. Menjawab persoalan tersebut, Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat mendorong optimalisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai strategi solutif yang efektif dan aplikatif. Pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Mardanis kepada RRI kemarin mengungkapkan Sumatera Barat memiliki kekayaan ragam kearifan lokal yang syarat dengan nilai kebersamaan. Salah satu potensi terbesar yang dapat diadaptasikan ke dalam ekosistem bisnis modern adalah budaya bergotong royong. Dikatakan kearifan lokal di Sumatera Barat sangat beragam dan kaya akan nilai kolektif. yang dapat ditransformasikan ke dalam praktik bisnis sehari-hari untuk mengatasi kesenjangan skala usaha.
8: Koperasi misalnya ada BUMDes, karyawan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk kita bersama-sama bergabung sehingga muncullah efisiensi untuk bisa kita bersaing dan bisa kita lebih maju lagi, tentu nanti akibatnya dengan menekan kos, artinya biaya pembelian atau mungkin collective purchasing misalnya ya.
7: Lebih lanjut, Rahim menjelaskan penerapan gotong royong dalam dunia usaha dapat diwujudkan melalui aksi nyata seperti membeli bersama. Melalui mekanisme konsolidasi pembelian, para pelaku usaha skala kecil dapat menghimpun kebutuhan bahan baku atau logistik dalam jumlah besar secara kolektif. Pendekatan tersebut dinilai mampu memberikan sejumlah keunggulan strategis bagi UMKM, antara lain efisiensi biaya, daya saing tinggi, dan kolektivitas ekonomi. Kadin Sumatera Barat optimis, kolaborasi berbasis kearifan lokal tidak hanya akan mempersempit jurang kesenjangan antar skala usaha, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. Sri Dani melaporkan.
9: Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pegerus Provinsi Pengprov Ikatan Sepeda Seluruh Indonesia Sumatera Barat mengapresiasi pencapaian atlet balap sepeda ranah Minang pada kejuaraan nasional Ikatan Sailing Federation 2026 nomor road race di Pangandaran, Jawa Barat. Meski berhasil membawa pulang 1 medali emas dan 2 medali perak, Isi Sumbar menegaskan fokus utama saat ini adalah mengumpulkan poin sebagai syarat lolos mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2028.
10: Saat dihubungi dari Padang kemarin, Sekretaris Umum Isi Sumbar Budi Azwar mengatakan hasil yang diraih para pebalap Sumbar telah memenuhi target pembinaan yang telah ditetapkan organisasi. Menurutnya prestasi tersebut menjadi modal penting dalam mempersiapkan atlet menuju PON 2028 yang akan menggunakan sistem akumulasi poin, bukan lagi melalui babak kualifikasi. Budi menjelaskan pencapaian medali bukan satu-satunya tolak ukur keberhasilan. Yang lebih penting, Budi menyebut, atlet-atlet Sumbar mampu mengumpulkan poin dari berbagai kejuaraan nasional sebagai bekal untuk memperoleh tiket untuk tampil pada PON 2028. Hal itu mengacu pada hasil rapat kerja nasional ICF 2026 yang menetapkan sistem poin sebagai dasar penentuan peserta PON.
11: Untuk keikutsertaan pada PON tahun 2028, sesuai Rakernas ICF tahun 2026 kemarin, menggunakan sistem poin. Jadi dalam satu tahun ke depan, 2027 sampai 2028, itu perolehan hak untuk mengikuti ke PON 2028 itu menggunakan poin. Jadi akan banyak kegiatan-kegiatan perlombaan yang akan kita ikuti dalam rangka meraih poin agar lolos pada bisa untuk mengikuti PON 2028.
10: Pada kejurnas di Pangandaran, medali emas Sumbar dipersembahkan Rashid Saroni pada nomor individual team trial kategori youth. Pebalap yang sama juga menyumbang medali perak dari nomor individual road race kategori youth sehingga menjadi atlet tersukses Sumbar pada kejuaraan dimaksud. Sementara itu, medali perak lainnya diraih Khalifatul Umar Sidik di nomor individual road race U23. Ia menambahkan hingga kini ICF belum menetapkan jumlah poin minimal harus dikumpulkan setiap daerah. Namun regulasi tersebut diperkirakan mulai diberlakukan awal 2027. Oleh karena itu, Isi Sumbar akan menyusun program keikutsertaan atlet pada berbagai kejuaraan nasional guna mengamankan poin sebanyak mungkin sekaligus menjaga performa para pebalap muda menuju ajang olahraga nasional 4 tahunan tersebut. Iwan Setiawan melaporkan.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Sumatera Barat terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026. Salah satu fokus saat ini yakni memperkuat koordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota sebagai bagian dari kesiapan teknis penyelenggaraan.
3: Koordinasi di daerah antara KONI bersama cabang olahraga TD.
10: Saat dihubungi dari Padang kemarin, Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumbar, Septri, mengatakan koordinasi telah dimulai di sejumlah daerah tuan rumah. Selain membahas kesiapan venue dan pelaksanaan pertandingan, pertemuan juga membicarakan dukungan penuh pemangku kepentingan agar pelaksanaan Porprov berjalan lancar.
3: Persiapan Porprov bahwasanya tanggal 23 sampai tanggal 7 adalah koordinasi di daerah antara KONI bersama cabang olahraga TD dan Pengprov sebagai tuan rumah. Salah satu adalah pada kesempatan hari Selasa di Sawalunto adalah cabur Kempo. Kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah, KONI daerah, Pengcap, serta Pengprovnya dan KONI Sumatera Barat, dilanjutkan dengan tanda datar jam 2, yaitu sekaligus pembahasan yang sama tentang hal tersebut, sekaligus pembahasan tentang api Pengprov.
10: Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu daerah peserta, sekaligus tuan rumah dua cabang olahraga, juga terus melakukan persiapan. Ketua KONI Pesisir Selatan, M. Adli, mengatakan daerahnya kini fokus mempersiapkan penyelenggaraan cabang olahraga, sekaligus meningkatkan kesiapan atlet yang akan berlaga pada Porprov 16. Menurut M. Adli, Pesisir Selatan diproyeksikan mengirim sekitar 600 atlet dan ofisial yang akan tampil pada 40 cabang olahraga.
12: Pesisir Selatan saat ini kita sedang mempersiapkan sebagai tuan rumah dan juga mempersiapkan keberangkatan atlet.
10: Dari itu menargetkan mampu menembus peringkat 5 besar, minimal 7 besar, klasemen akhir, perolehan medali dengan estimasi sekitar 60 keping medali emas. Ia menambahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap seluruh cabang olahraga kini masih terus berlangsung. Penentuan akhir jumlah cabang olahraga yang akan diberangkatkan ke Porprov 16 Sumatera Barat akan diputuskan setelah evaluasi selesai pada pertengahan September mendatang, sehingga kontingen yang dikirim benar-benar memiliki peluang meraih prestasi maksimal. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. DP2 KBP 3A 50 kota, perkuat edukasi dan pendampingan. Kadin Sumber, dorong integrasi kearifan lokal lewat efisiensi. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Sementara kebalikan dari inflasi disebut dengan deflasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

Bro, satu kanal informasi dari inspirasi ngos-ngosan. Pagi-pagi menyempatkan diri untuk berolahraga sejenak ya sebelum beraktivitas itu sangat baik ya pendengar. Mungkin jalan kaki di kompleks lah sekitar 15 menit atau skipping atau juga senam, wah seru ya, biar bisa seger pagi-pagi sebelum mau kerja. Kalau yang sekolahan sih kayaknya nggak terlalu bisa ya, karena waktunya mepet kalau mau sekolah. Biasa pagi-pagi jam segini udah pada berangkat, biar nggak telat ya. Dan untuk Anda juga yang lagi bersiap-siap untuk menuju tempat aktivitasnya, jangan lupa sarapan dulu pendengar. Sarapan penting ya untuk recharge lagi energinya Anda-Anda semua agar bisa lebih semangat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Untuk yang sudah di jalan juga, hati-hati ya di perjalanan, jangan lupa melengkapi atribut berkendara ya. Yang pakai mobil, seat belt-nya jangan lupa dipakai. Pakai kendaraan motor itu juga jangan sampai helmnya tinggalan dipakai, terus talinya dipakein begitu ya. Terus apalagi ya, surat-surat berkendaranya juga jangan sampai ketinggalan, harus lengkap biar aman dan tentram. Atau karena juga yang hari ini lagi gak enak badan, gak bisa pergi ke kantor karena emang gak sanggup, ku tak sanggup, aduh, ke dokter aja ya. Mending ke dokter, cari tahu sebabnya kenapa, terus bisa dikasih obat juga. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh semua yang sedang sakit hari ini.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan mengadakan kegiatan bakti sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi Universitas Indonesia 2026 dengan tema Senyum Sehat dari Rantau untuk Ranah Minang, Bebas Gigi Berlubang untuk Seluruh Usia. Terbuka untuk masyarakat Alahan Panjang yang diadakan pada 31 Juli seminar dan hands on terus 1 Agustus 2026 bakti sosial. Waktunya di pukul 8 sampai selesai bertempat di Puskesmas Alahan Panjang. Informasi lebih lanjut ya bisa menghubungi kotak person melalui di 0822-1048-9389 atas nama CH, atau bisa kunjungi Instagram @konservativedentistry_UI.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
4: RRI Pro 1, Kanal Informasi.

Perlu satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk pagi hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk pagi hari ini. Itu karena semuanya selamat mengikuti.